Menurut Menteri Pertahanan Menhan RI Syafrin Syamsuddin, tidak hanya kerjasama dalam bidang pertahanan, namun juga bekerjasama dalam bidang kemanusiaan.

0: pemerintah dan kemudian alam serta tentang nasional Indonesia, kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Menteri Pertahanan Juri yang berujung Jakarta sejak kemarin. Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kita akan saling bekerjasama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam. Hari ini tanggal 8 Mei kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2024.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shijiro mengatakan kerjasama ini akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian, khususnya di tengah situasi internasional yang memanas seperti di Iran.
2: Pada selesai Shabi大臣から両国の今後の防衛連携の方向性を示す大きな羅針盤として防衛当局取締役を提案をいただきました。そして本日その署名を行います。 本日は日印度ネシア両国の防衛関係にとって極めて重要な節目となります。パラサンプリティクラダリババペトリサスビ
3: mengusulkan penyusunan Defense Cooperation Arrangement sebagai kompas besar yang akan menunjukkan arah kerjasama pertahanan kedua negara di masa depan, dan hari ini kita akan menandatangani kesepakatan tersebut. Hal ini merupakan tonggak sejarah yang sangat krusial bagi hubungan pertahanan antara Jepang dan Indonesia.
4: 今の離岸情勢も含め、国際情勢がますます複雑化し、近年は進んだので、東南アジアを含む地域の安定に大きな影響力と責任を有する。日印度ネシア両国の連携は一層強みなんです。
3: In the current situation international, yang semakin kompleks dan tegang, perbincangan kerjasama di bidang pertahanan antara Jepang dan Indonesia yang mempunyai kesamaan dalam sebagai negara maritim dan kesamaan dari nilai-nilai dasar. Akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan.

0: Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Sunjiro tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Menhan RI Safri Samsudin yang hangat menerima kedatangan dirinya sebagai Menhan Jepang. Dari Jakarta, Budi Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait dengan informasi pemberangkatan Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, Indra Dama Wijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi Makassar dan tergabung dalam kloter 18 UPG. Kita akan simak laporan lengkap dari Karnila Kandi berikut ini.
3: Kabupaten Toraja Utara tahun ini hanya memiliki satu orang jemaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dikarenakan sistem daftar tunggu yang baru diberlakukan mengacu pada daftar tunggu provinsi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Kabupaten Toraja Utara, Sudirman M. Said menuturkan, satu orang jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas tunda tahun 2025.
4: Jemaah Toraja Utara yang berangkat ini adalah jemaah lunas tunda tahun lalu. Tahun lalu yang sebenarnya andaikan dia ikut dengan reguler kemungkinan belum berangkat tahun ini. Akan tetapi karena dia melunasi tahun lalu sehingga tahun ini keluar persiapan. Kalau undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggunya. Sementara untuk Toraja Utara, daftar tunggu nomor urus terkecil sekarang itu adalah pendaftar 2014. Kan ini kan diambil alih provinsi. Sehingga ini yang berangkat ini hanya karena lunas tunda tahun lalu. Andaikan dia reguler itu tidak akan belum keluar porsinya tahun ini.
3: Dikatakan Sudirman, tahun sebelumnya daftar tunggu jemaah calon haji Toraja Utara, yakni sebanyak 20 orang. Sementara itu, Indra Dama Wijaya yang menjadi jemaah haji beruntung tahun ini dari Toraja Utara, yang tergabung dalam kloter 18 UPG, menuturkan dirinya bersyukur dapat berangkat menggantikan almarhum ayahnya yang telah tiada setahun lalu.
5: Ya, senang. Guys, cuma satu-satu. Dia mengganti orang tua, bapak.
3: Meski harus berangkat sendiri tanpa jemaah lainnya, namun untuk urusan manasik haji, ia lakukan secara mandiri melalui berbagai media literasi dan terkadang berkonsultasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Toraja Utara. Ia pun berharap dapat berangkat dan kembali dari Tanah Suci dengan kondisi sehat dan mendapat predikat Haji Mabrur. Dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Embarkasi Makassar, kita ke embarkasi lainnya. Kali ini embarkasi PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi yang memberangkatkan kloter 12 jamaah asal Kota Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Informasi lengkapnya disampaikan Dani Sumpenah. Dani.
6: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini satu kloter calon jemaah haji dari Kota Depok yang tergabung dalam kloter 12 akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 12 dengan jumlah jemaah 441 ditambah 4 orang petugas akan diberangkatkan menuju bandara pukul 08.25 pagi ini dan dijadwalkan terbang pukul 13.25 siang nanti. Kloter 12 ini sehari sebelumnya telah masuk asrama guna menjalani serangkaian proses administrasi seperti pembagian gelang identitas, paspor, living cost, pembagian kartu kesehatan, serta pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Boy Heri Novian, kepada RRI mengatakan, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 11 kloter dengan jumlah jemaah 4.887 orang ditambah petugas. Selama di asrama haji, para jemaah haji diperbanyak istirahat daripada acara seremonial. Hal ini tegas Boy Herinovian untuk mempersiapkan fisik di Tanah Suci.
7: Yang kedua, jamaah juga harus menjaga kesehatan ketika di asrama haji. Manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Kemudian juga mesti diketahui bahwa cuaca pada saat ini di Arab Saudi sudah mencapai 41 derajat di atas, jadi juga cukup panas.
6: Sementara itu pendengar, hari ini dan besok tidak ada kedatangan jemaah dari daerah ke embarkasi Jakarta Bekasi. Aktivitas jemaah akan terlihat lagi pada hari Kamis dengan kedatangan calon jemaah haji dari Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi yang tergabung dalam kloter 13 yang direncanakan masuk embarkasi Jakarta Bekasi pukul 8.50 pagi. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari embarkasi Jakarta, kita menuju ke embarkasi di Jawa Tengah. Kali ini ribuan koper jemaah haji asal Rembang resmi diberangkatkan menuju asrama haji dan para calon jemaah haji membawa beragam bekal seperti mie instan dan juga makanan kering. Kita akan simak laporan dari Miftah RRI Semarang. Miftah?

0: Dewan Koper milik calon jamaah haji Kabupaten Rembang dikumpulkan di Gedung Balai Kartini pada Senin ini. Mereka pun memenuhi koper dengan berbagai kelengkapan untuk beribadah, makan hingga sambal. Sejak pagi, para calon jamaah haji datang secara bergantian sambil membawa koper berisi perlengkapan pribadi. Panitia dari Pemkab Rembang tampak sigap membantu proses pengecekan hingga pengelompokan koper sesuai kloter. Salah satu calon jamaah haji, Tukiyati, mengaku sudah menyiapkan seluruh kebutuhan sejak beberapa hari terakhir, yang pun sudah memenuhi koper dengan kelengkapan beribadah hingga sambal untuk teman makan di Tanah Suci.
1: 22 atau sampai 25 gitu.
2: Nanti bawa sejajarannya
1: apa? Yang itu ya pakaian untuk umroh, haji, sama pembekalan, ya ini ada itu apa, energen, ada kitab dua ya, angin, dan ada sabun, sabun mandi, besok itu kapas agidi ada, sikat itu ada, sambal juga ada.
3: Kembang sedang melaksanakan fasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan ibadah haji. Ada kegiatan pengumpulan water dari jamaah calon haji ini, dan nanti malam sekitar jam 20 nanti akan kita berangkatkan ke asrama haji Donohu dan Boyolali. Tentu menandai ini dari water berapa, bus atau rombongan berapa, terus dari KPIH mana.
0: Selain sibuk tentang koper haji, panitia juga melakukan pengecekan buku kesehatan jemaah haji. Diketahui sebanyak 1.800 ke Tanah Suci. Pemberangkatan dari Rembang akan dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2026. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kami mohon maaf untuk beberapa gangguan teknis yang terjadi dalam informasi haji tadi. Pendengar pemirsa, Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan giant seawall pada tanggul raksasa sebagai upaya melindungi kawasan pesisir dari resiko-resiko yang kian membesar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Alzana.
6: Laporan khusus.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real.
8: Pantai Utara Jawa kini berada dalam tekanan serius yang tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Penurunan muka tanah yang masif, kenaikan permukaan laut, hingga ancaman tenggelamnya kawasan pesisir menjadi kombinasi resiko yang terus membesar dari tahun ke tahun. Tak hanya berdampak pada lingkungan, kondisi ini juga mengancam aktivitas ekonomi nasional. Pantura merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan, dengan kawasan industri, pusat logistik, hingga jutaan penduduk yang menggantungkan hidup di wilayah ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa krisis di Pantura adalah ancaman nyata yang tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Pemerintah pun mendorong percepatan pembangunan giant seawall atau tanggul raksasa sebagai salah satu solusi strategis untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman tenggelam. Namun, proyek besar ini juga memunculkan pertanyaan terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat pesisir.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real dan ini tidak boleh kita biarkan. Gelombang pasang yang ekstrim, kemudian juga ternyata bukan hanya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir tadi, tapi juga kelangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius. Dan potensi kerugian ekonomi, 27% kontribusi dari Pantura terhadap PDB nasional. Ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi Pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asaf, menyebut proses ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut banyak aspek. Didit menegaskan pelindungan Pantura tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan tanggul laut semata, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi termasuk tanggul pantai hingga pendekatan berbasis alam.
6: Kita berpikiran bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi yang ada kaitannya dengan nature-based construction. Sehingga bersama-sama alam, bersama-sama ekosistem dan ekologi. Kapan selesainya? Atau kapan dimulainya? Kita sedang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. Nah, ini tidak bisa gegabah. Kita maunya cepat. Kita harus cepat bergeraknya. Kita harus cepat, tapi tidak gegabah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita persiapan semua hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk perlindungan Pantura Jawa.
9: Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya. Karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia. Kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitan dengan waste.
8: Di sisi lain, dukungan dari dunia akademik juga mulai digerakkan untuk memperkuat perencanaan proyek ini. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Prian Yuliarto, mengatakan pihaknya akan melibatkan para ahli dan hasil riset kampus yang sudah terbukti di lapangan. Ia menyebut proyek ini mampu melindungi sekitar 60% dari kawasan industri dan mampu melindungi lebih dari 30 juta penduduk.
10: Kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek ya, untuk pembuatan daratan ya, reklamasi dan sejenisnya. Itu kita akan ajak untuk bertemu dengan kepala badan otorita tanggul laut di Indonesia gitu.
8: Giant Seawall direncanakan membentang ratusan kilometer dari Banten hingga Jawa Timur dan akan menjadi bagian dari strategi besar perlindungan pesisir di 5 provinsi. Namun dengan kompleksitas yang ada, pemerintah menegaskan pembangunan harus dilakukan bertahap, terukur, dan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara infrastruktur dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan di tengah rancangan besar pembangunan Giant Seawall sebagai upaya melindungi kawasan pantai utara Jawa, berbagai tanggapan masyarakat juga hadir. Berikut tanggapan warga terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa.
11: Kalau saya melihatnya ini penting ya Kak, tapi harus sangat hati-hati dalam pelaksanaannya. Karena banyak masyarakat pesisir seperti nelayan yang menggantungkan hidup tuh dari laut. Saya harap pemerintah bisa memastikan bahwa proyek ini tidak merugikan mereka. Kalau bisa justru meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat-masyarakat di sekitar.
12: Kalau menurut saya pembangunan Giant Seawall ini sangat penting ya Mbak. Soalnya kondisi di pesisir sekarang memang udah cukup mengkhawatirkan ya. Apalagi dengan banjir rob yang makin sering terjadi. Kalau harapannya, semoga proyek ini benar-benar bisa melindungi kawasan permukiman warga. Terus nggak cuma berhenti di perencanaan aja sih, tapi benar-benar direalisasikan dengan baik dan tepat waktu.
13: Saya pribadi masih melihat ini sebagai proyek besar yang perlu dikaji lebih dalam. Karena biasanya proyek besar seperti ini butuh waktu lama dan biaya besar. Harapannya, kalau memang dijalankan, hasilnya benar-benar efektif dan bisa dirasakan langsung.
5: Editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana Pantura Jawa di ujung krisis lingkungan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius. Penurunan permukaan tanah yang terus terjadi, ditambah kenaikan muka air laut, membuat wilayah ini berada dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bukan tidak mungkin sebagian wilayah Pantura akan semakin tenggelam di masa depan. Data menunjukkan, penurunan permukaan tanah di kawasan ini mencapai 15 hingga 20 cm per tahun. Di sisi lain, kenaikan muka air laut akibat pemanasan global diperkirakan mencapai sekitar 1,2 cm per tahun. Dengan kondisi tersebut, para ahli memperkirakan kondisi Pantura pada tahun 2050 akan jauh lebih parah dibandingkan saat ini. Banjir rob akan semakin sering terjadi. Wilayah pemukiman terancam hilang dan aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu. Sebagai solusi, pemerintah menggagas pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa. Secara konsep, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana di kawasan pesisir. Namun implementasi proyek ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap nelayan. Pembangunan tanggul laut berpotensi mengubah ekosistem pesisir dan jalur tangkap ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, proyek berskala besar seperti ini membutuhkan perencanaan yang matang, pembiayaan yang besar, serta koordinasi lintas sektor yang kuat. Tanpa itu, risiko sosial dan lingkungan justru bisa muncul. Pada akhirnya, persoalan Pantura bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keberlanjutan hidup masyarakat. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, ancaman yang ada hari ini bisa menjadi krisis besar di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita luar negeri, kali ini kantor perwakilan Bank Indonesia Beijing dan didukung oleh KBRI Beijing melakukan peluncuran awal sistem pembayaran QR antar negara, yaitu pada program soft launching Indonesia-China Cross-Border QR Payment Linkage di Beijing hari Kamis 30 April 2026. Berlakunya transaksi dengan menggunakan sistem QR merupakan salah satu bentuk kemitraan konkret antara Bank Indonesia dan People Banks of China. Dengan pemberlakuan ini, Quick Response Code Indonesian Standard yang dikenal dengan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, dan kerjasama sistem pembayaran QR lintas negara antara Indonesia-Tiongkok merupakan bentuk kerjasama strategis dengan visi jauh ke depan. Demikian disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan dilansir di halaman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Senin 4 Mei 2026. Sementara dari informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong transformasi total SEA Games pada pertemuan Menteri-Menteri Pemuda dan Olahraga se-ASEAN, dan langkah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan berbagai negara demi kemajuan prestasi olahraga di tingkat dunia. Menpora mengusulkan agar perhelatan olahraga tersebut menjadi sarana pengendalian prestasi atlet untuk menuju ajang internasional bergengsi. Ia menilai pesta olahraga 2 tahunan tersebut harus berorientasi pada peningkatan standar atlet kebanggaan masing-masing di tiap negara. Menteri menilai struktur kompetisi selama ini masih mendominasi keinginan tuan rumah sehingga kurang selaras dengan standar internasional. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan ajang secara transparan akan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah kawasan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi sesaat lagi. Anda juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda pagi hari ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selepas kami hadirkan program dan informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI, kembali kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti pendengar. Termasuk juga bagaimana kesiapan warga masyarakat Kota Bandung yang tentunya dalam hal ini akan merayakan peringatan hari peringatan Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diperingati di akhir bulan Mei nanti, begitu ya. Banyak kesiapan termasuk juga bagaimana warga masyarakat muslimin dan muslimat dalam hal ini mendapatkan hewan kurban yang laik untuk dikurbankan, begitu. Tentunya juga hal ini tidak lepas dari peran pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung yang tentunya menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: Suara Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Tentunya juga ada langkah-langkah atau kesiapan dari DKPP sendiri untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pengecekan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Wilson Di, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng enjing damang, Pak Kabit, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Jelang persiapan Idul Adha begitu 1447 Hijriah bertepatan dengan di tahun 2026 ini banyak hal dipersiapkan begitu, termasuk bagaimana pengecekan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha begitu, Pak Kabid ya. Ini sejauh mana kesiapan DKPP sendiri untuk memastikan bahwa perayaan Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha ini berjalan aman, sehat, dan tentunya sesuai syariat, Pak Kabid?
2: Ya, mungkin memang ini jadi salah satu bagian dari tugas kami tadi untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung dalam melaksanakan ibadah kurban, khususnya dari sisi kesehatan hewan. Jadi kita di Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem. Antemortem itu pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak, ke pedagang-pedagang, itu biasanya sampai ke hari H, ke hari H-1. Nah, nanti pada hari H sampai selesai hari akhir, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem. Jadi pemeriksaan hewan telah disembelih, nanti diperiksa bagian-bagian organ dalamnya untuk tadi memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan
0: itu. Ya, biasanya yang diantisipasi atau mungkin yang diantisipasi ini muncul penyakit apa saja pada hewan kurban di musim seperti sekarang begini?
2: Jadi tadi dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki juga deh. Nanti setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Jadi nanti dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan, hasil pemeriksaannya, termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan fitur itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat, tapi harus juga layak secara syariah, jadi tidak cukup umur, tidak cacat, makanya nanti stiker itu sambil beli stiker sehat dan layak.
0: Nah, berkaitan dengan aplikasi e-selamat ini, bagaimana masyarakat, warga masyarakat di Kota Bandung khususnya untuk bisa mengakses aplikasi ini, Pak Kabid?
2: Ya, jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda sambung tellyouapp.org. store.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di KPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Mm-hmm. Sampai asalnya dari mana, penjualnya, kayak gitu. Cukup detail.
0: Ya, artinya masyarakat bisa memastikan bahwa akurasi dari aplikasi ini adalah pasti begitu ya, bagaimana masyarakat bisa memilih dan dengan aplikasi ini masyarakat bisa yakin bahwa hewan kurban yang dipilih dan lain hal sebagainya ini sudah aman, sehat dan sesuai syariat, begitu Pak Kabid
2: ya? Ya, karena tadi yang pertama kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Dan untuk menentukan sisi kelayakan ini tadi ada misalnya menentukan umur, kayak gitu. Itu kan perlu mempelajari bagaimana menentukan umur hewan ternak itu sudah berapa tahun. Itu kan agak menyulitkan mungkin untuk masyarakat yang memang awam di dunia peternakan. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk tadi memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi.
0: Mm-hmm. Artinya untuk masyarakat awam dalam aplikasi tersebut dijelaskan juga atau ada penjabaran berkaitan dengan bagaimana nih sih masyarakat awam bisa mengetahui bahwa si hewan kurban ini layak kurban atau tidak, sehat atau tidak, begitu. Ini ada di aplikasi tersebut kah, Pak Kabid?
2: Ya, ada. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan, termasuk salah satunya tadi sehat, termasuk layak, usianya juga masuk sesuai dengan standar syariah. Kenapa itu disebut layak?
0: Ya, tentunya masyarakat tidak akan kesulitan lagi begitu ya. Sejauh ini aplikasi baru digunakan untuk tahun ini atau sudah memang berjalan beberapa tahun kebelakang?
2: Ini udah tahun keempat deh. Alhamdulillah kita berkolaborasi dibantu oleh Pusat Studi Unggulan Syaatis dari Telkom University. Alhamdulillah mereka membantu full terkait mulai pembangunan aplikasinya sampai di saat pelaksanaan pemeriksaan pun menunjukkan mahasiswa untuk mendampingi kami sehingga membantu kami untuk menjamin bahwa aplikasi itu bisa berjalan lancar selama proses pemeriksaan.
0: Duh, luar biasa. Animo masyarakat sendiri terdeteksi nggak nih dari aplikasi tersebut, bagaimana masyarakat antusias untuk menggunakan aplikasi ini, terutama untuk yang awam begitu ya, mengetahui like tidaknya hewan kurban ini kan melalui aplikasi ini, mungkin antusiasme masyarakat sendiri?
2: Ya, ada dua sisi juga yang bisa kita lihat dari aplikasi ini. Tadi dari masyarakat, bisa dilihat kami dari jumlah download atau jumlah yang mengakses web kami. Terus dari sisi penjual juga ini yang menurut kami sangat positif juga. Jadi sekarang penjual-penjual itu banyak memohon untuk segera diperiksa gitu. Karena tadi label tadi mungkin berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk membeli hewan untuk kurbannya tersebut.
0: Baik. Hal-hal yang harus dipersiapkan masyarakat jelang berkurban begitu, Pak Kabid. Mungkin ini ada informasi atau mungkin hal-hal yang disampaikan kepada pendengar kita yang tentunya berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban di Idul Adha ini.
2: Ya, mungkin tadi yang jelas yang pertama harus bisa yakin, bisa memilih hewan yang sehat dan layak. Sehingga tadi karena ini untuk ibadah, sehingga nanti proses ibadahnya pun bisa sesuai dengan syariah. Gitu. Jadi selama beribadah kurban, hewan yang dikurbankan sudah yakin bahwa itu tadi memiliki status yang sehat dan layak. Dan nanti kalaupun misalnya diperlukan komunikasi atau misalnya info-info terkait, biasanya nanti kami publish di Instagram kami di bbg.pangan.
0: Dan masyarakat bisa mengakses itu informasi lengkap dari websitenya DKPP Kota Bandung, begitu Pak?
2: Ya, jadi kami membuat macam kantongnya aplikasi DKPP, namanya DKPP Store. Nanti itu bisa diakses webnya, itu di situ nanti bisa mengunduh aplikasinya, atau tadi kalaupun masyarakat tidak mau mengunduh aplikasi, bisa menggunakan versi webnya dengan memasukkan kode barcode.
0: Baik, Pak Kabid, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui aplikasi e-Selamat, warga masyarakat Kota Bandung ini bisa jauh lebih lengkap mendapatkan informasi berkaitan dengan pengecekan kesehatan hewan kurban dan bagaimana berkurban dengan aman, sehat, dan sesuai syariat. Hatur nuhun, Pak Kabid, untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro Satu RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, dan selamat pagi. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Kota Bandung, Wilson Disaifuluh, SPTMM.
1: Bandung pagi ini.

0: Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan pemberangkatan calon jemaah haji dari embarkasi. Sesaat lagi dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Kami sudah terhubung bersama reporter Dani Sempena di embarkasi Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dani. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Widi. Pagi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya.
2: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini satu kloter calon jemaah haji dari Kota Depok yang tergabung dalam kloter 12 beberapa saat lalu telah diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 12 dengan jumlah jemaah 441 ditambah 4 orang petugas diberangkatkan ke bandara tepat pukul 8 pagi tadi dan dijadwalkan terbang pukul 13.25 siang nanti. Kloter 12 ini sehari sebelumnya telah masuk asrama guna menjalani serangkaian kegiatan di antaranya proses administrasi seperti pembagian gelang identitas, paspor, living cost, pembagian kartu sehat, serta pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Boy Heri Novian, kepada RRI mengatakan, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 11 kloter dengan jumlah jemaah 4.887 orang ditambah petugas. Selama di asrama haji, para calon jemaah haji lebih banyak beristirahat daripada acara seremonial. Hal ini tegas Ketua PPIH, Boy Heri Novian, untuk persiapan fisik nanti di Tanah Suci.
3: Jemaah juga harus menjaga kesehatan ketika di asrama haji, manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Kemudian juga mesti diketahui bahwa cuaca pada saat ini di Arab Saudi sudah mencapai 41 derajat ke atas, jadi juga cukup panas. Kami mengimbau para jemaah untuk tidak kurang dalam mengkonsumsi air putih. Jadi sebaiknya terus mengkonsumsi air putih sehingga tidak terjadi dehidrasi.
2: Sementara itu pendengar, hari ini dan besok tidak ada kedatangan jemaah dari daerah ke embarkasi Jakarta Bekasi. Aktivitas jemaah akan terlihat lagi pada hari Kamis dengan kedatangan calon jemaah haji dari Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi yang tergabung dalam kloter 13. Dijadwalkan akan masuk embarkasi Jakarta Bekasi pukul 8.50 pagi. Demikian Dani Sempena melaporkan, selanjutnya kami kembali ke studio.
0: Dani Sempena melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: Eleh, eleh. Tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku, kok emang ngaku?
1: Ya apaan Ari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak ma?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh mak, Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bandung Pagi Ini.

Selasa 5 Mei 2026. Informasi pertama, PT Pertamina Persero mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak untuk beberapa wilayah termasuk Jabodetabek mulai hari Senin 4 Mei 2026. Update harga BBM yang naik per Senin hari kemarin juga terjadi di SPBU Pertamina yang tersebar di Pulau Jawa lainnya termasuk Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga bensin di SPBU Pertamina mulai 4 Mei 2026 ini terjadi pada jenis BBM non-subsidi yakni Solar atau Pertamina Dex Series dan Pertamax Turbo. Sementara Pertamax masih tetap. Di laman resmi Pertamina tercatat harga BBM jenis Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari Rp19.400 per liter di April 2026. Informasi selanjutnya, polisi menyebut 6 tersangka perusakan fasilitas umum saat kericuhan di kawasan Jalan Taman Sari dan Cikapayang Dago Kota Bandung ketika peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day terancam hukuman pasal berlapis. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pasal berlapis terancam diterapkan pada ke-6 tersangka kerusuhan di Taman Sari dan Cikapayang yang ternyata masih berstatus pelajar sesuai temuan fakta dari hasil pemeriksaan. Hendra mengungkapkan 6 pelajar

0: atas perbuatan tersebut para kelompok anarko yang menyusup saat aksi demo peringatan May Day 2026 ini di Kota Bandung hingga memicu kebakaran sejumlah fasilitas publik terancam pasal berlapis. Informasi terakhir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan skema barak militer untuk membina para pelaku kerusuhan di kawasan Jalan Taman Sari hingga Cikapayang Dago, Kota Bandung saat peringatan Hari Buruh Internasional Jumat 1 Mei 2026. Program barak militer sebagai pembinaan diusulkan Dedi karena 6 pelaku kericuhan masih berstatus pelajar aktif di bawah umur. Menurutnya, model pembinaan ini dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membentuk pemahaman kebangsaan dan kedisiplinan.
1: Bandung pagi ini.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
4: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
4: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan dari pemerintah. Tentunya segala kesiapan berkaitan dengan pengecekan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, bagaimana masyarakat juga bisa mengetahui melalui aplikasi Eslamet tadi hewan-hewan yang laik untuk dikurbankan sesuai dengan syariat Islam dalam hal ini, dan tentunya juga bagaimana kecukupan stok dan lain hal sebagainya. Ini menjadi hal yang fokus, menjadi fokus dinas peternakan, dinas ketahanan pangan dan pertanian DKPP Kota Bandung. Tapi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban yang wacananya, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik untuk tahun Idul Fitri, Idul Adha tahun ini. Apa penyebabnya? Kenapa bisa naik? Kemudian apa sih tipsnya yang bisa didapatkan oleh warga masyarakat di Kota Bandung khususnya untuk memilih hewan kurban yang sesuai syariat, aman dan sehat? Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC Eshum.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga.
0: Kabar baik, Pak Irfan, pagi hari ini ya?
2: Alhamdulillah, hari selalu baik.
0: Jelang Idul Kurban, begitu, jelang perayaan Idul Adha ini. Katanya, wacananya harga, katanya informasi yang beredar di masyarakat, harga hewan kurban mengalami kenaikan nih, Pak Irfan. Betul gak nih?
2: Iya, betul.
0: Naiknya banyak. Ini kalau naik itu kan hanya beberapa rupiah saja perbedaannya dari harga awal. Tapi kalau ini masuknya naik atau rubah harga nih, Pak Irfan?
2: Berubah harga kayaknya lebih enak.
0: Berubah harga ya, karena kadang, naiknya banyak banget gitu.
2: Lumayan. Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh udah shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua gitu.
0: Kenapa bisa naik?
2: Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu.
0: Per kilo?
2: Betul.
0: Waduh.
2: Yang tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000, hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan kami gitu ya, dari start harga sudah cukup mahal, bisa sampai 5.000. Jadi tahun lalu 73.000, sekarang harus jual di 78.000.
0: Penyebabnya kenapa bisa sampai berubah harga? Ini bukan naik lagi harganya kalau kayak gitu ya.
2: Bermacam-macam ya. Yang pertama yang saya alami sih, pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada, seperti penyakit PMK
0: ya.
2: Lato-lato itu kan nggak berhenti ya. Kalau sapi kan kerasa banget gitu.
0: Yeah.
2: Mati 1, 2, 3 bahkan lebih dari 10 ekor tuh kerasa banget. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak di Jawa gitu ya, dan tempat-tempat lainnya itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga gak banyak gitu.
0: Peternaknya juga berkurang begitu di
2: betul,
0: di luar
2: kami.
0: Di luar Jawa Barat ya,
2: Betul. Karena kan kalau kita lah, kita Jawa Barat atau saya di Bandung gitu, itu kan senangnya bukan ternak, senangnya pengemukan.
0: Ya.
2: Kalau ternak itu banyak banget.
0: Beda ya, gitu ya, penggemukan dengan ternaknya.
2: Beda.
0: Oke. Waduh.
2: Jadi rata-rata kan banyaknya penggemukan di ternak gitu. Jadi kita beli jantannya dari luar, dari Jawa, dari mana gitu ya. Lalu kita gemukkan selama 6 bulan, 3 bulan, ada yang 9 bulan, bahkan 2 bulan.
0: Waduh, artinya Pak Irfan sendiri juga mendatangkan hewan kurban dari luar kah? Dari luar kota?
2: Betul.
0: Dari luar pulau, dari luar Jawa Barat tentunya?
2: Betul, dari luar Jawa Barat. Karena terhitung banget orang yang senang ternak di bidang sapi. Beda dengan kambingnya atau domba. Itu kan tidak semua tempat bisa dipakai buat ngurus sapi. Terus juga bisa dipakai tapi nggak bisa satu tahun, cuma beberapa bulan saja dan lain sebagainya.
0: Aduh, harga sudah berubah. Artinya harga sudah berubah, bukan naik lagi. Artinya kalau dari 73.000 di tahun kemarin per kilo, sekarang sudah di 78.000. Berarti kira-kira rata-rata satu sapi ini jatuh di harga berapa nih?
2: Kalau dilihat sih kenaikan dari tahun lalu itu minimal banget di 2 jutaan harus naik sih. Per ekor ya.
0: Waduh.
2: Dari tahun lalu berbeda.
0: Bener, ini merubah harga ini kan. Betul. Tapi artinya animo masyarakat sendiri, animo para animo saudara-saudara kita yang akan berniat untuk berkurban tahun ini seperti apa nih? Mengingat dan melihat kondisi sekarang ada kenaikan harga yang cukup signifikan untuk hewan kurban sendiri, Pak Ivan.
2: Betul. Kalau masalah syariat sih ini tidak akan mungkin bisa dihapuskan ya. Mau harga berapapun gitu. Nah, tinggal penyesuaian saja. Memang di sisi lain kan ekonomi kita juga sekarang sedang bertarung gitu.
0: Betul.
2: Tapi sisi lain juga kita tetap harus ibadah gitu. Allah yang ngasih rezeki sama kita. Nah, pengalaman kami sih selama ini beberapa minggu ini alhamdulillah ya berdatangan, tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000 gitu. Nah sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000 gitu. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Beda cerita kalau memang tidak masalah daging berapapun keluarnya gitu ya dari satu ekor sapi, ya budgetnya tetap sama seperti tahun lalu, maka potensi timbangan sapinya yang dikurangi. Itu sih realitas.
0: Ya, tapi kan kalau berbicara sesuai syariat juga nggak bisa kita memilih hewan kurban begang-begang ting begitu ya.
2: Artinya nah itu ini, karena kan dilematis sebenarnya.
0: Betul, kita juga kita ingin memberikan kurban, kita ingin beribadah dengan hal yang terbaik, sebaik-baiknya gitu, apa yang kita bisa lakukan untuk beribadah dalam hal ini berkurban. Tentunya juga ada, kalau mengingat sekarang, kalau berbicara dengan syariat dan lain hal sebagainya, ini bagaimana mensinkronisasikan bahwa ibadahnya harus tetap berjalan walaupun mungkin sesulit apapun kondisi, ya boleh dikatakan kondisi kita saat ini, mungkin Allah mudahkan segalanya ketika berbicara dengan syariat, begitu Pak Irfan ya?
2: Betul, justru memang kami juga kadang bingung gitu ya, bingung ngomong buat ke konsumen kami gitu. Di sisi lain ini keadaannya seperti ini, tapi sisi lain juga keadaan ekonomi sedang seperti ini, kami serba bingung. Gitu, kita juga gak mau ya, seenaknya, seenak jidat buat naik-naikin harga sapi tanpa ada sebab. Kita pengen yang sewajar-wajarnya saja, itu yang penting kita sendiri sebagai penjual juga senang melihat jamaah dagingnya besar gitu ya, sehat-sehat dengan harga yang pas gitu, yang wajar. Mereka juga percaya terus ke kami gitu, para peternak semuanya, bukan saya saja tetapi khususnya di Jawa Barat ini.
0: Baik, Pak Irfan, sebetulnya bagaimana sih kita memilih dan memilah hewan kurban secara syariat sebelum, karena insya Allah kalau sudah berbicara tentang syariat ini akan aman dan sehat tentunya ya, karena segala sesuatunya juga sudah diperhatikan dalam syariat untuk berkurban itu seperti apa, Pak Irfan?
2: Betul, terkait dengan syarat-syarat kita seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, kemudian buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya itu yang jelas harus sempurna gitu. Nah kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya, atau kalau yang sakit atau tidak fisiknya semua nih full nih, bagus nih, Nah, kelihatan kok dari mata sama telinganya. Jadi dia sayu gitu, mata sama telinga itu sayu, nah itu kelihatan. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang. Gitu. Ini muringkak gitu, balik bulunya. Itu sih yang sederhana-sederhana yang kelihatan mungkin, kadang kita cuma tahunya ya masalah matanya doang gitu ya. Mm-hmm. Yang pecak gitu, terus kaki. Kakinya gitu pincang, potong sebelah misalkan. Nah gitu.
0: Iya, tentunya juga ada pemerintah dalam hal ini DKPP turun tangan juga kah ke tempat-tempat boleh dikatakan tempat-tempat peternak hewan kurban ini untuk datang memastikan ke kondisi hewan kurban itu sendiri nggak sih? Atau mungkin Pak Irfan mendatangkan dokter hewan khusus untuk memeriksa kondisi hewan kurban sendiri?
2: Pasti. Jadi memang ada nanti dari pemerintah DKPP yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat. Gitu. Dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau NameTag gitu. Ada kalung sehat bahasanya.
0: Baik, terakhir ada mungkin tips Pak Irfan atau informasi dan juga himbauan yang ingin disampaikan berkaitan dengan pemilihan hewan kurban yang sesuai syariat aman dan sehat nih Pak Irfan untuk pendengar Prosatu RRI Bandung.
2: Ya, yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, atau amanah yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukorim semua ya. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual karena beda dengan penyembelihan biasa. Ya, ada beberapa syarat-syarat yang memang tidak bisa kita harus gubris dipaksakan bahwa si hewan ini harus dijual ke semuanya, gitu ya, ke para konsumen semuanya. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah ya, insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja ya, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan kedepannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini gitu ya. Tapi insya Allah tetap semangat dan tetap niat karena Allah saja. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan para peternak yang ada di Jawa Barat dan para pembeli juga, mukarib semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.
0: Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Mudah-mudahan apapun yang menjadi niatan baik, insya Allah diberikan kelancaran dan hasil yang baik juga begitu ya. Pak Irfan hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 pagi ya hari ini. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan juga ini jelang beberapa minggu ya. Enggak sih, 2 minggu kurang lebih. Dua mingguan jelang
2: Idul Adha. Dua tiga mingguan.
0: Ini mudah-mudahan lancar untuk hewan kurban yang akan dijual, diberikan kelancaran untuk semuanya. Hatur nuhun, waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Perbincangan kami pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC S-Home.
1: Bandung pagi ini.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.

Alah, beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa harga Pertamax akan naik menjadi Rp17.850 per liter pada April 2026. Informasi tersebut menir rame menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Faktanya, setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, Mamang kotek-tak dan Mamang pilarian, klaim tersebut tidak benar karena Komdigi memastikan bahwa tidak ada pengumuman resmi terkait kenaikan harga Pertamax tersebut. Aduh, hati-hati yang kayak gini-gini teh ya, jangan mudah percaya sama informasi yang beredar tidak jelas informasi resminya. Selalu periksa kebenaran melalui akun resmi media sosial pemerintah sebelum membagikannya kembali. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan pendengar informasi-informasi yang dirangkum tim reporter kami di lapangan. Sesaat lagi dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, di Sbudpar Kota Bandung akan gelar Festival Asia Afrika 2026 di Bandung, digelar 11 sampai dengan 12 Juli 2026 dan menghadirkan karnaval budaya hingga kuliner internasional. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
2: Ya, rekan ini.
0: Silakan, laporan Anda
2: selengkapnya. Informasi dari Kota Bandung dari mulai FEB yang sudah dibuka mulai kemarin di sekolah SD dan SMP, dan informasi lainnya juga terkait pengelola kebun binatang Bandung masih melakukan untuk pengelola yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pemerintah Kota Bandung di kebun binatang Bandung. Tapi belum sampai saat ini belum ada yang cocok atau untuk pengelola di kebun binatang Bandung ini. Dan informasi selanjutnya juga dari Kota Bandung, di Sbudpar Kota Bandung atau pemerintah Kota Bandung di Sbudpar kembali bersiap menyambut kemeriahan agenda tahunan Festival Asia Afrika yang akan digelar pada 11 sampai 12 Juli 2006 dan mengambil lokasi ikon di Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga, dan festival ini menjadi etalase kebinekaan budaya dari negara-negara Asia dan Afrika. Dan memang tiap tahunnya itu agenda rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah Bandung dan bekerjasama dengan Museum Asia Afrika. Dan memang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung atau yaitu Adi Junjunan Mustafa juga mengatakan persiapan secara terus dimatangkan. Selain karnaval budaya yang menjadi agenda utama, sejumlah kegiatan pendukung juga tengah dirancang untuk memperkaya rangkaian festival tahun ini. Dan ia menjelaskan konsep festival tahun ini memang tidak hanya berfokus pada pawai, tetapi juga menghadirkan ruang-ruang diskusi dan pertunjukan seni budaya di sejumlah titik. Salah satu lokasi yang direncanakan menjadi pusat kegiatan adalah Gedung Majestik dan yang akan diisi dengan forum budaya, pertunjukan seni, hingga diskusi yang mempresentasikan kekayaan tradisi negara-negara Asia dan Afrika. Dan pawai budaya tetap menjadi magnet utama dalam festival tersebut. Rencananya pawai yang akan digelar pada 11 Juli 2006 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai komunitas, perwakilan budaya, dan pemerintah Provinsi sendiri saat ini masih membuka penjaringan peserta untuk memastikan keterlibatan yang lebih luas. Selain itu juga festival tersebut juga akan menghadirkan pasar produk kreatif dan UMKM lokal serta kuliner khas dari berbagai negara Asia dan Afrika. Dan memang hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat citra Bandung sebagai kota tujuan wisata budaya. Dikatakan Adi, penyelenggaraan sebelumnya juga diramaikan oleh forum internasional seperti Forum Pemuda Asia Afrika yang melibatkan generasi muda dari berbagai negara. Dan tahun ini konsep serupa berpotensi kembali dihadirkan untuk memperkuat jejaring global antar negara peserta. Saya juga dikatakan Adi, dengan persiapan-persiapan tersebut, ia juga komunikasi dengan pihak Museum KH untuk mematangkan persiapan acara tersebut. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Widi.
0: Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: pendengar, kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.
2: Bandung pagi ini.

0: Kembali pendengar, kami hadirkan informasi yang dihimpun tim reporter kami di lapangan. Kami menuju wilayah Garut, pendengar, untuk menyampaikan berkaitan informasi agar supaya dapat ditonton banyak orang pagelaran kirab budaya dalam rangka Milangkala Tatar Sunda atau peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat tahun 2026 difokuskan di wilayah Kota Garut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
1: Warta terkini.
0: Kami terhubung bersama reporter Irwan Rudiawan. Rekan Irwan, selamat pagi.
2: Ya, pagi Widi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut memutuskan pagelaran kirab budaya dalam rangka Milangka Tatar Sunda atau peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat tahun 2026 difokuskan di wilayah Kota Garut yang digelar hari ini. Rencananya, padahal sebelumnya sempat direncanakan di wilayah Kecamatan Cibalong yang dinilai memiliki situs-situs budaya yang cukup penting. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Sakur Amin menyampaikan pihaknya dalam beberapa hari terakhir ini telah secara intensif telah mematangkan persiapan penyelenggaraan kirab tersebut. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, akhirnya diputuskan penyelenggaraan kirab budaya dalam rangka Milangkala Tatar Sunda di wilayah Provinsi Jawa Barat dipusatkan di wilayah Kota Garut. Dan ia menyampaikan pemilihan lokasi di pusat kota bertujuan agar kemeriahan acara dapat menikmati secara luas. Dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat Kabupaten Garut khususnya dengan titik awal dari Makparem 062 Tarumanegara dan nantinya rombongan kirab akan melintas di beberapa jalur strategis diantaranya di jalur Bratayuda masuk ke Jalan Ahmad Yani dan mengakhiri perjalanan tepat di depan Bakorwil atau kantor Gubernur Jawa Barat Balai Dewa Niskala.
3: Acara bisa mendadak begitu? Enggak, itu dulu sudah disiapkan. Cuman tadinya di Cibalong, tidak. Tadi ya, jalur kota. Malah harusnya lebih bagus daripada di Cibalong. Siapa yang ke sana? Tapi di situ ada apa? Ya, di situ kayak.
4: Jauh ini persiapannya gimana?
3: Jadi kita satu persiapan. Dan sebenarnya kita punya pengalaman kemarin di gelar busana budaya. Rasanya tidak terlalu banyak yang harus kita siapkan. Karena masih hangat dan juga yang pasti alhamdulillah kita dapat dukungan penuh dari Korem, dari...
2: Ya pendengar, ia mengatakan persiapan kali ini sangat terbantu oleh pengalaman sebelumnya. Kabupaten Garut telah menyelenggarakan gebiar pesona budaya Garut yang beberapa waktu berlalu begitu dan serta mendapatkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder, baik dari institusi aparat penegakan hukum maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan melaporkan kembali ke Widi di studio.
0: Irwan Rudiawan melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan.

0: lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar Widya Perdani harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Karena hingga jelang sore hari nanti rekan saya Albana akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Kalau tadi sudah ada Widi, ya saatnya siang hari ini Alan Albana menemani Anda di Bandung siang ini, edisi literasi digital, layanan siaran memperkuat pembangunan SDM, di mana topik siang hari ini kita akan mengangkat membudayakan gemar membaca dan literasi digital dalam perspektif komunitas. Nah, terkait hal itu Alan gak sendirian tentunya, di mana siang hari ini sudah ada ketua komunitas literasi Ikro Sumedang Readers, ada Teh Novita Bisa. Selamat siang Teh Novita.
2: Oke, selamat siang Kang Alba ya.
1: Sehat Teh.
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah ya. Teh Novi, ini sebelum kita akan membahas terkait membudayakan gemar membaca dan juga literasi digital, ini sebetulnya komunitas literasi Ikro di Sumedang ini itu sudah sejak kapan ada dan juga hadirnya? Terus Sumedangnya sebelah mana? Pendengar kita teh banyak orang Sumedang, teteh.
2: Oke. Siap. Kalau untuk literasi Ikro Sumedang sih lahirnya tuh di 2018 bertepatan di tahun Opio nikah tuh saat itu. Jadi 2018 bulan Maret itu Opio tuh nikah, Julinya itu bikin komunitas. Karena memang mungkin sampai saat ini masih pejuang garis dua gitu. Jadi kayaknya Ikro itu anak pertama Opio dan sampai sekarang masih menjadi anak lah gitu kan. Lahirnya tuh sejak 2018 kayak gitu. Dan kalau untuk berbicara di Sumedang mana sih sebenarnya, Opio tuh di daerah, kan Sumedang mah kota letik campernik ya. Jadi posisinya Sumedangnya tuh Sumedang kota, ya bagian sana aja, Sumedang utara, Sumedang selatan gitu. Jadi kita berkelilingnya di sana sih kayak gitu. Tapi kalau base mah sih di danau di Sumedang utara kayak gitu.
1: Sumedang utara. Kalau aku punya kebun di sana.
2: Di mana ta?
1: Di Cipancar.
2: Alah. Nah, Opi juga dulu pernah kerja di Citengah. Tahu kan Cipancar?
1: Citengah.
2: Citengah itu kan ada Kalana Villa punyanya Pak Sekda Jabar kan. Dulunya kan Sekda Sumedang. Nah, Opi juga dulu teh dunungan teh itu gitu kan.
1: Nah, aku tuh sebelum kantor desa Citengah teh sebelum jembatan naik ke atas.
2: Horor. itu teh di sana.
1: Di jembatan yang naik
2: ke atas gitu, ya, terus betul. Ada pohon besar bukan yang itu? Oh iya.
1: Aku ke situ.
2: Tapi di sana emang orang sana tuh gimana kak?
1: Punya kebun aja. Kalau ngebun di sana.
2: Oke.
1: Villa kecil.
2: Di sana Pak RW-nya tuh kerja di Ripper Inn. Oh. Di, ada Pak RW Sulaiman kalau gue nggak salah.
1: Tuh kan, ada orang Sumedang banyak.
2: Orang asli ya, USA.
1: Baik. Nah, kemudian juga akhirnya kan ada berbagai kegiatan dari komunitas literasi Ikrun. Artinya juga bahwa bagaimana menanamkan, membudayakan gemar membaca dan literasi digital dalam perspektif komunitas nih. Nah, ini apa aja yang udah Teh Novi sendiri bangun gitu ya melalui komunitas literasi Ikro ini, terutama dalam membudayakan gemar membaca Teh.
2: Oke. Sebenarnya masih kalau Opio tuh karena memang perempuan semuanya ya, gitu kan.
1: Jadi ada berapa orang memang?
2: Kalau misalnya secara member yang masuk mah ada 72. Tapi posisinya kan itu teh seiring berjalannya waktu tuh kayak ada yang merit dan sebagainya, sehingga memang mungkin tiap periodenya tuh ganti, paling yang aktif 20 atau 10-an gitu ya untuk mengurus komunitas literasinya tuh. Lalu apa aja sih yang Opio lakukan gitu? Dari 2018 sih sebenarnya dulu Opio tuh sama kayak ada sih panti baca ceria, ngampar buku kayak gitu kak. Jadi Opio tuh ngampar buku di dulu mah alun-alun, di alun-alun Sumedang gitu. Karena memang mungkin sekarang itu Sumedang tuh kayak punya, kan kalau misalnya kita berkeliling di Ka'bah tuh namanya apa gih?
1: Tawaf.
2: Nah, di Sumedang itu ada tempat tawaf. Sekarang tuh ada tempat tawaf yang lagi FOMO-FOMO-nya, Sumedang Walkers. Jadi di sana tuh kayak ada tempat kumpul orang Sumedang. Jadi sekarang tuh program yang paling happening-nya tuh ya Sumedang Readers. Kenapa literasi Ikro mah benar-benar kayak prinsipnya dasar dari Ikro Bismirobikalazihalak. Tapi sekarang biar lebih happening lagi, jadi namanya tuh di Inggris-Inggrisin gitu ta. Gitu. Dan programnya itu posisinya memang kita menjarah ke orang di mana tempat-tempat berkumpul gitu di Sumedang. Dan salah satunya tuh karena Bapak Bupati sekarang itu bikin jogging track banyak. Nah, di tempat-tempat jogging track kayak gitu sih gitu. Kalau dulu masih sebenarnya ke sekolah-sekolah juga gitu kan, ke sekolah-sekolah dan lain-lain kayak gitu sih. Tapi ada yang menjadi ciri khas kami. Jadi apa? Kita mah ada literasi Qur'annya gitu. Jadi karena memang kita para akhwat, jadi maksudnya ada literasi Qur'an kayak gitu.
1: Makanya komunitas literasi Ikro.
2: Nah, sanes gitu. tukang ngawurukan ikro ya gitu.
1: Ikro kan artinya membaca.
2: Ya, salah terus ini banyak salah arti lah gitu.
1: Jadi udah ikro Sumedang readers
2: gitu. Nah, jadi sebenarnya mah komunitas literasi ikro, nickname-nya atau biar lebih kayak mendunianya itu Sumedang readers gitu.
1: Oh, Sumedang readers.
2: Jadi karena di Sumedang itu lagi happening-nya itu Sumedang Walkers, A. Jadi benar-benar kayak Sumedang Walkers tuh lagi pokoknya mah di mana-mana tuh ada pejalan kaki. Nah, OPU tuh pengen ada tandingan, weh. Jadi tandingannya Sumedang
1: ikut rame gitu ya.
2: Sumedang readers gitu.
1: Jadi nanti pun jika di Sumedangnya pokoknya judul nanti Sumedang apa, Sumedang Walker, nah, Sumedang Reader, Sumedang Runners,
2: bisa jadi
1: Sumedang Food Vloggers. Pokoknya judulnya Sumedang.
2: Bener banget.
1: Oh, karena lagi happening itu
2: happening aja sih ya.
1: Sumedang, Sumedang Readers. Oke, menarik. Sejauh ini gimana responnya dari berbagai kegiatan teh? Katakanlah tadi ada di jogging track gitu ya. Gimana respon masyarakat di sana?
2: Sebenarnya karena memang mungkin sesuatu teh memang harus diviralkan ya, A. Jadi posisinya memang Opi juga alhamdulillah gitu kan. Mungkin Opi tuh datang di waktu yang tepat gitu ya. Maksudnya
1: gimana di waktu maksudnya, yang tepat?
2: Jadi gini, posisinya kan waktu di alun-alun mah tidak seramai waktu di jogging track ya, A. Jadi di jogging track tuh udah mah viral gitu ya, di jogging track itu teh, terus diviralkan sama Bapak Bupati. Jadi otomatis respon masyarakat tuh sangat baik banget gitu. Apalagi ternyata memang orang Sumedang teh tidak semuanya misalnya kelas 1 bisa membaca dan sebagainya. Jadi OPU tuh literasi di sana teh, oh ya ternyata kita tuh kayak yang iya aja gitu kan, Sumedang City of Knowledge gitu ya. Kota pengetahuan gitu. Ternyata memang mungkin ketika misalnya kita digali sedikit-sedikit, banyak juga yang mungkin ketertinggalan dalam hal yang baca tulis. Jadi kalau respon untuk masyarakat Sumedang mah menurut Opi mah responnya sangat-sangat-sangat baik gitu kan. Untuk di bagian jogging track kayak gitu. Jadi enggak bisa menyamaratakan kan, A, karena Opi bermainnya di sana kayak gitu.
1: Oke, mainnya di kota gitu ya.
2: Gitu ya. Iya.
1: Baik, untuk Anda juga pendengar boleh sekali untuk tanya, Anda bisa WhatsAppkan juga nih, ikut ngobrol juga bareng sama Teh Novita, Ketua Komunitas Literasi Ikro Sumedang. Nah, buat orang-orang Sumedang ya, ini kacida kalau tidak menyapa teh ya. Ini ada Teh Ovi, sosok yang muda yang menginspirasi gitu ya. Boleh Anda bisa tanyakan pendengar di 0811-220-9760 atau Anda bisa telepon juga di 0227-27-8978. Nanti ada Teh Sinta yang akan mengangkat telepon Anda ya. Bisa juga di 0227-27-5551.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
3: RRI Bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini edisi literasi digital. Kita mengangkat topik membudayakan gemar membaca dan literasi digital dalam perspektif komunitas. Dan kita juga sedang berbincang bersama Ketua Komunitas Literasi IKRO Sumedang Leaders, ada Teh Novita Beso ya. Teh Novita, ini sudah ada yang pada tanya di WhatsApp kita. Wah. Ya. Kita langsung aja ya. Pertama ada Putri di Dago. Teh Novi mau tanya, kan sekarang tuh kegiatannya diadain di ruang publik ya. Tapi pernah gak sih kolaborasi sama sekolah-sekolah untuk memperkuat minat baca khususnya kepada anak? Okay. Nah, kalau dari segmen komunitas literasi IKRO sendiri ini kemana teh segmennya,
2: Maga? Oke, sebenarnya kalau dulu pas awal-awal di anak remaja gitu, karena memang sekarang di ruang publik dan minatnya itu di anak-anak kecil ya, pendidikan anak usia dini, jadi di anak kecil. Cuman kalau untuk kolaborasi dengan siswa-siswa untuk meningkatkan minat anak, kita tuh ada beberapa kolaborasi dengan SMK-SMK kak. Jadi di SMK-SMK juga kita berkolaborasi dengan siswa-siswa dalam rangka meningkatkan literasi. Sebenarnya kalau untuk siswa-siswa SMK mah untuk meningkatkan literasinya kan dengan resensi, paling dengan review buku. Jadi kita juga OP udah MOU-T dari beberapa sekolah termasuk SMKN Negeri 2 Sumedang. Kenapa SMKN Negeri 2 Sumedang? Karena semuanya perempuan dan memang kita tuh kayak bukan pilih-pilih sih, tapi karena memang mungkin segmennya karena kitanya. Gitu ya. Jadi kita mah ya udah SMKN Negeri 2 Sumedang itu 1700 siswa. Kayak gue udah banyak ya gitu kan. Jadi kita ke SMK Negeri 2 Sumedang karena perempuan aja gitu. Kalau kolaborasi dengan siswa untuk meningkatkan literasi itu juga sering, dan kita juga suka mengundang duta baca. Jadi posisinya misalnya OPU minggu sekarang duta baca Jawa Barat yang diundang. Nah, nanti teh yang read aloud atau membaca nyaring itu dari duta baca. Misalnya kayak gitu. Terus pernah ada yang kesini juga yang namanya Arif kalau nggak salah. Itu juga kan posisinya duta baca Kabupaten Sumedang. Cuman memang mungkin karena memang liatnya aku sebagai perempuan, jadi jarang-jarang tuh ya laki-laki datang. Padahal pamfletnya udah dibuatin. Padahal kita tuh nggak anti laki-laki ya gitu. Memang ada juga duta baca yang lain dari Jawa Barat, Teh Anggit, suka berkolaborasi. Jadi siswa-siswa juga, duta genre yang siswa-siswa notabene ada di sana juga suka berkolaborasi gitu. Kayak gitu sih ya.
1: Kemudian ada Nisa di ujung Berung. Orang kan sekarang lebih suka nonton dan scroll video pendek gitu ya daripada membaca. Ada gak sih cara mudah untuk mengubah kebiasaan itu? Mau tipsnya dong Kak Opi gimana?
2: Sebenarnya mah kalau kalau misalnya sebuah bangunan ya kan, kalau misalnya minat baca tuh dari pondasi dulu gitu. Kalau misalnya sebuah tumbuhan kan dari akarnya dulu gitu kan. Jadi kan posisinya kan itu teh harus didorong secara internal dulu gitu kan. Apa sih yang dibutuhkan dari membaca? Jadi memang mungkin pertama mungkin kan kalau misalnya kita tuh kalau berteman dengan penjual minyak wangi, bangun circle-nya aja gitu. Jadi cari circle yang suka baca. Jadi nanti motivasi itu juga akan tumbuh. Terus nanti tuh akan apa sih manfaat baca tuh? Sebenarnya OPU tuh membuat komunitas literasi IKRO tuh kayak perjalanan spiritual, Ci. Maksudnya kayak gini kan, dulu Rasulullah menyepi di Gua Hiro ya, kan. OPU juga kayak menyepi dengan membaca buku. Dan di dalam buku tuh OPU tuh menemukan Allah gitu di dalam buku. Sehingga kenapa OPU bisa senang membaca, karena ada Allah di dalam buku gitu. Ada cinta di dalam buku. Sehingga memang mungkin temukan dulu hal-hal yang seperti itu. Tapi OPU itu ada ikhtiarnya, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang penuh motivasi membaca buku. Jadi sebenarnya mah bentuk dulu circle-nya gitu kan. Kalau misalnya kan seseorang yang berteman dengan orang-orang yang penuh dengan motivasi, maka kan insya Allahnya
1: terdorong
2: gitu ya, terpengaruh gitu kan gitu. Jadi temukan dulu circle yang positif untuk membaca. Kan banyak TBM-TBM juga, jadi bisa merapat ke TBM-TBM di desanya masing-masing atau di kecamatannya masing-masing. Nah, di sana juga insya Allah menebarkan manfaat atau menebarkan virus-virus literasi kayak gitu sih kalau OPI sendiri ya. Jadi OPI akan menceritakan apa yang OPI ini, terus manfaat setelah membacanya itu kayak kerasa banget, oh ternyata aku lebih deket nih dengan Allah kan gitu. Kenapa literasi Iqra bismirabbikallazi khalaq, read the name of your Lord kan gitu, dengan menyebut nama Allah. Oh, dengan membaca dengan menyebut nama Allah tuh OPU tuh kayak lebih dekat aja sih. Jadi dari sana teh kenapa ya OPI jauh? Oh, OPI enggak baca gitu. Jadi gitu. OPI tuh kayak ini mah beda-beda ya gitu.
1: Proses mendekatkan kepada Tuhannya melalui jalur membaca itu gitu ya. Baik, ya itu nih saya di Jumbo. Kemudian ada Kang Yadi. Teh, ada rekomendasi enggak sih untuk platform atau aplikasi yang bagus ya untuk membaca biar mudah aja gitu bacanya, pakai gadget biar bisa di mana aja bacanya?
2: Gimana? Sebenarnya kalau kalau yang lagi happening dan banyak banget ya bookstagram gitu ya, para-para bookstagram itu ya Ipusnas aja sih, itu kan banyak banget. Tapi memang mungkin di Ipusnas karena banyak yang akses, kadang suka ngantri. Tapi rekomendasi yang paling ya yang Opi tahu dan yang Opi suka gunakan ya Ipusnas itu,
1: Ipusnas
2: kayak gitu.
1: Ya?
2: Jadi dari Ipusnas gitu.
1: Oke, jadi bisa membaca apa yang pengen dibaca.
2: Betul gitu. Cuman emang agak ngantri ya kalau misalnya buku-bukunya emang best seller lah gitu.
1: Baik, kemudian tapi kalau dari komunitas literasi Iqra Sumedang ini biasa itu berkegiatan di mana aja selain di tempat-tempat publik gitu ya? Apakah ada agenda schedule, kemudian biasa tempatnya di mana?
2: Oke, sebenarnya kalau karena memang mungkin kemarin teh Dinas Arsip dan Perpustakaan juga memberikan ruang ya di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang, di sana teh untuk forum taman bacaan masyarakat dan untuk komunitas. Nopi mah kadang kalau sudah dari Cigugur teh langsung move pindah ke ini ke apa namanya tuh ke perpustakaan. Jadi di sana teh di perpustakaan daerah kayak di Dispusipda mungkin ya. Ada ruangan gitu khusus untuk para komunitas. Nah, Opi mah kayak rebahannya tuh di sana gitu. Kita bedah bukunya di sana. Nah, kan kalau misalnya di sana mau kita melayani masyarakat. Nah, ketika pindah Ovio di kegiatan itu bedah buku atau misalnya kayak ngaji buku, pindah di Sarpus. Jadi perpustakaan daerah itu insyaallah gitu kayak benar-benar kayak tempat kedua gitu.
1: Kayak rumah gitu ya. Gitu. Apa-apa aja biasanya agennya sendiri ada bedah buku?
2: Kalau misalnya kayak ya gitu, kayak misalnya arisan buku misalnya
1: apa itu arisan buku?
2: Buku tuh kayak misalnya teman-teman misalnya bagian siapa nih yang beli buku untuk disumbangkan ke komunitas kita dan nanti dibedah gitu. Jadi kita tuh kayak satu buku tuh kan memberikan satu kehidupan gitu, satu buku satu kehidupan. Jadi kayak oh ya jadi dibiasakan kayak gitu. Jadi setiap member misalnya Opi bagian sekarang Opi harus beli buku, tapi memang kita tuh kayak punya karena memang perempuan mungkulnya gitu kan. Kadang tentang parenting karena udah ada yang punya anak gitu kan, kadang tentang ya keislaman, novel-novel islami gitu, tapi islami romantis kayak gitu kan. Gitu lebay. Tapi memang kita emang
1: masuk dunianya.
2: Iya gitu. Jadi posisinya ketika misalnya ya dengan gaya Ovio pasti yang ke magnetnya tuh ya kayak gini aja gitu. Sekupu.
1: Sekupu.
2: Iya gitu.
1: Oke, okay. Berarti Alan bisa juga ya nyumbang ya.
2: Iya boleh.
1: Nyumbang buku ya. Nanti aku kirimin buku ya. Oke, dan juga Taufi nih untuk untuk warga Sumedang nih, apalagi wabil khusus gitu yang ada di Sumedang, barangkali juga katakanlah ingin ikut berpartisipasi tadi ataupun juga pengen ikut nggak ada kegiatan nih, atau memang sama ternyata ada komunitas bacanya. Kalau misalnya mau ikut terus kemana dan ada nggak sosmednya boleh di share?
2: Oke, kalau misalnya untuk daftar sih sebenarnya mah sosmednya Literasi Iqra Sumedang @literasiiqrasumedang. Ya itu teh akun yang kedua karena yang pertama di hack gitu ya. Tapi udah karena udah lama kan 2018, cuman memang boleh kepoin di sana. Terus posisinya kita tuh kadang standby di Disarpus ya. Jadi Opi juga kayak suka nyidak-nyidak para pembaca yang ada di Disarpus ya. Jadi yang di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang itu kan karena gini ya, karena memang mungkin Opi agak sedikit cerita ya. Apa namanya tuh kecerdasan seorang pemimpin gitu ya di Kabupaten Sumedang gitu. Jadi membuat kawasan induk pusat pemerintahan itu ada jogging track juga. Nah itu teh menambah tingkat atau kan banyak pengunjung ke sana teh. Nah kebetulan perpustakaan daerahnya itu ada di sana. Jadi after misalnya kita running atau walks gitu ya, langsung read gitu kan. Jadi posisinya kayak Sumedang Walkers dan Sumedang Readers gitu. Kalau dalam Quran surat Al-Baqarah mah kan bastotan fil ilmi wal jismi, kita tuh harus kuat secara ilmu dan kuat secara fisik. Dan posisinya emang mungkin pinter banget ya bapak gitu. Jadi direkomendasikan juga sama bapak bupati, setelah lari boleh bisa baca rebahannya di sana karena disediakan juga minum dan tempat bacanya juga kan ber-AC kayak gitu. Jadi buat warga ya gitu ya, warga Sumedang mah posisinya kayaknya sekarang lagi dimanja banget gitu ya gitu. Tapi memang mungkin tidak merata ke semuanya karena kan kata Opi juga kan itu mah di perkotaannya gitu. Jadi kayak gitu sih.
1: Tapi ketika Teh Opi melihat bahwa ini adalah sebuah fenomena gitu, ada sebuah ketimpangan ya. Ketika di kota akhirnya mendapatkan full akses, kemudian di Sumedang yang perbatasan-perbatasannya tidak tercapai. Ada kepikiran gak Teh untuk akhirnya menjemput agar tidak ada ketimpangan hal ini? Kan mungkin orang lain belum sadar akan ada sebuah ketimpangan. Tapi melihat hal ini, ada gak sih Teh kepikiran kesana?
2: Sebenarnya mah karena memang mungkin Opi juga bagian dari forum teman bacaan masyarakat Kabupaten Sumedang ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang, jadi ada ranah-ranahnya tersendiri gini nggak? Jadi tidak dipikirkan sendiri. Artinya kita kalau misalnya dulu Kang Ridwan Kamil bilang kolaborasi itu penting ya. Jadi waktu itu kayak kolaborasi dengan TBM-TBM yang lain gitu.
1: Oh tapi
2: jadi,
1: ada juga
2: TBM-TBM di desa. Makanya sekarang juga TBM tuh di forum teman bacaan masyarakat Kabupaten Sumedang itu punya visi dan misi One Village One TBM gitu. Jadi satu salembur satu TBM lah gitu ya. Entong tak ya teuing gitu ya gitu kan. Nah itu teh lagi di ini kan dicanangkan, apalagi kan pemerintah kan sangat membantu ya yang 1000 buku itu teh gitu. Jadi ketika misalnya mau bikin TBM juga jangan khawatir gitu. Yang penting mah ada SDM-nya gitu kan. Dan memang mungkin sebenarnya mah yang menjadi trouble itu bukan bukunya sih, bukan bahan bacaan menurut Ovi mah, tapi giroh dari para penggeraknya. Dan yang susah tuh nyari orang. Ih cek aku mah. Jadi mah ya sudah cek aku mah gitu ya.
1: Itu naon dah ieu mah di Jawa Barat atau di Sawios.
2: Gitu sih.
1: Gitu. Berarti tantangan terbesar yang yang sekarang dihadapi di komunitas literasi Ikro Sumedang itu apa teh?
2: Kalau untuk tantangannya sebenarnya mah kemarin ada tantangan, tapi sekarang tuh kayak ya Allah
1: sudah terselesaikan gitu ya.
2: Ya Allah mangga we nyanggakeun gitu kumaha-kumahana gitu. Jadi kemarin teh krisis kader Kak. Jadi Opi tuh kayak balik lagi kan, Opi tuh ada beberapa perkaderannya gitu. Jadi Opi kenapa balik lagi ke ketua? Harusnya mah kan udah beberapa ketua. Karena memang mungkin yang ketuanya udah merit, punya anak dan sebagainya. Nah, tapi kemarin teh kayak ya Allah Opi mau buka lagi pengurus-pengurus dan alhamdulillah ada, udah ada kayak gitu. Jadi sekarang tuh nanti ada periode yang baru. Tantangannya lebih ke perkaderan sih tahun kemarin teh gitu. Jadi tapi sekarang udah di ini sih udah di, kalau misalnya tantangan masalah dana dan sebagainya ya dari dulu juga kita mah kayak infak dan sodakoh dari masing-masing dengan gitu. Jadi TBM-nya kayak nothing tulus aja gitu. Jadi ya kalau ada yang ini gitu mangga, kalau misalnya enggak juga ya kita mah nothing tulus. Kayak misalnya kayak kan sekarang juga bukan hanya buka lapak baca jadi misalnya kita tuh kayak mewarnai gratis dan sebagainya. Karena itu teh butuh ini banget ya, butuh banyak. Tapi kita tuh kayak aku yang bawa airnya, aku yang bawa apanya gitu. Jadi ya udahlah ini mah bagian dari bakti kita gitu. Jadi waktu kan adalah baktinya. Jadi bakti kita lah kepada Allah kayak gitu. Jadi nanti si spiritnya teh gitu. Jadi ente ente kumaha gitu nya gitu.
1: Baik-baik. Kemudian tapi akhirnya ketika akhirnya membudayakan gemar membaca terkait juga literasi digital ya. Kalau di Sumedang sendiri seperti apa terkait literasi digitalnya teh? Nah, apakah sudah mulai pada melek atau sudah pada nge atau ini jadi masih tantangan besar?
2: Sebenarnya gitu? Ini masih challenge sih tantangan gitu, karena memang mungkin kalau misalnya kita kan kalau Opiuma lihatnya dari aplikasi yang ada di Kabupaten Sumedang. Kalau Ipusnas kan kalau misalnya digital kan pasti kan bacaannya bacaan digital. Terus posisinya kayak dari perpustakaan daerah Kabupaten Sumedang juga Isumedang ada Isumedang. Jadi itunya juga belum terlalu maksimal gitu, karena memang mungkin yang mengisi buku-bukunya juga belum ada gitu. Jadi di sana juga kan mungkin kalau pembaca mah mulai ada peningkatan-peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya contoh ya di penduduk Sumedang, enggak tahu sih Opi itu lupa lagi ya. Penduduk Sumedang itu kira-kira 1 juta. Nah, misalnya nah pembaca yang ada di perpustakaan daerah Sumedang itu 10.000 gitu kan. 10.000 angka yang banyak menurut kita, tapi kalau dibandingkan dengan 1 juta kan masih banyak sisa masyarakat Sumedang yang belum. Jadi kayak tingkat literasi digitalnya juga menurut Ovio dari mulai aplikasi pun menurut Opi masih jadi tantangan. Cuman memang mungkin dah kita teh kudu ngarinyuh ya gitu kan. Namun misalnya langsung ngabalikeun kumaha mah tiasa gitu.
1: Ngabalikeun gunung mah berat.
2: Ngabalikeun gunung mah enggak bisa gitu. Jadi ngarinyuhnya tuh dengan cara apa namanya tuh kayak apa ya? Ya gitu, jadi membumikan TBM-TBM dari setiap desa-desanya gitu, sehingga memang mungkin literasi digitalnya juga di forum TBM itu dikenalkan si aplikasi itunya agar dibaca kayak gitu. Misalnya kayak kan banyak

0: kan tuh kayak misalnya oh nya membaca tuh seru, nah gitu aja sih dulu gitu.
1: Campaignnya gitu ya.
0: Gak apa-apa deh kayak gitu juga sih gak nama gitu, heula gitu ya gitu.
1: Betul-betul. Karena di tiap daerah punya tantangan tersendiri dan letak geografisnya pun juga akan berbeda terhadap penduduknya.
0: Dan satu lagi sih A, sebelum ke literasi digital baca di digital, jadi Opi tuh merekomendasikan yang Ipusnas aja. Terus kita teh ada grup kayak Sumedang Readers itu, jadi kita tuh kayak nge-review buku A tiap hari. Jadi kayak gitu, jadi nge-review tiap hari misalnya Opi baca buku apa, udah gitu apa quotes yang terpentingnya. Nah itu teh ada grupnya. Nah kalau itu mah, mangga itu mah cewek cowok tuh masuk ya. Masih gitu. Cuman memang kalau berkegiatan secara intimate gitu,
1: kebanyakan perempuan.
0: Perempuan, tapi kalau misalnya kayak nge-review buku mah itu teh di grup itu teh Sumedang Readers teh sedang dipomokan emang, dan termasuk Bapak Kadis perpustakaannya juga hadir gitu di sana. Jadi oh iya gitu. Nah, digital versi komunitas literasi Ikroma dengan misalnya ngupload di Instagram juga itu teh udah digital gitu gitu kan. Jadi dia membaca buku dari Ipusnas terus di-review melalui Canva, itu juga udah kayaknya kemajuan deh gitu. Jadi seetik-seetik lah, seetik tapi nyiwit lah gitu.
1: Ya. Bahasa karena little fake big effect ya. Bahasa Sumedang nama seetik tapi nyoco ya.
0: Iya gitu.
1: Opi mungkin terakhir Teh Opi, terkait akhirnya bagaimana membudayakan gemar membaca, literasi digital dalam perspektif komunitas agar tentunya ini pun juga bisa menjadi inspirasi untuk orang banyak banget ya.
0: Repeat again.
1: Terakhir ya.
0: Repeat again.
1: Jadi bagaimana akhirnya mendorong untuk masyarakat mau membaca teh kalau di Sumedang sendiri gitu ya versi teh.
0: Kalau di Kabupaten Sumedang tersendiri kan Opi tuh kayak memotivasi masyarakat Sumedang tuh kayak Sumedang kan kota tahu ya gitu kan. Salah satunya kayak jargonnya Sumedang City of Knowledge gitu. Bukan masyarakat Sumedangnya bukan hanya suka tahu gitu. Tapi memang ya harus orang-orang yang berpengetahuan. Nah, dengan berpengetahuan itu ya gimana sih caranya how gitu kan? Ya dengan membaca read gitu, dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Jadi ajakannya ya mungkin lebih ke pendekatan jargon Sumedangnya itu sendiri gitu. Jadi iya Sumedang City of Knowledge gitu. Kebanyakan Opi juga kalau di ruang publik tuh kayak ngajaknya kayak gitu gitu ya ke masyarakat tuh dalam rangka untuk meningkatkan gemar bacanya. Terus kayak apa namanya tuh kan ada fasilitas-fasilitas umum yang Opi teteh itu tuh gimana dan sebagainya. Jadi fasilitator untuk fasilitas umumnya juga gitu. Jadi caranya ya pendekatan yang pertama ya gitu dengan oh ini Sumedang tuh City of Knowledge gitu. Jadi kalau misalnya mau meningkatkan gemar baca di Sumedang ya kita yuk balik lagi ke Sumedang City of Knowledge, kota pengetahuan, bukan hanya orang-orangnya yang suka tahu gitu. Kayak gitu sih.
1: Itu dia. Kalau mau ikut berpartisipasi itu bisa hubungi kemana atau Instagramnya kemana boleh?
0: Kalau untuk Instagramnya ada @literasiikrosumedang. Kemudian kalau untuk Facebooknya literasi Iqra Sumedang, literasi Iqra Sumedang, sama sih kayak gitu. Jadi
1: tinggal DM aja ya.
0: Betul. Soalnya pernah ganti nama change jadi Sumedang Readers gitu ya. Tapi kayak aduh ruhnya enggak ada gitu. Tapi memang mungkin kalau happening-nya tuh enak kan emang Sumedang Readers sih gitu. Cuman memang itu mah nickname-nya aja deh gitu.
1: Biar keren aja orang-orang
0: gitu.
1: Masuk.
0: Jadi misalnya think global act lokal gitu. Tau, ya. Berpikir gitu, global ya berarti enak lokal lah. Gitu.
1: Oke, tapi hatur nuhun ya.
0: Sami-sami.
1: Sukses selalu, sehat selalu,
0: ya Allah.
1: Tetap menginspirasi ya.
0: Insyaallah.
1: Baik, benar itu tadi perbincangan kami di Bandung siang ini edisi literasi digital, bagaimana membudayakan gemar membaca dan literasi digital dalam perspektif komunitas bersama Ketua Komunitas Literasi Iqra Sumedang Readers, Novita Besok.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

0: Bandung siang ini.
1: Eh Yang, cepetan, mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
2: Sabar Yang, biar kereta lewat dulu.
1: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
2: Gak begitu Yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
1: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
2: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
1: Emang ada sanksinya?
2: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
1: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
2: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester City gagal mendekati Arsenal di klasemen Liga Inggris setelah ditahan imbang Everton. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Hana Patiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas Everton pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Last chance scores. Manchester City gagal memperkecil selisih poin dengan Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris usai ditahan imbang Everton 3-3 dini hari tadi. Bertandang ke Stadion Hill Dickinson, City sempat unggul lebih dulu lewat gol Jeremy Doku menjelang akhir babak pertama. Namun, skuad asuhan Pep Guardiola itu kehilangan kontrol setelah jeda dan kebobolan 3 gol dalam 14 menit. Erling Haaland dan Doku kemudian menyelamatkan tim dengan gol balasan di akhir laga untuk menyamakan skor menjadi 3 sama. Usai pertandingan, Pep Guardiola mengaku timnya sudah bermain dengan maksimal dalam menghadapi lawan yang tampil sangat agresif.
2: Satu poin tentu lebih baik daripada tidak mendapat poin sama sekali. Dan tentu akan lebih baik jika kami bisa memenangkan pertandingan daripada sekadar meraih hasil ini. Dalam pertandingan seperti ini, banyak hal bisa terjadi. Saya rasa kami sudah berusaha maksimal mengingat sulitnya lawan dan permainan mereka yang sangat agresif.
1: Sementara itu, tuan rumah Everton bangkit dengan cepat untuk memanfaatkan kesalahan lini belakang City. Yarno Berry mencetak 2 gol, sementara Jack O'Brien menambah lewat sundulan dari situasi sepak pojok. Tim asuhan The Blues itu tampil agresif dan efektif menekan saat City kehilangan penguasaan bola. Meski gagal meraih kemenangan, Everton menunjukkan respons kuat setelah tertinggal di babak pertama. Usai pertandingan, pelatih David Moyes mengakui timnya kesulitan menghadapi intensitas permainan Manchester City meski tampil lebih baik di babak kedua.
3: Penampilan kami jauh lebih baik di babak kedua, itu sudah pasti. Mungkin ini salah satu performa terburuk kami di babak pertama melawan tim papan atas. Namun, hal itu bisa saja disebabkan oleh kualitas dan performa Manchester City yang sangat baik saat ini. Kami tidak mampu menandingi intensitas permainan mereka. Tekanan yang mereka berikan kepada kami sangat besar. Tetapi di babak kedua, kami jelas tampil jauh lebih baik.
1: Hal ini membuat Manchester City tertinggal 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen meski masih mengantongi satu pertandingan. Tambahan satu poin dinilai merugikan dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. The Citizens masih memiliki peluang, namun harus berharap Arsenal terpeleset di sisa pertandingan yang ada. Persaingan gelar semakin berat bagi skuad Pep Guardiola menjelang akhir musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Inggris. Nottingham Forest berpesta gol saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Vitor Pereira itu unggul 6 poin di atas zona degradasi. Selengkapnya Nurdian Syahkrisna melaporkan.
1: Managed to get his ball in, great chance and an opening goal for Forest. 1 minute and 40 seconds in.
2: Nottingham Forest berpesta gol 3-1 saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi, 2 gol dari Taiwo Awoniyi pada menit ke-2 dan menit ke-52, serta 1 gol penalti dari Igor Jesus pada menit ke-15, mempersembahkan 3 poin krusial yang membawa Forest unggul 6 poin di atas zona degradasi. Sementara tuan rumah Chelsea hanya mampu mencetak 1 gol lewat tendangan salto dari João Pedro di waktu tambahan babak kedua. Kini Chelsea menderita 6 kekalahan secara beruntun di Liga Inggris, terburuk sejak kejadian serupa pada tahun 1993. Selesai pertandingan, pelatih Chelsea Callum McFarlane mengatakan bahwa kekacauan terjadi akibat permainan di 15 menit pertama pertandingan.
3: Menurutku bermuara pada 15 menit pertama, terutama gol pertama itu benar-benar pukulan telak. Itu bukan cara yang diinginkan untuk memulai pertandingan, dan saya rasa hal itu sedikit mengguncang kami. Lalu gol kedua memperburuk keadaan. Kami masih punya peluang untuk kembali ke dalam permainan. Begitu Anda memulai pertandingan seperti yang kami lakukan, Anda membutuhkan momen-momen yang berpihak pada Anda agar bisa mendapat kesempatan untuk bangkit kembali dalam pertandingan. Dan hari ini keduanya tidak berjalan baik bagi kami.
2: Sementara itu, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan hasil pertandingan ini, meski dirinya sedih dengan kondisi Gibbs White.
4: Yes, of course. Very happy for our
3: players. Sangat senang untuk para pemain kami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sebuah kelompok yang sangat istimewa. Mereka ambisius, kompak, tangguh, dan penuh semangat. Dan berkat dukungan para pendukung kami hari ini, kami datang ke sini dan berhasil meraih 3 poin lagi. Penting untuk terus berjuang hingga akhir musim. Menjaga nasib kami di tangan kami sendiri. Itulah yang paling penting. Tidak melihat hasil tim lain, tetapi fokus pada hasil kami. Fokus pada smart kami, dan satu-satunya hal yang menjadikan adalah Gibbs White. Kami berupaya mendukungnya, dan saya harap karena dia seorang pejuang, dia bisa dalam kondisi untuk bermain di pertandingan berikutnya.
2: Pada pertandingan ini, gelandang penyerang Forest Morgan Gibbs White membentuk keras kiper Chelsea Robert Sanchez yang membuat keduanya terluka di kepala. Namun kondisi Gibbs White dipastikan terparah karena memerlukan jahitan cukup panjang di bagian dahi. Atas kemenangan ini, Nottingham Forest memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini Forest berada di posisi ke-16 dengan perolehan 42 poin, sementara Chelsea kini berada di posisi ke-9 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke Italia. AS Roma sukses mengamankan 3 poin usai meraih kemenangan 4-0 atas Fiorentina dini hari tadi. Bermain di Stadion Olimpico, Roma tampil dominan sejak awal dan langsung menekan pertahanan lawan. 3 gol berhasil dilesakan pada babak pertama, masing-masing melalui Gianluca Mancini pada menit ke-13, Wesley Fransa pada menit ke-17, dan Mario Hermoso jelang turun minum. Pada babak kedua, Nicolo Pisilli menutup pesta gol tuan rumah lewat sundulannya ke gawang lawan. Usai pertandingan, pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Ini adalah tujuan kami. Kami menginginkan hal itu dan akan mencapainya pada waktu yang tepat. Kami harus memulihkan seluruh kekuatan tim. Mereka adalah tim yang sangat kuat dalam bermain sepak bola. Mereka mencetak gol dengan melibatkan banyak pemain. Mereka juga mampu mencetak gol-gol indah. Kami tahu harus menghadapi 3 pertandingan tersisa. Kami tidak punya ruang untuk kesalahan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk itu.
0: Kemenangan ini membawa AS Roma naik ke peringkat 5 klasemen sementara Serie A Italia, hanya terpaut 1 poin dengan Juventus di posisi keempat. Dengan 3 laga tersisa, perburuan tiket Liga Champion musim depan dipastikan berlangsung semakin ketat. Beralih ke olahraga basket. New York Knicks membuat semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers dengan skor 137-98. Hasil ini membuat Knicks unggul 1-0 semifinal wilayah timur NBA 2026. Bermain di kandang sendiri, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dengan permainan cepat dan efektif. Mereka terus menekan hingga mampu menciptakan selisih poin yang jauh. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan dengan kontribusi poin yang signifikan bagi tim. Ia mendapat dukungan dari OG Anunoby dan Karl Anthony Towns yang tampil solid sepanjang laga. Keunggulan Knicks terlihat jelas pada kuarter kedua saat mereka mencetak 41 poin. Sementara itu, 76ers kesulitan membendung serangan lawan dan tertinggal jauh hingga turun minum. 76ers tidak mampu menemukan ritme permainan terbaik mereka. Dengan hasil ini, Knicks memiliki modal kuat untuk menghadapi game berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sepak bola. Dokter Kota Kansas, Amerika Serikat mengingatkan penyelenggara Piala Dunia untuk bersiap menghadapi cuaca panas ekstrim selama Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Just a little bit of mild sweating. That's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from.
2: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis, mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's, Kansas, Tessie Ranches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
3: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Baru 3 RRI, terus mengudara.

0: dari ajang Super League. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Maung Bandung menang 1-0 dan semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Kemenangan tipis yang diraih Persib Bandung atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 disambut penuh antusias oleh gelandang muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha. Dalam pertandingan yang berlangsung kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA ini, Pangeran Biru berhasil mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol semata wayang dalam laga tersebut tercipta sangat cepat. Bek asal Argentina Patricio Matricardi sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan tajam pada menit kedua pertandingan. Gol kilat itu menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, Beckham mengatakan kemenangan atas PSIM bukan hanya berarti tambahan poin bagi timnya, tapi juga menjadi bekal berharga untuk menghadapi laga besar berikutnya. Menurut Beckham, hasil positif ini menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan skuad Persib jelang duel panas kontra Persija Jakarta.
2: Ya, ini pertandingan yang bagus di sore hari ini karena Persija juga lawan yang kuat juga buat kita, tapi kita main baik juga, kita bisa mencetak gol cepat. Ini adalah kunci di pertandingan hari ini. Tentunya ini jadi laga penting buat kita untuk bisa menjaga mental kita sebelum lawan Persija.
1: Di sisi lain, sang pelatih Boyan Hodak menilai timnya tidak terlalu bermain maksimal setelah mencetak gol cepat awal laga. Ia menyayangkan dengan situasi tersebut, permainan lebih banyak dikendalikan oleh sang lawan. Meski demikian, Hodak mengatakan performa Teja Pakualam dan kawan-kawan tidak terlalu buruk sehingga bisa kembali meraih 3 poin penuh di depan publik sendiri.
3: Pertandingan yang bagus, saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu bermain menyerang, pada dasarnya kami memberikan bola kepada Jogja.
1: Selain itu, menurut juru taktik berpaspor Kroasia tersebut, yang terpenting pada pertandingan dan kemenangan ini adalah modal berharga untuk timnya menghadapi Persija, baik secara mental maupun strategi permainan. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut bakal digelar pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Jakarta. Sementara berkat kemenangan ini, skuad Maung Bandung berhasil kembali mengamankan puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 72 dari 31 pertandingan. Kini Persib berbeda 3 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua dan baru memainkan pertandingannya hari ini.
0: Pecinta olahraga, Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persija Jepara dengan skor 2-0 dalam lanjutan BRI Super League. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
4: Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persija Jepara dalam pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin malam. Tim Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0. Pada babak pertama, Persija harus puas menutup 45 menit awal dengan skor kacamata. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. 2 gol Persija tercipta pada babak kedua melalui Raihan Hanan dan Gustavo Almeida. Raihan memecah kebuntuan pada menit ke-64 lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Sedangkan Gustavo menggandakan keunggulan pada menit 90+8 setelah memanfaatkan umpan John Mota. Usai pertandingan, pelatih Persija Mauricio Sousa uji penampilan anak asuhnya yang mampu mengontrol jalannya laga. Namun ia mengatakan penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan agar peluang bisa dimaksimalkan.
5: Mungkin kita bisa ambil kesempatan lebih baik yang kita punya. Masih belum konsegui, tapi kita tidak bisa. Eu creio que a nossa equipe fez uma partida que mereceu a vitória. Saya yakin tim kita lakukan satu pertandingan yang kita pantas dapat kemenangan.
4: Pemain Persija, Shane Patinama, yang menjalani debut sebagai starter, mengaku puas dengan performa tim. Ia menilai hasil ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri menjelang laga krusial kontra Persib Bandung. Saya pikir kami memiliki tim yang bagus dan siap untuk bermain di laga selanjutnya dan meraih 3 poin. Tergambar dari bagaimana kualitas kami, cara bermain kami, dan bagaimana kami bekerja di lapangan. Hasil sekarang bagus untuk kepercayaan diri pertandingan selanjutnya. Saat ini Persija Jakarta masih bercokol di posisi ketiga klasemen dengan 65 poin, sementara Persija Jepara masih di papan bawah 2 tingkat di atas zona degradasi dengan 31 poin. Selanjutnya, Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung pada laga kandang akhir pekan mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Kendal Tornado FC menang 5-0 atas Persela Lamongan di laga terakhirnya Liga Pegadaian Championship 2025-2026. Hasil itu membawa Laskar Badai Pantura tetap bertahan di Liga 2. Edwi Puryono melaporkan.
6: Saudara, ambisi tim Kendal Tornado FC untuk menutup Liga Pegadaian Championship 2025-2026 dengan happy ending akhirnya tercapai saat melakoni laga terakhirnya di Stadion Sriwedari Solo. Laskar Badai Pantura itu sukses pesta gol usai menang telak 5-0 atas Persela Lamongan. Laga yang dipimpin wasit Ridwan Pahala itu di babak pertama Kendal Tornado FC unggul 1-0 yang tercipta jelang turun minum hasil tendangan Philip Ryan pada menit ke-43. Memasuki babak kedua, dominasi Kendal Tornado FC semakin menjadi dan gol demi gol mulai tercipta. Gol kedua lahir pada menit ke-61 melalui Akbar Firmansah dan Ibnu Hajar pada menit ke-82. Pesta gol berlanjut di penghujung pertandingan, Kosedia Hariyudo yang mencetak 2 gol atau bris pada menit ke-90 dan injury time untuk memastikan kemenangan telak 5-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya yang tetap tampil penuh semangat. Pelatih asal Surabaya itu juga menilai pencapaian tim promosi yang mampu bersaing di papan atas sebagai hasil kerja kolektif sepanjang musim. Stefan Kelces menambahkan kekuatan utama tim terletak pada permainan transisi cepat dan serangan balik yang efektif. Dianya berharap pondasi tim yang sudah terbentuk dapat dipertahankan untuk menghadapi musim berikutnya.
7: Jadi ini tahun pertama buat kita, saya pikir tahun ke depan kalau tidak banyak melakukan perombakan pemain, timnya akan menjadi lebih matang ya. Jadi saya sampaikan ke Pak Anto, saya bilang siapapun pelatihnya, Pak, ini tim jangan dirubah karena kita udah bangun fondasinya udah bagus, tinggal nanti kita matangkan di musim berikutnya. Untuk tambal tutup ya, kita pasti cari yang levelnya di atasnya anak-anak supaya nanti timnya juga terangkat kualitasnya.
6: Sementara itu, Kosedia Yudo pencetak 2 gol Kendal Tornado FC mengaku bersyukur atas kontribusinya dalam pertandingan tersebut. Dikatakan keberhasilan itu tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen mulai dari pemain hingga manajemen.
8: Yang awal-awal saya baru masuk, target kamu pribadi apa? Ya, alhamdulillah target saya kan papan atas, paling nggak bisa bersaing dengan tim-tim kayak Persela, Persipura, Barito. Ya alhamdulillah ini semua tercapai. Bekas kerja keras semua elemen tim, official, teman-teman, pelatih semua.
6: Di sisi lain, bos Kendal Tornado FC Yunianto mengungkapkan performa tim secara keseluruhan sebenarnya cukup memuaskan. Namun hasil di awal musim menjadi faktor utama yang menghambat langkah tim untuk promosi. Menurutnya, perubahan strategi termasuk pemindahan kandang ke Stadion Sriwedari Solo turut memberikan dampak signifikan terhadap performa tim di putaran kedua. Kendati gagal promosi ke Super League, namun Yunianto mengaku tetap bersyukur dengan pencapaian tim promosi yang mampu finish di papan atas klasemen akhir Liga Pegadaian Championship. Sedangkan untuk menghadapi musim depan dengan target lolos promosi, manajemen tengah menyiapkan langkah besar dan memastikan akan meningkatkan anggaran tim secara signifikan sebagai bentuk keseriusan menatap kompetisi berikutnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Kemenpora untuk pertama kalinya menggelar pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara. Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan. Laporan Putu Nirawati.
1: Tentu dengan perubahan yang terjadi di dunia, apakah AI, apakah mental health dan lain-lain, jobs juga, pekerjaan. Nah, kita coba benchmarking.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI untuk pertama kalinya menggelar Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 tanggal 3 hingga 5 Mei 2026 di Demeru Hotel Bali. Agenda ini merupakan pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara yang diinisiasi oleh Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis di antara negara-negara Asia Tenggara dan para pemangku kepentingan utama. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan.
1: Situasi perubahan hari ini tidak ada negara yang terbaik, terhebat, tetapi justru bagaimana kita sebagai saudara Asia Tenggara saling mengisi untuk beri kontribusi nyata untuk para pemuda yang ada di masing-masing negara, khususnya kawasan tentunya Indonesia.
2: Erick Thohir mengatakan sport tourism and sport industry menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai event olahraga seperti maraton maupun cycling di kawasan Asia Tenggara.
1: Tadi yang kita juga coba bicarakan, kita punya event bersama seperti maraton atau cycling. Ya, kalau di banyak negara ada London Marathon, ada Boston, New York, Tokyo, kenapa Asia Tenggara nggak punya maraton sendiri? Bisa Singapura, Timor Leste, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan lain-lainnya, supaya kita bisa sinergi juga, kita punya sport programs.
2: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Timor Leste, Nelio Isaac Sarmento mengatakan, Timor Leste memiliki sejumlah event rutin olahraga dan hal tersebut akan dikolaborasikan dengan negara-negara sahabat di Asia Tenggara.
3: Timor Leste sudah setiap tahun kita punya di International Marathon dan kita juga punya program tour di Timor. Nah, program-program ini kita akan gabungkan bersama supaya menjadi satu brand olahraga di Asia Tenggara.
2: Sesuai tema pertemuan ini adalah strengthening sea youth collaboration and sport diplomacy for a resilient future, mengingatkan semua pihak akan pentingnya diplomasi olahraga dan semangat kolaborasi antar negara untuk mengatasi tantangan masa depan, terlebih peran generasi muda sebagai pemimpin akan menjadi penentu arah perkembangan regional Asia Tenggara di mata dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Nanda Rinaldi Hermawan bin Jaka Supada, tepat tanggal lahir Bandung 1 Juni tahun 1994. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tepat kediaman di Jalan Gumuruh nomor 56 RT 4 RW 8 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ayu Septiani binti Arisoni sebagai penggugat melawan Nanda Rinaldi Hermawan bin Jaka Supada sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 5 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Beni Faisal Ali bin Ahsan Ali. Tepat tanggal lahir Cirebon 5 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Wiranata nomor 36 RT 3 RW 1 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tepat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Foni Wardianti binti Daniel P. Siregar sebagai penggugat melawan Beni Faisal Ali bin Ahsan Ali sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 5 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tepat nanti di pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Untuk Anda tentunya bisa mulai bersiap-siap ya dari sekarang untuk melaksanakan sholat zuhur.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
3: kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: jadi kalau cinta itu harus berdua.
1: Kalau sendiri
0: eta mah ngaku-ngaku.
1: Ngaku-ngaku eta mah ya, kegeeran.
0: Betul. Kayak siang hari ini Alan berdua bareng betul sama
1: Rizka di sini.
0: Wah, pendengar ya.
1: Iya, pendengar baru ketemu lagi nih setelah beberapa pekan. Ya. Baru ketemu lagi sama Alan ya.
0: Kemana wae atuh Neng Rizka teh?
1: Rizkanya ada tapi kebetulan enggak sama Kang Alan nih. Gitu ya, pendengar. Ya, pendengar apa kabar? Semoga di siang hari ini nih Bandung sekarang memang lagi lumayan cerah ya. Secerah hati Rizka sekarang karena baru gajian nih.
0: Gitu ya. Serius?
1: Iya.
0: Sekarang mah udah tanggal berapa? Udah tanggal 5.
1: Tapi baru dicek lagi kalau dipakai. Masih aman nih, belum dipakai kemana-mana nih.
0: Belum dipakai kemana-mana.
1: Belum, jadi senyumnya masih semeringah banget.
0: Aku mah gitu ya. Tanggal 5 teh karena kalau aku mah kan terima dan kasih ya.
1: Oh iya betul. Bapak-bapak begitu.
0: Terima kasih.
1: Kasih.
0: Ya, tanggal 5 tegas ya. Terima kasih.
1: Terima kasihnya beda ya. Gitu. Nah, pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Puspita. Ini tuh lagu yang mengingatkan kita tentang suatu proses, Kang Alan ya. Jadi proses perubahan, kemudian juga bagaimana sesuatu bisa menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Wah, ini tuh lagunya keren banget nih. Dan pendengar, berbicara tentang perubahan menuju penataan yang lebih baik nih ya. Sama halnya dengan lagu yang barusan, hal ini juga tengah dilakukan oleh Pemkot Bandung gitu. Di mana Pemkot Bandung ini melalui Satpol PP Kota Bandung kembali melanjutkan penertiban di kawasan Pasar Cicadas gitu ya.
0: Pasar Cicadas adidinya.
1: Ya,
0: suka kelewatan gitu.
1: Suka kelewatan.
0: Bisa jalan situ enggak?
1: Iya, waktu dulu suka lewat situ. Sekarang udah enggak jalan.
0: Beda lewat
1: gitu,
0: ya.
1: Beda daerah.
0: Udah pindah.
1: Iya, udah pindah.
0: Terus gimana?
1: Nah, jadi kan memang kemarin-kemarin itu dilakukan penertiban pedagang kaki lima yang memang cenderung itu membuat kumuh karena banyak terbengkalai itu enggak terisi beberapa area-area atau spot-spot penjualnya itu tidak diisi.
0: Terus.
1: Nah, jadi dalam tahap ketiga ini sebanyak 11 lapak yang kosong itu sudah dibongkar gitu. Ini tuh sebagai upaya dari penataan kawasan yang rencananya akan dijadikan jalur bus rapid transit. Atau BRT ya.
0: Itu tuh.
1: Iya, itu akan dijadikan kawasan untuk BRT itu. Makanya ditata untuk lebih rapih lagi. Lalu mungkin seperti apa proses penertiban ini berlangsung dan bagaimana rencana relokasi untuk para pedagang? Kita simak setelah yang satu ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: biarlah, kata Niji juga tuh pendengarnya, jadi jangan.
1: Apa yang dibiarlahkan teh?
0: Biarlah uang tuh dikasihin ke istri gitu ya.
1: Ya, gitu. Jadi sebuah lagi ya tuh. Yeah. Tapi yang harus dipastikan adalah istri sendiri.
0: Betul. Kalau istri orang bahaya juga ya pendengar.
1: Tapi kalau istri orangnya pedagang?
0: Oh iya, anggap aja kita membeli.
1: Misalkan dagang walu gitu ya, kan ya.
0: Betul.
1: Jadi, balanja ya,
0: balanja tama. Itu namanya membantu ya pendengar ya, kita melariskan dagangannya. Nah kalau kita udah dengerin lagu ini tuh vibesnya kayak emang ngasih energi positif gitu ya, apalagi semangatnya itu rasanya sejalan dengan kabar yang membanggakan dari dunia olahraga nih. Wih, pendengar.
1: Kenapa? Wih, emang apa banget apa, ya. Apa.
0: Ya tentunya kalau untuk wargi Bandung mah, apalagi kalau bukan Persib ya gitu. Ya seperti yang kita ketahui pendengar, Persib kembali menunjukkan performa yang konsisten di musim ini nih. Dalam lanjutan Superliga, Persib nih berhasil tentunya mengamankan 3 poin penting setelah meraih kemenangan tipis 1-0 gitu ya. Nah hasil ini tentunya membuat Maung Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Dengan raihan poin yang terus bertambah, tentunya Persib kini unggul dari para pesaingnya pendengar. Wah, ini tentunya pasti menjadi sebuah kebanggaan ya untuk kita warga Bandung, karena ini akan menjadi peluang besar untuk Persib tetap berada di jalur juara. Wah, keren banget sih. Nah, tentunya kemenangan ini akan menjadi suntikan semangat tidak hanya bagi tim tetapi juga bagi para bobotoh yang selalu setia memberikan dukungan. Lalu akan seperti apakah jalan pertandingan dan faktor kunci di balik kemenangan Persib kali ini? Kita tunggu aja dan lihat ya. Kalau kata Seventeen sih, jadikan ini menjadi hal yang terindah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, di dialog sore hari ini kami akan membahas terkait Terminal Cicaheum yang akan dialihfungsikan menjadi depo BRT atau Bandung Rapid Transit, jalur angkot 01 dan 02 pindah ke Antapani. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Asep Supriyadi selaku Kepala Terminal Cicaheum.
2: Dari saat ini kami secara internal di terminal, di lapangan, kemudian tetap melaksanakan sosialisasi ke warga. Nah, di sini kami sudah mulai bertahap, ada peralihan beberapa armada, baik yang akapnya maupun AKDP-nya. Secara bertahap, sudah kami laksanakan peralihannya ke terminal lebih panjang. Jadi untuk Cahem Ciroyo, Cahem Ledang, Kebon Kelapa, berikut Abdungusnya, dan kami juga telah mensosialisasikan pihak angkot, khususnya ke KPU-nya, dengan adanya pembangunan depo BRT ini, ada kemungkinan angkot beralih untuk sementara ke Terminal Antapani. Cuman untuk waktu, kapan dan kapannya kami di saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau kepastian, dikarenakan kami juga menunggu perintah dari pemerintah. Apa yang telah diperintahkan pimpinan ke kami, telah kami laksanakan mulai dari sosialisasi ke angkot, ke pengurus, ke LL, ke pedagang, udah sosialisasikan. Jadi untuk saat ini, kami menunggu, kami selaku pengelola terminal di Cicaheum, kami mengajak menghimbau untuk seluruh warga Kota Bandung, baik yang terdampak di seputaran Terminal Cicaheum, marilah kita dukung bersama-sama program ini demi kebaikan masyarakat Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan dengan beralihnya Terminal Cicaheum ke Terminal Lipanya itu mungkin ada salah satu induk terminal yang bisa lebih peningkatan baik dalam segi pelayanan, kenyamanan, keamanan di Terminal Lipanya.
3: Ini hujannya gede banget, neduh dulu yuk.
4: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
3: Ih, apaan sih, orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
4: Enggak deh sayang.
3: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih, bahaya tahu.
4: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
3: Aku serius, kalau runtuh gimana?
5: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
3: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon gimana dong?
4: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya kamu timpa dengan cinta.
3: Ih apaan sih?
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: tuh kata Mike Mohede juga, sampai kapan gitu ya. Mm-mm. Ini sampai kapan? Ini sama halnya nih Kang Alan dengan pemikiran warga Kota Bandung.
1: Kenapa?
0: Ya, Kota Bandung sih kayak Bandung Raya ya.
1: Kenapa? Emang sampai, apa yang ditunggu?
0: Iya, sampai kapan nih cuaca ekstrim ini terus berlanjut gitu ya. Khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya nih Kang Alan.
1: Emang kenapa?
0: Nah, karena pasalnya memang cuaca ekstrim ini tuh membuat kekhawatiran tersendiri ya buat kita gitu, karena beberapa wilayah di Bandung itu memang terdampak dengan cuaca ekstrim gitu. Khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Gitu, di mana ini tuh ada satu tempat di daerah Kuta Waringin, kalau tahu ya itu dekat Stadion Jalkarupat ya itu. Itu tuh kemarin baru aja terjadi longsor, tanah longsor akibat terus diguyur oleh hujan gitu pendengar. Nah, tentunya ini menjadi apa ya, kekhawatiran warga sekitar karena memang beberapa aktivitas itu cukup terhambat gitu karena jalan juga ditutup, nggak bisa dilewati gitu pendengar ya. Dimana ini tuh kan tepatnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Kuta Waringin. Hujan dengan intensitas tinggi itu memicu terjadinya longsor di sejumlah wilayah di daerah sana gitu ya. Jadi beberapa akses jalan itu memang tertutup material tanah yang longsor tadi, dan mungkin sementara itu tidak bisa dilalui Kang Alan. Jadi itu hanya untuk kendaraan motor baik mobil itu tidak bisa lewat itu pada jalan yang dipenuhi tanah tadi gitu, padahal kan itu merupakan akses utama warga untuk beraktivitas. Pastinya memang banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi terhambat dan menyulitkan warga gitu ya. Nah, ini memang menjadi pertanyaan juga, sampai kapan sih ini? Harusnya soalnya kan udah musim
1: harusnya kemarau panjang, tapi iya. Di beberapa apa namanya perkiraan cuaca BMKG pun juga masih akan ada hujan-hujan seperti
0: nah,
1: itu kan.
0: Nah, ya? Itu dia.
1: Jadi sampai kapan?
0: Nah, itu sampai kapan gitu ya.
1: Kapan? Tapi mudah-mudahan kita terus apa namanya aware, terus membaca ya. Betul. Terkait dengan mitigasi bencana longsor,
0: nah,
1: angin
0: dia.
1: Puting beliung, tuh, banjir, gempa, supaya dimanapun kita berada perlu tetap waspada.
0: Betul sekali.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
2: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasi

0: solusinya. Putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi, selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
2: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi Kepala Dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya Kepala Biro Umum mewakili Sekretaris Daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada kos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumos. Jadi dari sisi porsi kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu tinggal, tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sendiri. Tentu saya berharap Kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.
3: Bandung siang ini.

0: gitu kak.
1: Benar sekali. Itu juga selalu ada nih sama
0: di benak apa? Di benak Rizka juga.
1: Aku juga. Enggak, selalu ada aja nih gebrakan dari pemerintah nih Kang.
0: Kenapa? Emang kenapa?
1: Iya, pasalnya nih kemarin kan sempat nih ada simpang siur katanya BBM tuh mau naik.
0: Mau
1: kan,
0: naik
1: ya.
0: Atau enggak? Mau naik ya, atau enggak? Atau enggak. Kan atau yang enggak. Naiknya tuh yang turbo ya?
1: Iya betul sekali, ah, yang turbo. Dan akhirnya kemarin tanggal 4 Mei ya hari Minggu itu sudah resmi ditetapkan untuk harga Pertamax turbo sama solar ya, itu resmi naik deksi. Pendengar gitu. Jadi selalu ada aja gebrakannya, kalau gak naik ya naik banget.
0: Tapi kalau yang lain aku lihat di negara-negara ini udah pada naik.
1: Oh gitu ya? Ya mungkin karena, jadi mereka duluan ya. Iya itu dia. Jadi kita memang harus selalu siap ya dengan perubahan-perubahan yang ada tentunya gitu.
0: Jadi tidak terlalu boros.
1: Betul.
0: Perlu hemat.
1: Betul. Gitu ya. Sudahi dulu jajannya ya. Karena sekarang mah ya ikuti dulu deh gitu ya, karena ini kenaikan harga BBM ini juga terjadi di sejumlah wilayah, khususnya juga di Bandung, Jawa Barat sendiri gitu ya. Karena memang yang disesuaikan ini kan BBM jenis non subsidi gitu.
0: Non subsidi ya. Berapa sekarang?
1: Sekarang tuh naiknya sekitar 2.000 sampai 3.000 ya. Naiknya lumayan tuh pendengar ya. Nah bahkan penyesuaian ini juga tentunya menjadi perhatian masyarakat, terutama yang memiliki mobilitas tinggi nih tiap harinya gitu. Diharapkan masyarakat juga memang dapat menyesuaikan kembali dengan perencanaan pengeluaran, khususnya untuk kebutuhan transportasi seperti itu. Nah pendengar, aduh, demikian rangkaian informasi nih yang sudah Rizka dan Alan sampaikan di Bandung siang hari ini seperti itu. Nah Rizka, ini tentunya kalau udah jam 1, menjelang jam 1 itu udah, artinya Rizka udah harus pamit nih Alan ya.
0: Kemana sih buru-buru amat?
1: Iya, karena setelah ini Kang Alan masih pengen nyapa-nyapa dulu katanya. Ya. Nah terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersamai sejak 1 jam tadi bersama Rizka dan juga Alan. Tetap berhati-hati dalam beraktivitas, terlebih sekarang dengan kondisi cuaca yang masih cukup dinamis di sejumlah wilayah gitu ya. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini masih akan ada Alan dalam Warta Jabar Siang. Akhirnya Rizka pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah kota Bandung memperketat seleksi pengelola Bandung Zoo. Seluruh jemaah calon haji asal Subang diberangkatkan dalam dua kelompok terbang. Warta Jabar Siang, hari Selasa 5 Mei tahun 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Informasi pertama pendengar, Kementerian Pariwisata RI dukung pengembangan wisata gastronomi di Jawa Barat seiring dengan tingginya potensi yang ada. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar RI Rizky Handayani Mustafa seperti dilaporkan Wildan Pratomo.
1: Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar RI Rizky Handayani Mustafa mendukung pengembangan wisata gastronomi di Jawa Barat seiringan dengan tingginya potensi gastronomi di daerah tersebut. Hal itu diungkapkannya kemarin ketika diwawancarai RRI Bandung. Rizky mengatakan pengembangan gastronomi menjadi salah satu langkah besar yang menjadi konsen utama Kemenpar saat ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Oleh sebab itu, Rizky memastikan Kemenpar akan selalu mendukung langkah UMKM yang ingin mengembangkan potensi gastronomi, mengingat hal tersebut memiliki daya pikat besar terhadap wisatawan domestik maupun mancanegara.
2: Mendukung dari Kemenpar dalam pengembangan gastronomi Jawa Barat, karena ini salah satu program strategisnya Bu Menteri. Ya, Bu itu dari awal ketika beliau jadi Menteri, beliau menyampaikan ada kita harus meningkatkan atraksi wisata yang bisa mempunyai benar-benar mengangkat budaya kita. Salah satunya adalah gastronomi. Kan satu lagi wellness ya, wellness Indonesia juga bagus banget. Nah, ini gastronomi. Ternyata negara-negara lain juga sudah ke arah sana. Kalau kita lihat, tidak hanya membuat rumah makan, bukan, tapi juga tadi membuat trip gastro travel kita dorong untuk membuat trip gastronomi. Kalau anak-anak muda sekarang nih, kalau dia, dan sekarang Bandung udah mulai ya, jadi kalau ke Bandung, yuk pagi-pagi ngopi di mana, siang makan di mana, sore ngopi lagi, malam makan di mana. Sebenarnya kalau dibikin paket nih, ini kan berjalan sendiri, tapi kalau dibikin paket mulai pagi-pagi kita makan apa sih, gitu, colenak atau apa di mana gitu. Nah, kemudian jam 10 makan apa, ngopi di mana, jam 12 siang, jam 1 makan bubur aki, nanti jam 4 nongkrong di mana lagi. Ini kan udah memang lifestyle-nya anak-anak sekarang gitu. Nah, kita nusupin nih tadi karakter-karakter Jawa Baratnya itu di setiap titik yang dimana akan kita kunjungin. Nah, itu yang kita dorong teman-teman dari tour operator itu bisa membuat paket seperti ini.
1: Rizky berharap besarnya potensi Jawa Barat dalam wisata gastronomi bisa dioptimalkan dengan baik untuk memajukan dan meningkatkan UMKM menuju kelas yang lebih tinggi. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
0: Banjir yang terjadi di Kecamatan Jamali disebabkan meluapnya Sungai Cibolang Mande Cianjur mengakibatkan 35 kakak harus mengungsi. Ian Sofian melaporkan.

0: Pasca terjadinya banjir di Jamali, Kecamatan Mandai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Cianjur saat ini terus melakukan pemantauan pada semua wilayah yang rawan akan terjadi bencana longsor, pergerakan tanah, dan banjir. Dengan adanya kejadian tersebut, sempat terjadi evakuasi warga, namun menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, Asep Sudrajat, banjir Jamali saat ini sudah surut.
1: Untuk banjir Jamali yang disebabkan oleh Sungai Cibolang itu yang terdampak itu 35 kakak, 107 jiwa. Sekarang kondisinya udah surut dan waktu itu juga malam Sabtu itu Pak Bupati udah meninjau ke lokasi dan memberikan bantuan kebutuhan untuk penyediaan dapur umum bagi warga masyarakat yang terdampak.
0: Dia menambahkan warga yang terdampak itu sempat diungsikan ke tempat yang aman karena ketinggian air mencapai betis orang dewasa. Untuk itu warga kembali sudah beraktivitas.
1: Aktivitas yaitu melakukan pembersihan apa? Kotoran rumah tinggalnya bersama dibantu oleh PMI, Damkar, dan BPBD.
0: Berdasarkan data yang tercatat, banjir yang terjadi di Desa Jamali, Kecamatan Mandai, membuat beberapa rumah terendam. Air yang sempat merendam puluhan rumah itu kembali telah surut dan warga pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
2: Dampak hujan deras sejumlah titik wilayah di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dilanda longsor. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.

0: Akibat hujan deras yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya mengakibatkan bencana tanah longsor di Kecamatan Salawu. Longsor terjadi di Desa Tenjowaringin dan sempat menutup sebagian badan jalan akses Garut menuju Tasikmalaya. Selain di Tenjowaringin, longsor juga terjadi di Kampung Ciomas, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu. Di tempat ini, longsor menimpa bagian rumah milik warga. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemara Adistia mengatakan kejadian ini mengakibatkan rumah mengalami rusak ringan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban yang terdampak dari bencana tersebut. Tagana bersama warga yang bergotong royong telah berhasil membersihkan material longsor yang menimpa bagian rumah warga. Sedangkan untuk longsoran yang menimpa badan jalan di Tenjowaringin, meski sempat menutup sebagian badan jalan, longsoran sudah dievakuasi dan tidak menghambat akses kendaraan.
1: Ini memang terjadi dua kejadian ya. Jadi memang yang pertama itu di jalur Garut Singaparna, itu juga perbatasan antara Kutawaringin dengan Tenjowaringin itu mengalami longsor, namun tidak terlalu parah, dan ini juga langsung di evakuasi longsoran tersebut oleh Dinas PU dan Tagana serta BPBD. Alhamdulillah jalan yang tadinya tidak lancar buka tutup sekarang sudah bisa dilalui oleh pengguna jalan seperti itu.
0: Sementara itu, Irfan warga Singaparna merasa khawatir dengan kondisi cuaca saat ini, terlebih masih sering terjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Ia berharap pemerintah intensif melakukan langkah mitigasi bencana, terutama di daerah rawan bencana.
2: Khawatirlah, ini kan cuaca lagi tidak menentu, kadang hujan, kadang kemarau gitu. Apalagi kan untuk petani jadi bingung untuk memasuki masa tanam. Yang keduanya, ya takut longsor gitu. Khawatir ini cuaca udah gak benar gitu, gak menentu.
0: Dengan bencana yang terjadi, Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga Kabupaten Tasikmalaya untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Sebab meski akan memasuki kemarau, di sejumlah wilayah, intensitas hujan tinggi masih sering terjadi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, dinilai memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi. Tingkat resapan pupuk bersubsidi NPK lebih tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi sejenisnya. Berikut informasi yang disampaikan Irwan Rudiawan.

0: Tingkat serapan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan NPK oleh petani di Kabupaten Garut dinilai masih rendah. Fungsional pengawas mutu hasil pertanian pada Dinas Pertanian Pemkab Garut, Reza Pauzani mengatakan, untuk serapan pupuk urea saat ini masih di kisaran 15%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat serapan pupuk jenis NPK. Ia mengatakan persepsi petani terhadap pupuk NPK mulai meningkat dikarenakan pupuk jenis NPK ini merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, sehingga lumayan banyak peminatnya. Petani meyakini dengan menggunakan pupuk NPK ini bisa meningkatkan produksi dengan kualitas baik. Selain itu, menurutnya dari sisi harga pun relatif cukup terjangkau dan hanya terpaut Rp2.000 dengan pupuk subsidi jenis urea. Ia menyampaikan pupuk subsidi lainnya yang tingkat resapannya rendah adalah pupuk organik. Dari 777 ton per tahunnya, hanya terserap sekitar 3 ton.
1: Sekarang baru 15%, kalau misalkan NPK baru 25%. Nah, kenapa serapan urea saat ini mungkin masih rendah? Yang pertama terkait dengan NPK, yang pertama itu petani persepsinya sekarang sudah mulai meningkat karena memang pupuk NPK itu pupuk penjemuk. Jadi kandungan unsur haranya itu terdiri pada nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu yang pertama. Terus memang secara teknis pemberian pupuk NPK itu dengan banyaknya unsur hara itu meningkatkan produksi. Terus selanjutnya memang dari sisi harga 150 kilo urea itu dengan NPK cuma selisih 2.000. Jadi petani sekarang lebih respon terhadap NPK daripada urea gitu.
0: Ia menyampaikan dengan regulasi baru pemerintah pusat, petani cukup dimudahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada dua cara hybrid guna mendapatkan pupuk selain menggunakan kartu tani bagi yang sudah terdaftar di RDKK, juga bisa menggunakan KTP. Menurutnya secara keseluruhan tingkat resapan pupuk bersubsidi yang jenis urea baru terserap sekitar 9 ton dari sasaran target 59 ribu ton per tahun. Sementara untuk NPK baru terserap sekitar 14 ribu ton dari 56 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk organik baru terserap sekitar 3 ton dari 777 ton per tahunnya.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung memperketat seleksi pengelola Bandung Zoo dengan mempertimbangkan skema lembaga konservasi sementara. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.

0: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan bahwa proses penentuan pemerintah baru untuk Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo bukan karena minimnya peminat, melainkan karena pemerintah memiliki melakukan seleksi secara lebih ketat. Farhan menjelaskan terdapat sejumlah persyaratan penting yang harus dipenuhi calon pengelola, terutama terkait aspek budaya dan sejarah yang melekat pada Bandung Zoo. Menurutnya, aspek tersebut tidak mudah diukur sehingga membutuhkan proses seleksi yang lebih mendalam dalam hati-hati. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga tengah mengkaji skema pengelolaan ke depan termasuk kemungkinan mewajibkan Bandung Zoo sebagai badan layanan umum BLU atau badan usaha milik daerah atau BUMD. Namun, Farhan mengakui opsi BUMD dimulai cukup kompleks karena memperluas proses regulasi yang panjang termasuk penyusunan peraturan daerah atau perda. Dalam masa transisi ini, Farhan memastikan tidak akan ada perubahan signifikan pada tenaga kerja. Seluruh pegawai tetap dipertahankan, sementara perubahan difokuskan pada aspek administrasi dan tata kelola. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait status dan pengelolaan kebun binatang tersebut. Dalam komunikasi terakhir, pemerintah pusat meminta kejelasan arahan pengelolaan dari pemerintah Kota Bandung. Farhan menilai momentum ini penting untuk memastikan penguasaan dan pengelolaan Bandung Zoo dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Ia menekankan bahwa kebun binatang tersebut memiliki nilai sejarah panjang serta fungsi edukasi yang besar sehingga harus dipertahankan.
1: Kami sedang mengupayakan agar ada izin khusus dari Kemenhut kepada pemerintah kota dan pemerintah provinsi agar kami mendapatkan izin lembaga konservasi sementara. Supaya tadinya kan pemerintah pusat inginnya direlokasi nih si satwa-satwanya, tapi amanat dari gubernur nggak boleh direlokasi, maka kita sedang memperjuangkan supaya tidak direlokasi. Belum ada, bukan masih minim peminat, kita masih berusaha menyeleksi dengan lebih ketat gitu, karena ada beberapa syarat yang masalah budaya dan sejarah ini agak susah diukur gitu.
0: Lebih lanjut, Farhan menyebutkan bahwa pada 5 Mei 2026 akan dilakukan pendatanganan nota kesepahaman MOU antara pemerintah dengan sejumlah badan BUMN serta dukungan dari Kementerian Kehutanan guna memperkuat pengelolaan sementara Bandung Zoo. Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah sedang memperjuangkan agar satwa yang ada tidak direlokasi. Hal ini sejalan dengan arahan dari Gubernur Jawa Barat yang menginginkan seluruh satwa tetap berada di lokasi saat ini. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah Kota Bandung berharap Bandung Zoo dapat kembali beroperasi secara optimal sebagai pusat konservasi, edukasi, dan wisata yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2: Seluruh jemaah calon haji asal Subang diberangkatkan dalam dua kelompok terbang, yakni kloter 34 pada 16 Mei 2026 dan kloter 39 pada 19 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.

0: Sebanyak 543 orang calon jemaah haji asal Subang pada musim haji tahun 2026 1447 Hijriah yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati BIJB ke KJT dalam dua kloter pada pertengahan Mei 2026. Hal itu diungkapkan Kasih Urusan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Subang Rojak kepada RRI. Ia mengungkapkan untuk kloter 34 sebanyak 445 orang jemaah calon haji yang dijadwalkan berangkat dari Islamic Center Kabupaten Subang pada Sabtu 16 Mei 2026 mendatang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk kloter 39 sebanyak 108 orang berangkat pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 sekira pukul 04.45 waktu Indonesia Barat. Dia menyebut sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Mekah, para jemaah calon haji itu akan ditampung terlebih dahulu di Embarkasi Haji Indramayu. Pada keesokan harinya, baik kloter 34 maupun kloter 39 tersebut diterbangkan melalui BIJB Kertajati Majalengka.
1: Jadi berapa kloter, Pak? Dari satu kloter lebih sedikit ya, cuma 543. Dari untuk berapa kali keberangkatan itu, Pak?
2: Untuk dua kali keberangkatan. Itu gelombang kedua semua.
0: Sementara itu, lanjut Rojak, khusus untuk kloter 39 asal Subang akan bergabung dengan jemaah dari Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Cirebon karena jumlah jemaah calon hajinya kurang dari satu kloter, sehingga penerbangannya digabung dengan kloter haji asal tiga kabupaten tersebut. Dia menambahkan seluruh jemaah calon haji tersebut sudah divaksinasi meningitis dan polio, artinya para jemaah calon haji tersebut kondisi kesehatannya sudah aman dan siap diberangkatkan sesuai jadwal pemberangkatan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan menilai program sekolah Maung gagasan Gubernur Jawa Barat merupakan pengembangan pendidikan berbasis kemampuan siswa. Marliawan Yusuf melaporkan.

0: Program pendidikan baru kembali dihadirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kali ini melalui konsep Sekolah Maung yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, program ini ditujukan untuk mewadahi siswa berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Pelaksana tugas Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Jawa Barat, Mardi Wibowo, menyampaikan, pembentukan Sekolah Maung merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Sekolah ini dirancang untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki keunggulan di berbagai bidang, tidak hanya akademik tetapi juga seni dan olahraga. Kata Mardi, konsep Sekolah Maung mengadopsi model sekolah unggulan dengan tidak membangun seluruhnya dari awal, melainkan mentransformasi sekolah-sekolah yang sudah ada dan berprestasi.
1: Mengadopsi sekolah Garuda, Sekolah Maung juga menerapkan ada sekolah Maung yang transformatif gitu ya. Jadi bukan mendirikan sekolah baru, jadi ada Sekolah Maung yang mendirikan dengan unit sekolah baru di Purwakarta. Ada juga yang memanfaatkan sekolah-sekolah existing yang selama ini menjadi sekolah favorit. Misalnya contoh, di kota Bandung itu ada SMA 3 dan SMA 5. Okay. Informasinya akan dijadikan menjadi sekolah Maung oleh Pemprov Jawa Barat.
0: Lebih lanjut, Mardi menjelaskan berbeda dengan sistem penerimaan siswa pada umumnya. Sekolah Maung tidak menggunakan jalur SPMB reguler. Seleksi ini akan dilakukan secara khusus dengan mempertimbangkan kualitas kecerdasan siswa secara menyeluruh. Rencananya Sekolah Maung akan hadir di seluruh wilayah cabang dinas pendidikan di Jawa Barat. Direncanakan akan ada 13 sekolah yang mengusung konsep tersebut baik di tingkat SMA maupun SMK. Melalui program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat mencetak generasi unggul yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, duel pekan ke-31 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Persib Bandung dengan PSIM Yogyakarta telah tersaji kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Bagaimana hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilamsyah.

0: Kemenangan tipis yang diraih Persib Bandung atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 disambut penuh antusias oleh gelandang muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha. Dalam pertandingan yang berlangsung kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA ini, Pangeran Biru berhasil mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol semata wayang dalam laga tersebut tercipta sangat cepat. Bek asal Argentina Patricio Matricardi sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan tajam pada menit kedua pertandingan. Gol kilat itu menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, Beckham mengatakan kemenangan atas PSIM bukan hanya berarti tambahan poin bagi timnya, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk menghadapi laga besar berikutnya. Menurut Beckham, hasil positif ini menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan skuad Persib jelang duel panas kontra Persija Jakarta.
1: Ya, ini pertandingan yang bagus di sore hari ini karena PSIM juga lawan yang kuat juga buat kita, tapi kita bermain baik juga, kita bisa mencetak gol cepat, ini adalah kunci di pertandingan hari ini, dan tentunya ini jadi laga penting buat kita untuk bisa menjaga mental kita sebelum melawan Persija.
0: Di sisi lain, sang pelatih Bojan Hodak menilai timnya tidak terlalu bermain maksimal setelah mencetak gol cepat awal laga. Ia menyayangkan dengan situasi tersebut, permainan lebih banyak dikendalikan oleh sang lawan. Meski demikian, Hodak mengatakan performa Teja Pakualam dan kawan-kawan tidak terlalu buruk sehingga bisa kembali meraih 3 poin penuh di depan publik sendiri.
2: Pertandingan yang bagus, saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu bermain menyerang, pada dasarnya kami memberikan bola kepada Jogja.
0: Selain itu, menurut juru taktik berpaspor Kroasia tersebut, yang terpenting pada pertandingan dan kemenangan ini adalah modal berharga untuk timnya menghadapi Persija, baik secara mental maupun strategi permainan. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut bakal digelar pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Jakarta. Sementara berkat kemenangan ini, skuad Maung Bandung berhasil kembali mengamankan puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 72 dari 31 pertandingan. Kini Persib berbeda 3 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua dan baru memainkan pertandingannya hari ini.
3: Pendengar, cerita kita hari ini berkisah tentang perjuangan seorang guru dalam mencerdaskan anak bangsa di depan papan tulis dan janji yang belum tuntas. Bersama Nina Rani berikut kisah selengkapnya.

0: Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di pinggiran Bandung. Di sebuah sekolah dasar negeri, seorang perempuan berusia 24 tahun, Bu Windy, sudah berdiri di depan kelas. Tangannya cekatan menulis deretan angka di papan tulis. Anak-anak, siapa yang bisa jawab soal nomor 2? Tanyanya sambil melempar senyum. Sejak 3 tahun lalu, Bu Windy menjadi guru honorer di sekolah ini, mengajar untuk kelas 4. Setiap hari, ia berangkat dari rumah di daerah Ujung Berung dengan naik angkot membawa tas kecil berisi spidol dan buku catatan. Gajinya, di awal mulai ia bekerja, tak lebih dari 500 ribu per bulan. Jumlah yang tak cukup untuk membayar berbagai kebutuhan hidup. Seiring berjalan waktu, gajinya mulai berangsur-angsur naik. Lika-liku di kelas bukanlah penghalang, justru di sanalah letak kenikmatan yang sesungguhnya. Ketika melihat wajah-wajah polos itu memancarkan rasa ingin tahu, saya merasa seperti seorang penjelajah yang memegang peta menuju harta karun. Ujar Bu Windy tersenyum.
1: Menghadapi murid-murid gitu ya, dengan berbagai masalah gitu ya. Mungkin ya saya juga belajar gitu ya, banyak belajar juga. Mungkin banyak senangnya juga banyak ya, mungkin dari anak-anak yang setiap hari menyambut, menunggu itu sih yang paling bikin senang gitu, bikin semangat gitu.
0: Perjalanan menjadi seorang guru membuat ia malah semakin mencintai profesinya. Bertemu dengan murid-murid di sekolah membuat beban hidup yang terkadang menghampiri seolah menguap. Bu Windy tetap menjadi sosok yang sabar, penuh semangat, dan selalu punya cara sederhana membuat anak-anaknya paham. Saya ingin anak-anak sukses dan dapat menggapai impian mereka, ucapnya lirih saat ditanya apa yang membuatnya bertahan. Data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat lebih dari 50 ribu guru honorer di berbagai jenjang pendidikan masih mengajar dengan kondisi gaji minim tanpa kepastian status. Mereka menjadi tulang punggung pendidikan, tapi hidup dalam ketidakpastian. Sore itu, setelah bel pulang berbunyi, kelas kembali sepi. Bu Rini menatap ruang kelas kosong, kursi-kursi kecil yang tadi dipenuhi riuh tawa muridnya. Selama mereka masih membutuhkan saya akan tetap mengajar, walau mungkin negara belum sepenuhnya menoleh pada kami, katanya sambil merapikan spidol terakhirnya. Di balik papan tulis sederhana itu, ada janji yang belum tuntas, kesejahteraan bagi para guru honorer yang tetap setia menjaga cahaya pendidikan di tengah keterbatasan.

Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, mengucapkan selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM

0: topik waspada cyberbullying. Kita akan membahasnya pendengar bersama fasilitator Sidina Community, ada Teh Adia Larasati.
1: Definisinya itu sendiri sesuai dengan definisi bullying, artinya dia ada perilaku agresif, bisa seperti mengejek, kemudian mengintimidasi, melecehkan, dan dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dari satu pihak, ya bisa individu maupun kelompok, yang itu sifatnya mengganggu kepada korban. Biasanya itu posisinya lebih lemah, situ ada ketimpangan kuasa atau ketimpangan kemampuan gitu ya, sehingga si korban nanti merasa dirugikan. Tindakan perundungannya dilakukan secara digital ya, melalui media sosial. Bentuk cyberbullying itu gak cuman hate speech gitu ya. Yang pertama misalnya flaming. Flaming itu kayak ngasih kompor gitu kan ke orang, bikin sengaja orang itu marah dengan kata-kata kasar. Ada juga harassment, sifatnya itu meleceh.

0: masyarakat. Biasanya mengirim misalnya foto tidak senonoh kemudian di-share gitu dia di sosial media, itu jatuhnya jadi sexual harassment. Denigration atau menyebarkan keburukan seseorang dengan maksud untuk merusak reputasi. Kemudian yang kasus-kasus lama diungkit-ungkit lagi. Itu masuk denigration. Ya. Okay. Impersonation, yaitu ya intinya dia berpura-pura jadi orang lain ya untuk mengirimkan pesan buruk. Jadi kayak misalkan profil picture-nya
1: siapa
0: ngaku-ngaku dia, outing atau menyebarkan rahasia atau foto seseorang itu tanpa izin. Trickery, menipu orang untuk mendapatkan informasi pribadi lalu menyebarkannya. Exclusion, ngeluarin seseorang dari grup dengan sengaja ya. Intinya kan mengucilkan. Bisa juga cyber stalking. Awalnya sih mungkin ngefans gitu ya atau naksir ya. Akhirnya tapi kayak ngirim pesan yang berulang yang cenderung menjengkelkan gitu loh. Kemudian membuat akun situs atau grup kebencian untuk mempermalukan seseorang. Ada juga membajak atau mencuri identitas online gitu untuk merugikan korban. Dampaknya macam-macam ya. Kalau untuk dampak psikologis dia bisa merasa cemas, merasa stres, bahkan adanya ketakutan jadi kepikiran terus sama omongan orang gitu kan. Dampak lainnya psikososial ya, artinya dia sampai menarik diri, sampai menutup akunnya, kehilangan kepercayaan diri mengunggah sesuatu. Kalau untuk melaporkan ada beberapa situs yang bisa dihubungi, antara lain patrolisiber.id, ada juga aduankonten.id, dan jika yang mengalami adalah siswa atau anak-anak gitu ya di bawah umur, itu bisa menghubungi ke TEPSA, ke telepon perlindungan sosial anak di 15 00771.

0: kalau jadi laki-laki mah kadang memang resikonya harus selalu ngalah. Jadi harus disabarin aja ya. Tapi pendengar, kalau urusan mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda, jangan sampai mengalah ya. Karena di hari ini kita akan ikuti 100% Indonesia pendengar secara nasional. Dan nanti akan host ada Tengku Syafiq dan Ruli Huta Pehan dengan bintang tamu Inggit Awulan. Tetap bersama kami.
1: Dia juga seorang musisi, baru aja mau berkarir dan Allah sudah meminta dia untuk pulang. Okay. Jadi akhirnya lagu itu ditulis oleh temannya sendiri, namanya Kak Fian. Padahal sebenarnya lagu Teman Sejati itu diperuntukkan seolah-olah untuk almarhumah Nike Ardila gitu. Karena beliau itu kan ngefans ya sama almarhumah Teteh. Tapi karena kita kehilangan teman, jadi buat saya tuh relate. Ya, ini jadi buat gue gitu. Lagu buat dia. Tapi ya udah, Inggit tutup ini sebagai apa namanya? Inggit ambil sebagai penutup dari EP Inggit. Karena ternyata memang benar perjalanan Inggit itu pulang kepada dirinya sendiri.
2: Oke.
1: Okay. Dari memoir ini.
2: Dari cerita-ceritanya Inggit, dari circle-nya Inggit juga akhirnya keluarlah si memoir ini ya. Oke. Kita lanjut dulu nih Kak Syafiq ya. Ada Uncle Gazi dari Uncle Sumatera Gazi. Barat.
3: Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Bang Taufik.
5: Ya, halo.
2: Ada Kak Inggit juga di studio, ya, Uncle Gazi.
4: Ya, boleh. Assalamualaikum Kak Inggit.
1: Waalaikumsalam Uncle Gazi.
4: Rilisnya single yang 4 ini udah ada video klipnya enggak Kak Inggit?
1: Iya. Langsung
5: terus apa lagi?
4: Udah dibikin video klipnya enggak?
2: Oke.
4: Launchingnya dari bulan atau dari tanggal berapa Kak?
5: Oke.
4: Pertanyaan dari Angel Gazi.
5: Orang tadi dijawab. Angel terima kasih.
2: Ada lagi Angel?
5: Ada lagi?
4: Boleh salam Kak?
2: Boleh dong.
4: Boleh salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata dan dari Pro 1 Bukit Tinggi Kak Curfi Odila sama Kak Anissa Irfi. Makasih.
2: Terima kasih
5: Angga
2: Gazi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya. Silakan Kak Inggit.
5: Kak Inggit gimana tuh? Rilis sudah ada video klip?
1: Alhamdulillah sudah 4-4-nya. Karena sudah bungkus, jadi harus ada dengan video klip ya. Biar menambah viewers.
2: Biar kerasa dan resep gitu ya.
5: Tapi dikasih tahu channelnya di mana?
1: Boleh. Inggit Awulan untuk YouTube channelnya di Spotify juga sama Inggit Awulan. Di media sosial Instagram, Facebook dan TikTok juga Inggit Awulan.
2: Oke.
5: Yang mau nonton
2: semua platformnya sama ya namanya. Inggit Awulan ya.
5: Terus itu jadi launchingnya dari kapan?
1: Nah ini masih baru nih Kak, ini masih fresh graduate nih, asik. Baru tanggal-tanggal
2: baru kemarin. Keluar ya, bulan lalu
1: 26 April kemarin Inggit apa namanya rilisan dan kita launching juga di Kuningan di Bart Hotel, di Art Hotel Kuningan.
5: Kok kita gak diajak sih?
1: Udah. Tapi gak bisa datang produsernya.
2: Kak Sampik mungkin ganti ini, ganti nomor gak?
1: Iya.
2: Oke, jadi memang baru dari 26 April kemarin rilisnya si Memoir ini ya. Dengan 4 lagu di dalamnya.
1: Iya.
2: Oke. Lalu ada Firmansyah di line telepon juga Kak Sampik ya.
5: Halo Firmansyah, selamat siang. Halo.
2: Halo. Halo. Oke, kita kemana dulu deh Kak Syafiq nih?
5: Boleh.
2: Ada Bung Beni Jo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Syafiq, Ruli Huta Haya. Apa kabar kalian berdua?
2: Bung Beni Jo, kami baik, alhamdulillah.
5: Bung. Ada pertanyaan,
6: oke,
5: Bung?
6: Oke, kita langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Inggit ya.
1: Waalaikumsalam, Bang.
6: Oke, pertanyaannya Mbak Inggit, ini Mbak Inggit ini penyanyi era tahun berapa nih?
2: Oke.
6: Ah, itu pertanyaan pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah lagu-lagu terbaru Mbak Inggit, apakah ada pernah yang di-cover oleh penyanyi lain? Maksudnya di-cover oleh penyanyi lain.
2: Baik.
6: Terus pertanyaan ketiga, bagaimana Mbak Inggit melihat apa menyikapi penyanyi-penyanyi zaman now sekarang, penyanyi-penyanyi milenial, bagaimana kah bagi Mbak ingin menyikapinya?
2: Ya,
5: oke.
2: Okay.
5: Okay, terima kasih. Terima kasih.
6: Ya, pertanyaannya Tika nanti setelah itu dijawab.
5: Yeah.
6: Kita mau salam dulu ya.
5: Silakan.
6: Tentunya yang pertama-tama ada Ayu di Maluku Tengah. Apa kabar Ayu? Ada juga siapa ya? Ada Ibu Farida di Palu, ada Yosi di Semarang, terus ada Gilang di Kertasono, Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, Bung Kendi di Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Lengkap ya Bung.
2: Lengkap, semuanya disapa ya.
5: Mm-mm.
2: Coba kita ke Firman Syah lagi. Halo Bapak, selamat siang Pak. Tergabung lewat line WhatsApp kami.
3: Halo. Halo, selamat siang Mbak. Yeah. Selamat siang Bang Safik.
5: Iya, selamat siang.
3: Firmansyah. Ini ada bintang tamunya Mbak Inggit ya.
2: Betul.
3: Iya, boleh gabung ya ngobrol-ngobrol sama
5: Mbak Inggit. Boleh
3: dong. Selamat siang Mbak Inggit.
1: Selamat siang Kak Firmansyah.
3: Ini aku mau bertanya nih sama Mbak Inggit kan. Usia Mbak Inggit kan sekitar tahun 88 ya lahirnya. Lihat ya tadi ya. Aku mau bertanya Mbak Inggit tuh bernyanyinya dimulai umur berapa? Apa dari kecil bernyanyinya apa? Udah dewasa apa gimana gitu banyak apa melalui lagu-lagu Baby juga kelihat lagunya terbaru semuanya kelihat lagunya juga bagus-bagus aku juga udah denger.
1: Terima kasih.
3: Mungkin itu aja yang aku tanyakan, Mbak Inggitnya bernyanyi di usia umur berapa gitu. Okay. Dari kecil apa dari remaja gitu.
5: Oke.
3: Okay. Kayaknya kita seumuran nih Mbak Inggit.
2: Iya. Gen Z, gen milenial.
3: Aku mau salam-salam buat Bang Sapik juga.
5: Iya.
3: Inggit, salam. Ada Angga Gaji Tuda tadi udah gabung dari Sumatera Barat. Kebetulan saya juga pendengar RRI Plus 1 Bukit Tinggi.
2: Oke.
5: Okay.
3: Salam juga buat pendengar RRI di seluruh Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Sapik,
5: ya.
3: Mbak Inggit.
5: Terima kasih Firmansyah
3: di studio Jakarta.
2: Terima kasih.
5: Jam gadang itu ya kelihatannya.
2: Iya, profil picture-nya ya.
5: Picture-nya jam gadang. Tamboce.
2: Kayaknya enak makan kikil ya.
5: Enaknya nasi pat nih.
2: Gitu. Nasi Padang ya. Nah, setelah ini saya akan mengajak Syafiq dan Inggit jalan-jalan ke Aceh. Sebagai orang Aceh ya kayaknya ya. Nah, silakan. Silakan disapa dulu nih ada Sandra ya.
5: Uhabah, Kak Sandra.
7: Wow. Assalamualaikum.
5: Kak Sandra.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Aruli, siapa lagi bintang tamunya Bang Mbak Inggit ya?
2: Iya, betul Kak Sandra.
7: Oke, semangat terus ya.
2: Iya. Silakan.
7: Aku sih mau nanya ini deh, yang lagu Kesepian itu emang itu melatar belakangi Mbak Inggit sendiri atau memang emang semua lagu gitu, nggak ada cerita-cerita yang unik di situ atau pengalaman-pengalaman sama teman-teman atau kehilangan apa gitu, mungkin merasa kesepian bisa diceritain sedikitnya gitu.
2: Siapa? Oke.
7: Okay. Terus ada di YouTube tuh ini lagu-lagu yang baru tadi kayak apa tuh lagunya? Teman sejati, terus ke cinta
1: bertahanlah.
7: Cinta apa ya? Cintailah ya.
1: Cinta bertahanlah.
7: Oh, cinta bertahanlah ya. Apakah udah ada di YouTube semua lagu-lagu Mbak Inggit?
2: Oke. Okay.
5: Oke. Okay.
7: Terus Bang Safik ini kapan pulang ke Aceh gitu?
2: Ayo, Kak Syafiq.
5: Bolehlah nanti ya.
7: Taruhinya dong.
5: Iya.
2: Agak bingung nanti kalau orang Aceh, Kak Syafiq pulang bawa saya. Siapa nih Fik gitu nanti?
5: Iya. Jadi rame ntar.
2: Rame.
5: Kak Sandra sebelum nutup.
7: Oke deh, salamin boleh ya.
2: Boleh.
7: Oke, buat teman-teman di Pro 1 Banda Aceh juga Pro 1 Melabu ya, Bang Reno, Bang Hendy juga di Pro 1 Loksmawe, selamat tugas semuanya deh buat Bang Inggit ya, sukses selalu ya juga. Amin, Bang
1: Kak, terima kasih
7: ya.
1: Sama orang Aceh.
5: Iya Kak Sandra.
7: Jadi orang-orang yang sukses deh Bang.
5: Amin. Amin. Kak Sandra.
2: Kak Sandra.
5: Kak Sandra. Kak Sandra.
2: Kak Sandra bentar Kak Sandra.
5: Kak Sandra, Kak Inggit ini orang Aceh juga loh. Jadi sesama Aceh boleh kali ya dikit dikasih semangat pakai bahasa Aceh.
2: Iya. Oh, benar.
7: Aceh mana? Aceh mana? Aceh mana?
1: Mama Lon Biren, Kak.
7: Oh, Biren. Tapi kena banjir.
1: Nah, kena iya, kena banjir. Kampung Kapal loh, langsung cerita nih.
5: Nah, jadi ini cerita nih, salah ya kita ya.
1: Cerita nih, nanti tali kasih kita.
7: Alright. Biren, gampang ke
1: di Krempan juga.
7: Oh iya ya, jauh ya dari Banda Aceh, tapi
1: jauh lah.
7: Ya tapi Hanape mantang orang Aceh ya.
1: Iya. Hanape.
7: Makasih
1: Kak.
5: Makasih Kak Sandra.
7: Kita kenal ya.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Seru ya.
2: Ini ada subtitle yang kebetulan tadi di bawah.
5: Kayak dracin ya.
2: Ala dracin benar.
1: Di RRI Los Mawe.
2: Banyak nih pertanyaannya. Silakan Kak Syafiq.
5: Apa tadi dari
2: ini ya Bang Benny Jo dari
5: Bang Benny Jo ya? Wah banyak juga ya jadi. Kira-kira Mbak Inggit itu tahun berapa sih era nyanyinya itu? Era nyanyi tahun berapa?
1: Kalau untuk di industri jujur Inggit baru masuk tahun 2023.
2: Oke.
1: Okay. Ya dengan rilisan single Ilusi. Tapi kalau untuk bermusiknya, alhamdulillah sudah pernah bergabung di sebuah band indie di sekolah tahun 2003.
2: Okay.
1: Nah, pada waktu itu tuh Inggit tuh ikut sama teman-teman di sekolah, kita punya single namanya Kucoba. Tapi pada waktu itu kita kan band indie kan sulit sekali ya, kita harus berlomba-lomba. Nah, kami sempat menjuarai kompetisi, tapi pada waktu itu karena masih SMA, masih putih abu-abu, jadi Inggit enggak melanjutkan.
2: Oke. Okay.
1: Nah, setelah 2 dekade, takdirnya kembali nih ternyata si Inggit. Dikasih dunia musik lagi. Dan Inggit gak akan lupa sama single yang dulu Kucoba. Okay. Inggit rilis tahun 2024. Jadi kalau mau ditanya Inggit penyanyi era tahun berapa tuh?
5: Agak bingung ya.
1: Agak bingung, wajah lama kaset baru.
2: Iya bener. Ya, bener.
5: Tapi pernah gak lagu-lagunya di cover juga sama penyanyi lain nih? Dari Bung Benny Jo.
1: Karena baru ya Kak, tahun 2023 jadi ya, belum ya.
5: Semoga setelah ini
1: semoga ada yang mau cover dipersilahkan.
5: Betul. Betul. Terus gimana Kak Inggit melihat penyanyi-penyanyi zaman now?
1: Zaman Gen Z ya berarti ya, bukan milenial zaman Inggit.
5: Zaman kita lah.
1: Zaman milenial kita ya Kak.
5: Gen Z kan. Gimana itu Kak?
1: Keren-keren asli.
5: Asli okay.
1: Keren-keren mulai dari teknik vokalnya, terus produksiannya juga karena mereka kan udah berani indie juga ya. Langkah-langkahnya juga indie. Sekarang juga platform digital kan semuanya bebas ya untuk orang pribadi bisa, untuk label kecil pun bisa.
2: Iya,
1: gitu kan. Keren asli keren.
2: Oke.
5: Oke. Ini ada pertanyaan juga yang harus dijawab dari Firmansyah. Usia mulai umur berapa nyanyi pertama kali nyanyi
1: SMA, itu berarti SMA itu.
5: Atau
1: SMP? Kalau mulai iya. Jadi karena karena ikut paduan suara, terus tiba-tiba didaulat lah sama guru vokalnya itu, guru kesenian, kamu bisa nyanyi, dibilang gitu. Jadi setiap ada eventnya pensi dulu kan ya, Inggit selalu seluruh nyanyi. Akhirnya punya rasa percaya diri, gitu kan?
2: Dipupuk dari situ, dipupuk ya.
1: Dari katanya.
2: Iya.
5: Ini yang terakhir dari Kak Sandra. Itu kisah-kisah pengalaman itu kesepian atau itu latar belakang sendiri. Tadi sebenarnya udah diceritain ya.
1: Iya.
5: Iya, berarti emang.
1: Memang itu refleksi diri dari Inggit sendiri. Walaupun judul lagu Kesepian itu yang menciptakan Kak Firman, tapi dia memberikan beberapa sampel lagu sebenarnya. Okay. Tapi akhirnya Inggit pilih Kesepian karena itu refleksi dirinya. Karena kan Inggit mau menyelesaikan perjalanan Inggit nih ya, perjalanan pulang. Inggit mengambillah Kesepian. Kesepian itu melatar belakangi rasa kehampaan.
2: Oh, jadi balik ke diri sendiri balik memang lagi dia. Lonely gitu ya. Oke, sip. Kalau begitu kita puterin dulu nih lagu dari Inggit Awulan, tapi yang ini Cinta Bertahan lah kita puterinnya. Setelah ini kita akan kembali lagi ya pendengar Poros 1, silahkan kalau Anda mau ikutan bertanya di 0811 7972 7912
5: atau di 0213440696 atau di 0213441499.

0: semuanya tuh kalau pura-pura itu emang gak enak
1: ya. Beban gitu ya.
0: Beban, ya kan seperti lagu ini kok pura-pura cinta. Tapi ini emang kisah pernah terjadi sih.
1: Oh, apakah ini sering banget gak sih? Begini? Iya,
0: cuma nulisnya doang.
1: Langsung disclaimer. Kak Syamil langsung disclaimer.
0: Iya.
1: Pura-pura cinta. Ya. Kalau yang tadi itu versi dari Febrian ya.
0: Dibawain juga kan sama Isan.
1: Sama Isan
0: Tarori.
1: Kali
0: ini dia berhalangan. Terima kasih loh, San. Sering-sering ya.
1: Isan lagi bangun rumah kan.
0: Iya, ada acara baru di TV ya.
1: Alright. Dan kami juga kembali menyapa Anda. Betul. Pendengar Pro 1 ya. Di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama Teguh Syafiq dan Roli Hutahaya nih, pendengar Pro 1 ya.
0: Betul.
1: Kita juga mau menyapa teman-teman dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba,
1: dan Manado, Manokwari, ya. Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Ya, ada juga yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
1: Nah, kami juga akan menyapa teman-teman di stasiun relay dan juga stasiun produksi ya, yang belum sempat disebutkan satu per satu. Ini di line telepon kita sudah ada Uncu Divo dari Padang.
0: Halo, Uncu Divo, Tambuah Cie.
1: Kita sapa dulu ya, kayak gitu ya, bareng-bareng ya.
0: Yeah.
1: Halo, Uncu Divo. Halo. Halo. Wah, terputus sepertinya kah? Terputus ya. Baiklah.
0: Telepon lagi Uncu
1: Divo. Iya, Uncu Divo nanti telepon lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau ajak ngobrol Bang Dedi juga sama Kak Inggit di studio ya. Gimana nih Bang Ded untuk EP-nya Kak Inggit, Memoir ini? Menurut Bang Dedi ada kesulitan enggak?
0: Atau lebih banyak mudahnya?
2: Kesulitan sih nggak ada, karena kan lagunya emang dibikin satu-satu ya.
1: Okay.
2: Jadi pas sudah terakhir baru dikumpulin jadi album.
1: Okay.
0: Tapi di album ini, di EP ini Bang Dedi sebagai penulis lagu atau juga sebagai arranger? Enggak, atau
2: arrangernya ada.
0: Oh, beda lagi. Tapi ini khusus
2: cinta
0: dari ciptaan Bang Dedi. Itu ceritanya kayak gimana sih cinta?
1: Cinta bertahan tadi.
2: Cinta bertahan itu lahir dari keresahan melihat dunia nggak baik-baik aja. Karena kan kayak ada pembulian, KDRT segala macam, pokoknya isu sosial kayak gitu. Terus ya lagu ini jadi doa untuk orang-orang yang sedang mengalami hal itu gitu.
1: Jadi support terus gitu ya. Untuk berani keluar dari situ tuh nggak gampang.
0: Betul.
1: Loh, ya kan?
0: Tapi itu udah kebayang pas nulis lagu itu akan dinyanyiin Kak Inggit atau?
2: Udah kebayang sih.
0: Jadi ceritanya Kak Inggit yang minta lagu atau gimana nih?
2: Nggak, emang pas lagi nulis kayaknya cocok nih kalau Inggit nyanyiin.
0: Gitu.
1: Langsung kebayang, udah ketahuan nih siapa yang mesti nyanyi ya.
0: Tapi emang kadang-kadang suka gitu sih penulis lagu, ya kan? Kebayang cocoknya sama siapa? Tapi mungkin ada juga yang kalau pertama nulis kayak dulu, nggak tahu ya buat siapa, yang penting nulis-nulis aja.
1: Ntar bikin aja dulu ya, gitu ya.
0: Ditawarin kan, gitu. Makanya kepikiran, tiba-tiba ini udah langsung kepikiran ke Kak Inggit yang nyanyiin. Wah, luar biasa.
1: Cukup lama nggak untuk kenalan sama Kak Inggitnya lagu ini, Bang? Apa ketika langsung dapat liriknya, dengerin demonya, oke bisa guys, ayo rekaman gitu.
0: Cepat ya?
2: Sebulan lah ya.
1: Sebulan. Lumayan ya, cepat ya. Udah semuanya langsung jadi tuh berarti ya.
0: Tapi di luar Kak Inggit sendiri banyak karya-karya yang lain?
2: Mas, baru Dedi? Dua sih.
0: Baru dua, yeah. Oke. Okay. Kak Inggit dengan?
2: Ada lagi penyanyi indie semua.
1: Oke.
2: Prajil Semana, terus ada dari Suara, kita sempat bikin itu ya.
3: Grup musik.
2: Grup musik Suara.
1: Itu. Suara namanya.
3: Musik yang bersuara.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dari fansnya Nika Ardila
3: semua.
1: Oh, gitu. Seru. Digabungin jadi semua penyanyi.
3: Ya, jadi yang mereka musisi-musisi indie ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Gitu.
2: Kita bikin karya bareng, ada lagu. Ya udah kita coba ya.
3: Pas 50 tahunnya.
2: Iya, dinyanyiin pas 50 tahunnya.
0: Haulnya. Oh, Nika Ardila.
3: Juga.
1: Oh. Oke, okay. Suara ya judul ini ya grupnya. SV Ara. Oke. Okay.
2: Selamat tinggal selamanya.
0: Emang sebegitu ngefans ya?
3: Itu tadi dibilang takdir mempertemukan kita.
2: Pas tahu dia meninggal aja sih, maksudnya pas tahu dia punya yayasan, punya ini, sebelumnya enggak, biasa aja.
0: Oh gitu.
2: Ya, fansnya pas dia enggak ada.
1: Oh, iya, iya, iya.
4: Oh gitu.
2: Kalau sebelumnya,
1: iya, iya sih betul.
4: Saya belum mahir loh.
1: Apa iya? Apa betul?
4: Belum mahir karya-karya.
1: Oh iya, iya, iya, iya, iya.
4: Iya.
1: Kita jalan-jalan ke Lampung dulu deh nih, Kak. Ada Pak Leman.
4: Halo, Bang Leman. Selamat.
5: Halo juga, Bang Sapi.
4: Iya.
5: Roli Hutahe ya, bukan?
1: Iya, betul. Ya, ada Roli, Pak. Siang. Selamat siang.
5: Indonesia.
4: Iya.
5: Iya.
1: Ada Kak Inggit di studio, ya, Bang Leman?
5: Dengan Bang Inggit dan Mbak Awulan ya.
4: Salah, Inggit.
1: Bisa sih, namanya bisa jadi dua orang sih, iya. Bang Leman.
4: Dengan Mbak Inggit Awulan.
1: Dan ada Kak Inggit dan Bang Deddy.
4: Bang Deddy, ya.
5: Bang Deddy ya, yang
4: iya.
5: Putih ya, dengan yang pakai jilbab hitam.
1: Ya betul, oh, Kak Inggit. Di sini, Kak.
5: Oh, oh, aku tahu bajunya. Mau nanya nih.
4: Iya.
1: Sip.
5: Dengan
1: Kak Inggit, gitu. Ya.
5: Sejak kapan? Halo juga, selamat siang semuanya. Empat-empatnya selamat siang.
1: Selamat siang,
5: ya.
1: Pak.
5: Iya. Ini Bang Deddy dengan Mbak Wulan. Sejak kapan menyanyi? Dan kedua, ikut band mana gitu nyanyinya gitu. Itu saja salamnya untuk Bang Benijo, Ibu Patawati, dan semua yang di Lampung, apa kecuali gitu. Oke, makasih.
1: Terima kasih, Bang Leman. Ya. Kita ke Ibu Dinda.
4: Dinda.
1: Nah, ini orang Bogor nih.
4: Kumaha damai.
1: Silakan.
4: Sama orang Bogor teh. Teh Dinda.
6: Iya, selamat siang.
4: Selamat 100% siang.
6: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia Shopee.
4: Halo.
1: Teh Dinda, halo. Ada Teh Inggit di studio.
6: Teh Inggit.
4: Iya.
6: Teh Inggit, kumaha damang?
4: Kumaha damang?
1: Kumaha damang?
4: Pangestu.
1: Pangestu. Jawab.
4: Walaupun tinggal di Bogor.
1: Walaupun tinggal di Bogor ya.
7: Domisilinya aja, Ibu. Alhamdulillah baik kabarnya.
6: Enggak apa-apa, sedikit-sedikit nyoba gitu kan.
4: Seitik-itik ya.
1: Seitik-itik.
4: Seitik-itik ya.
1: Silakan, Teh Dinda.
6: Tadi satu lagi siapa?
4: Bang Deddy.
1: Bang Deddy.
7: Bang Deddy. Ya.
6: Bang Deddy apa ya. Denny?
1: Deddy. Deddy.
6: Deddy iya. Ya. Suaranya keren amat ya Bang Deddy ya.
4: Tuh, suaranya keren amat Bang Deddy.
6: Hebat banget gitu ya. Teh Inggit, tadi sempat dengar lagunya indie banget ya lagunya emang ya.
7: Betul.
6: Indie banget lagunya.
1: Iya, betul katanya Teh Dinda.
7: Ya. Betul kata. Heeh.
1: Heeh.
6: Iya, sesuailah sama usianya kan gitu ya.
1: Sangat Inggit banget ya, kata Dinda ya lagunya ya, cocok ya.
4: Signature ya.
6: Nah, kalau lagu-lagu indie kan biasanya jadi favorit anak-anak apa generasi Gen Z gitu kan. Nah, pikir nggak untuk Teh Inggit tuh nyanyi atau bawain lagu-lagu yang di atas itu gitu usianya. Apa yang di bawah itu maksudnya supaya ya jangan usia yang Gen Z aja yang tahu lagu-laguku gitu Teh Inggit. Terpikir apa enggak gitu.
1: Oke.
6: Terus sip. Untuk Bang Deni ya.
4: Bang Deddy.
7: Bang Deddy.
6: Oh Bang Deddy, ya. Iya Bang Deddy. Ikan dari tadi Deni.
1: Ada siapa sih dengan apa sih dengan Deni?
4: Kang Deni.
6: Kalau baca-baca tuh suka ke bawah. Gitu,
1: oke. Okay. Sip lanjut. Bang tadi enggak.
6: Bang Deddy, ini sama deh pertanyaannya. Kayaknya terpikir atau ya terpikir nggak untuk berkarya dengan lagu-lagu dengan kan itu tadi indie ya atau mungkin pop gitu ya. Berpikir nggak untuk berkarya dalam lagu-lagu balada karena jarang sekali tuh lagu-lagu balada Bang Deddy.
1: Sip.
6: Terus berkarya terus apa namanya dengan apa diri-diri selanjutnya untuk Teh Inggit mudah-mudahan makin sukses.
4: Amin.
6: Untuk juga komposer tuh luar biasa.
4: Terima kasih Teh Dinda, hatur nuhun. Iya.
6: Juga terus ya dengan karya-karyanya dan amin. Untuk Borwaya.
1: Iya Teh.
6: Bye-bye.
1: Bye-bye.
4: Baik.
1: Silakan.
4: Kita jawab dulu.
1: Ya, silakan Kak Sapik.
0: Pertanyaannya itu dari tadi ada dari Leman dari Lampung, sejak kapan menyanyi? Sebenarnya tadi mungkin karena belum masuk kali
1: ya. Tergabung ya.
0: Bang Leman.
1: Dari SMP.
7: Dari SMP ya. Sudah ikut ngeband sama ya, teman-teman SMP.
0: Band apa namanya tadi?
7: Kalau SMA bandnya sudah punya nama, namanya Pokers.
0: Pokers.
7: Ya, dan sudah punya single-single dan kita sudah punya satu album indie juga. Hanya kita tidak sampai di industrinya.
0: Kenapa?
7: Karena
1: masih SMA tadi ya.
7: Si penyanyinya mengundurkan diri. Aduh, mohon maaf nih luka lama ya.
0: Kenapa sih sebenarnya? Kenapa mengundurkan diri pada saat itu?
7: Karena saya itu ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Tiba-tiba saya menang kompetisi. Itu orang tua bisa spot jantung sih. Terus kita disuruh nyanyi di kita suruh reguleran kalau sekarang bahasanya. Nah kan waktu itu kita SMA masih harus sekolah fokus dan apa namanya didaulat sama kakak-kakak tuh harus kamu tuh anak bontot, kamu harus jadi apa nih gitu kan. Tiba-tiba kok kamu ngeband?
1: Sulap ya.
7: Gitu loh. Ya udah. Iya.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada dari Tadinda, itu kan lagu-lagu indie. Kebayang nggak sih kalau ada karyanya juga mungkin yang indinya anak-anak sekarang gitu, Gen Z?
7: Iya. Dia mintanya kan yang Gen Z ya. Cukup keinginan Inggit mau, tapi memang belum ada nih apa namanya songwriternya yang bisa mengarahkan untuk ke situ gitu ya. Kebetulan kan masih bersirkel sama teman-teman yang satu sirkel dari frekuensinya Nick Ardila ya di tahun-tahun segitu gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga ya namanya betul, industri betul. Siapa tahu bertemu dengan
0: namanya mengeksplor
7: lagi gitu.
0: Dan pertanyaan untuk Bang Deddy katanya berkarya kira-kira lagu-lagu balada akan ini gak sih ditulis terus atau pernah buat
2: balada ya terakhir sih balada yang baru itu kan ada Vicky Januari ya. Menuju Berbeda itu lagunya yang agak sekarang.
0: Oh gitu
2: ya. Judulnya Menuju Berbeda
7: itu balada ya?
2: Ya itu bukan. Itu yang Gen Z.
7: Itu Gen Z. Nah, pertanyaan yang balada.
1: Yang balet.
7: Jangan menutup kemungkinan. Jangan menutup. Padahal dia punya satu album loh. Dia songwriter satu album di Spotify. Kan namanya
2: balada apa? Ya kalau balada sih emang karena balada itu lagunya tuh syarat dengan makna ya. Biasanya akan terus ke situ sih nanti.
1: Oke. Sudah di jalurnya berarti ya Bang Dede ya.
7: Sudah di jalurnya betul.
1: Tinggal tunggu rilis-rilis satu-satu ya kalau gitu ya. Kalau gitu kita sekarang beneran ke Padang. Kalau tadi sempat enggak jadi ke Padang ya. Ini Uncu Diva udah bergabung Uncu juga Divo. Deh. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
8: Efektifkan karya banggakan Indonesia terhadap Indonesia dari Uncu Diva di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Halo. Oke, halo. Uncu
0: Diva, silakan ada bintang tamu di sini.
8: Halo Kak Tekurasi.
0: Halo.
1: Ada Rowli juga, Uncu ada Kak Inggit.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, Uncu Diva ada.
8: Saya ingin menanyakan sama Kak Tekurasinya.
1: Iya.
8: Gimana menjaga kualitas suaranya, terus liku-likunya gimana, kedepannya gimana dan seperti apa?
1: Oke.
8: Selamat malam, penyiar.
0: Iya.
1: Silakan boleh.
0: Iya, silakan Uncu Diva.
8: Salam dan spesialnya untuk semua yang ada di studio ya Kak.
0: Iya. Terima kasih. Aku
8: salamnya untuk penyiar RRI Bukit Tinggi, Irvianita, Irvianita, penyiar di RRI Padang itu Milidia Penata, aku Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, aku salamnya untuk di Jawa itu malah ya salamnya ya Kak.
1: Oke. Terima kasih Uncu Diva.
8: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin langsung dijawab aja sebelum kita break. Tadi Kak Inggit, bagaimana menjaga kualitas suaranya? Buktinya sekarang menjaga pakai kencur ya.
1: Iya. Bentar lagi mau nyanyi, terus kayak bentar saya makan kencur dulu, boleh Kak?
7: Makan kencur karena memang kesehatan suara kan yang harus dijaga sama seorang penyanyi ya gitu. Tapi kalau untuk makan makanan yang lainnya
0: gorengan?
7: Tetap diajar.
0: gorengan
7: tetap makan. Gitu.
0: Jadi nggak ada yang hal-hal tertentu atau sebelum manggung ada mungkin nggak?
7: Tetap sih minum air putihnya nganget Kak. Oh, air putih hangat. Selalu bawa termos kan, air putih hangat, terus makan kencur, sama
0: tidur yang cukup.
7: Tidur yang cukup.
1: Oh, benar sih.
7: Pasti. Iya,
1: tidur cukup itu ngaruh banget loh.
7: Mood booster juga kan buat kita.
0: Betul. Sama kalau bisa enggak ada pikiran sih.
1: Nah, aduh, nah, yang itu susah.
0: Terus kira-kira
1: yang itu susah.
0: Iya, rencana ke depannya gimana ya, kata ini?
1: Unjudivo.
7: Ngalir aja sih sifatnya kalau buat Inggit ya. Karena Inggit berasal dari musisi indie, apapun yang Allah berikan buat Inggit, insya Allah yang terbaik pastinya.
1: Amin. Dan juga fokus ke EP yang ini ya kak.
7: Iya betul.
1: Baru rilis juga kan.
7: Baru lahir. Masih baru belajar merangkak.
1: Bener. Jangan lupa didengerin terus berarti tuh pendengar Pro 1 ya. Tonton YouTube-nya Inggit Aulan.
0: Jangan lupa di request juga di sini.
1: Request juga, Spotify-nya juga. Baiklah kalau gitu ini dia satu buah lagu dari Inggit Aulan. Judulnya Bulan. Ada juga di EP yang memoir ini ya.
7: Kalau Bulan gak ada.
1: Oh Bulan gak ada.
7: Belum, belum dimasukkan.
1: Oke. Berarti yang berikutnya ya.
7: Yang berikutnya. Banyak ya.
1: Pendengar Pro 1 silakan kalau Anda juga mau ikutan bertanya di 0811 7972 7912,
0: dan di 0213440696 atau di 3441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bersama dengan Roli Hutahayan
1: dan saya Tengku Syafiq, dan juga bintang tamu kita ada Kak Inggit dan Bang Deddy.
0: Bacu. Sepertinya 100% Indonesia enggak lengkap kalau enggak ada ini nih,
1: betul.
0: Kak Syafiq.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Jadi kira-kira kiri-kiri, kanan-kanan,
1: kanan-kanan.
0: Apakah challenge-nya untuk Inggit di hari ini, Kak Syafiq?
1: Iya, ini segmen yang selalu ditunggu-tunggu sama saya karena seru aja gitu. Apalagi produser kita selalu memberikan sesuatu yang berbeda.
0: Benar.
1: Tantangannya
0: ya.
1: Kali ini kita mau kasih tantangan buat Kak Inggit, ya, untuk menyanyikan lagu serupa Embun.
3: Baik. Tapi kata-katanya masih aman ya. Soalnya biasanya kan tangan-tangan dibolak-balik tuh.
0: Itu dia.
1: Ini kayaknya lebih parah sih. Tapi dengan kita mau Kak Inggit nyanyi serupa Embun ini, tapi dengan bahasa ibu dari Kak Inggit, berasal dari Aceh.
0: Kayak bahasa Aceh.
1: Dikit aja refnya aja.
0: Boleh tuh. Mikir dulu boleh.
1: Gak harus.
3: Bendera langsung.
1: Dikit aja, satu line aja boleh.
0: Ya, refrennya aja gak apa-apa.
1: Refnya aja.
3: Asli gak bisa.
0: Boleh di itu dulu, di ini dulu boleh. Butuh waktu?
3: Butuh.
0: Boleh.
3: Enggak, bukan butuh perjalanan panjang. Asli enggak bisa. Jadi kita cuma lahirnya aja ya.
1: Makanya kan
3: jangan begitu.
1: Bang Inggit itu suka ajaib gitu.
0: Ada aja gitu ya.
1: Kiranya langsung bisa gitu.
0: Mentang-mentang orang Aceh langsung bisa semua ya.
1: Udahlah, kalau nadanya kayak gimana Kak Inggit lagunya?
3: Nadanya diacehin gitu. Oh enggak kan? Enggak,
1: nadanya lagu nada
0: serupa Embunnya.
1: Serupa Embun itu gimana refnya?
0: Yang biasa, yang biasa.
3: Hidup ini serupa embun.
1: B puhaba. Baget gitu.
3: Iya benar ya, benar ya. Oh iya benar loh.
1: Tapi enggak tahu kalau bahasa itunya.
3: Katanya gimana?
0: Langsung ada translatornya loh.
1: Tapi kalau gitu karena apa challenge-nya ini agak susah. Kalau gitu gimana kalau kita suruh Kak Inggit nyanyiin aja gimana?
0: Boleh lah.
1: Hah?
0: Full ya.
1: Full ya.
0: Nanti ya.
1: Yeah.
0: Abis ini ya.
1: Abis
0: kasih
1: ini
0: napas
1: ya.
0: Dulu ya.
3: Langsung drop loh tadi.
0: Langsung drop gitu ya. Kita terima telepon dulu kali ya Kak Syafiq ya. Sambil Kak Inggit siap-siap untuk nyanyiin fullnya.
1: Yeah.
0: Karena challenge-nya tadi belum sempat ter-unlock ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita mau cek dulu keadaan Semarang, apa kabar siang hari ini. Halo Semarang.
1: Kak Yosi.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Kak Yosi, ada Kak Inggit di studio, ada Kak Syafiq.
4: Selamat siang Kak Inggit dan Kak Syafiq juga.
1: Iya, halo. Apa pertanyaannya?
4: Mau tanya deh.
0: Iya.
4: Kenapa?
0: Ya. Silakan.
1: Pertanyaannya.
4: Mau tanya buat Kak Inggit, inspirasinya untuk menyanyi itu

0: Kan tadi kan katanya 2003 baru mulai kan itu.
1: Ya.
0: Itu apa? Apakah itu ataukah juga pernah ikut kayak semacam kompetisi band kah?
2: Pernah.
0: Oke. Dan kemungkinan sorry sih, ini yang tadi sambungan tadi yang pertanyaan pertama tadi, apakah karena juga ada keluarga ada yang penyanyi juga kah?
1: Oke. Sip. Terima kasih Kak Yosi.
3: Terima kasih.
1: Lalu ada Bapak Ari Samarinda. Halo Pak Ari, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Ya, silakan Pak Ari.
4: Inggit kapan ke Samarinda?
2: Insya Allah kalau ada yang mengundang Inggit Awulan ke Samarinda, amin.
1: Amin. Ada lagi Pak Ari?
3: Ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Pak Ari, terima kasih dari Samarinda. Boleh dijawab dulu dari Yosi yang ada tadi
1: di Semarang.
3: Ya, inspirasi atau idola?
2: Ya, tadi kita udah bahas ya di iklan. Alhamdulillah, Inggit inspirasinya, role modelnya almarhumah Nika Ardila. Jadi karena beliau waktu meninggal tahun 95, usia masih 7 tahun. Itu kan sangat antusias banget ya media-media. Di berita, di radio,
1: kepergiannya.
2: Akhirnya tuh kan dia jadi sering lagunya diputar, Inggit jadi tahu yang padahal sebenarnya yang suka lagunya, yang suka beli kasetnya itu kakak-kakak Inggit. Terus Inggit udah mulai dia tuh jadinya nyanyiin lagu Seberkasina, Bintang Kehidupan. Dari situ setelah beliau meninggal. Nah, tapi kan SMP tahun 2000-an itu kita genrenya itu bukan slow rock ya gitu. Anak-anak pada waktu itulah ya gitu.
3: Bukan zaman itu.
2: Jadi Inggit datang ke band itu dengan mengikuti zamannya pada waktu itu. Karena tadi pertanyaannya juga kan, Inggit pernah ikut festival enggak? Pernah. Benar. Pernah
3: Inggit ikut kompetisi Pak Ari, ya.
2: Pak Ari tadi. Ikut di Kemang di Jakarta New Face nama kafenya. Waktu itu kompetisinya bareng sama Garasi Band. Alhamdulillah band kami Pokers itu menang. Nah itu tadi kami disuruh kalau sekarang bahasa reguleran. Lah kan Inggit kan gak bilang ceritanya nih sama keluarga kalau Inggit ke band. Akhirnya Inggit dengan berat hati juga minta mengundurkan diri sama teman-teman gitu kan. Mereka masih melanjutkan dengan formasi yang berubah. Mereka mencari format vokalis laki-laki.
3: Oke. Nah pertanyaannya dari juga dari Kak Yosi tadi, di keluarga tuh pasti kan ada kakak-kakak kan. Nah apakah ada yang ikut nyanyi juga?
2: Ya, sebenarnya lucu Kak. Jadi kakak-kakak Inggit nggak ada yang pernah, nggak ada yang bermusik, nggak ada yang bernyanyi. Jadi seni, darah seni
3: Inggit. Dari mana?
2: Nah, darah seni Inggit kebetulan kemarin Inggit sempat mention juga adalah dari Bapak Inggit. Bapak Inggitnya seorang pelukis. Naturalis mungkin ya.
3: Inggit,
2: Inggit kalau suruh gambar tuh jelek banget. Gambar orang ya udah gambar aja orang gitu. Nah tapi mungkin musik, Inggit bisa juga main sedikit lah. Inggit bisa main alat musik instrumen gitar.
3: Oke, nice.
2: Itu dari situ mungkin bakat seninya ya.
3: Iya, jadi gitu. Hadirin di situ.
2: Tapi tidak ada dari keluarga yang bernyanyi kayak Inggit, nggak ada.
3: Oke.
1: Ada satu lagi terakhir nih ya. Sebelum kita cucup, kita mau ke Maluku nih.
3: Halo Maluku. Kak Syafiq. Halo Kak Ayu. Selamat siang.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya di Indonesia, ekspresikan karya Mahakarya Indonesia, Mahapengko Syafiq.
3: Iya, halo.
5: Mbak Roni.
1: Hai, Kak Ayu.
3: Selamat ada bintang siang. Tamunya, Kak Inggit, boleh? Apa yang mau ditanyakan?
5: Mbak Deddy, selamat siang, Kak Inggit, Mbak Deddy. Saya dari Maluku Tengah, tempatnya di Pulau Seram. Tapi saya mau bertanya sama Mbak Inggit tentang tantangan industri musik, gitu ya. Penyanyi ini kan banyak tuntutan maksud saya seperti itu. Penyanyi nggak cukup nyanyi aja gitu. Harus bisa konten. Kalau kita lihat penyanyi saat ini gitu atau penyanyi lawas gitu. Terus juga punya pop skirt gitu ya. Kalau nggak katanya ketinggalan gitu loh. Terus untuk menurut Mbak Inggit sendiri tentang tantangan industri musik saat ini seperti apa Mbak Inggit, selain bernyanyi?
1: Okay.
5: Apa aja gitu kerjanya Mbak Inggit? Buat Bang Deddy tetap sukses ya dengan karyanya.
3: Ya, Bang Deddy tetap
2: sukses.
5: Ya, saya menyapa kembali buat Pak Benijo, Pria Jakarta, Pak Widi Tokyo yang ada di Manado semuanya dan semua mendengarkan seluruh Indonesia. Selamat siang dan Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayak ngobrol sama customer service ya. Adem. Rapi ya. Gitu ya.
3: Iya, dari Kak Ayu tadi ya. Maluku Tengah, tantangan di last industri one. Musik Indonesia itu seperti apa? Karena kan
2: berasal dari
3: akan beda ya sama mungkin waktu nyanyi dulu kan. Kosa ya. Jauh-jauh di 2023 kan.
2: Iya.
3: Kan beda sama 2006 kan. Sekarang betul. Tuh harus buat-buat

0: konten. Betul. Gitu. Apakah melakukan hal yang sama juga?
1: Betul. Yang pertama karena berasal dari musisi indie ya, jadi Inggit harus memikirkan segala sesuatunya dari Inggit sendiri, mulai dari memanage sosial media. Jadi pastinya tuh branding nomor satu yang susah gitu. Nah, Inggit udah mencoba tuh untuk di media sosial membranding diri saya seorang musisi indie gitu kan. Ya itu ngonten lah ya kan. Hari ini nih ngonten nih gitu. Gitu kan. Portofolio gitu. Betul. Jadi selain itu ada olah vokal juga sih, Inggit ikut kelas. Ambil kelas gitu biar supaya teknik vokal Inggit karena kan
2: makin baik ya.
1: Iya, makin baik. Bagus. Tidak seperti penyanyi profesional yang sudah punya jam terbang kan. Gitu, dari situ. Tantangan di industri. Sama satu lagi, Kak. Bagaimana menyampaikan pesannya itu tetap jujur dan sampai ke pendengar. Itu sih sampai sekarang buat Inggit PR. Karena Inggit kan masih jam terbang kurang. Jadi pada waktu ngeliat audiens, groginya itu ya Allah.
2: Tantangannya tuh tetap masih ada ya.
1: Masih banget. Sini aja masih digrogi.
0: Aduh, ya.
2: Oke, terus tadi
0: terberat ya.
2: Iya, betul. Selain jadi musisi, Kak Inggit sibuknya apa? Ya. Tadi kata Kak Ayu.
1: Oh iya. Ini dia.
2: Ini dia.
1: 180 derajat dengan dunia entertain. Saya seorang ibu rumah tangga. Seorang istri dari ASN. Jadi mengurus suami dan anak-anak itu adalah fokus utama saya. 70% ada di sana energinya, 30% di entertainer.
2: Jadi saling melengkapi deh tuh. Iya, ya, Kak Inggit. Betul. Ya. Sebelum kita tutup hari ini, Kak Inggit, ada enggak pesan terakhir atau mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman dan juga pendengar Pro 1 nih, khususnya mungkin untuk memoir sendiri gitu, silakan Kak.
1: Pesannya sih, memoir ini kan bukan hanya sekedar kumpulan lagu ya dari Inggit Awulan. Memoir ini adalah refleksi perjalanan diri seorang penyanyi, seorang musisi indie yang merasakan, mengalami dan melihat sendiri situasi di tahun 2026. Jadi ada tuh lagunya berjudul Cinta Bertahanlah, itu sebuah harapan. Yang kedua ada tuh judulnya Serupa Embun, itu tentang kesederhanaan hidup. Dan ada lagi Kesepian, tentang kehilangan, dan yang berjudul Teman Sejati. Jadi semua itu adalah refleksi diri yang jujur yang ingin Inggit sampaikan. Jadi teman-teman, harapan Inggit, misalnya ada dari salah satu lagu kalian, lagu Inggit yang bisa menemani kalian di saat kalian sedang rapuh. Tinggal pilih deh tuh dari yang empat itu.
0: Iya,
1: ya kan, dari memori itu. Mudah-mudahan itu sih bisa menemani kalian yang sedang rapuh. Terima kasih.
2: Oke,
0: untuk terakhirnya boleh sekali lagi di mention
2: social media.
0: Social medianya.
1: Untuk Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ada namanya Inggit Awulan.
2: Inggit Inggit Awulan ya. Langsung aja benar.
0: Dari Bang Deddy ada pesan singkat. Adakah?
3: Sebagai songwriter
0: ada yang mau disampaikan?
3: Ya buat Inggit ya, semangat terus buat berkarya.
1: Terima kasih.
2: Sukses juga buat Bang Deddy ya.
0: Sukses.
2: Semoga semakin sering nanti kita dengerin lagu-lagunya Bang Deddy.
1: Amin.
2: Kak Inggit, Bang Deddy, terima kasih banyak sudah mampir ke 100% Indonesia. Kak Syafiq juga terima kasih.
0: Terima kasih loh.
2: Besok lagi. Minggu depan lagi.
0: Jangan katanya Isan.
2: Oh gitu.
0: Gantian ya.
2: Kayaknya dia dapat schedule lagi deh, enggak apa-apa ya.
0: Udah syuting aja lah, udah.
2: Pernah Pro 1 terima kasih sudah bergabung ya di 100% Indonesia Nasional ya.
0: Kalau ada salah-salah.
2: Ini dia yang terakhir ya, Kak. Safik ya.
0: Iya.
2: Ini dia Inggit Awulan dengan Serupa Embun.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.

0: Alah, beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa harga Pertamax akan naik menjadi Rp17.850 per liter pada April 2026. Informasi tersebut menir rame menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Faktanya, setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, Mamang kotek-tak dan Mamang pirarian, klaim tersebut tidak benar karena Komdigi memastikan bahwa tidak ada pengumuman resmi terkait kenaikan harga Pertamax tersebut. Aduh, hati-hati yang kayak gini-gini teh ya, jangan mudah percaya sama informasi yang beredar tidak jelas informasi resminya. Selalu periksa kebenaran melalui akun resmi media sosial pemerintah sebelum membagikannya kembali. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
1: Bandung siang ini.
2: Malaikat Juga Tahu adalah salah satu karya balada romantis terbaik dari mendiang penyanyi legendaris Indonesia Glenn Fredly. Lagu ini dirilis pada tahun 2012 dan menjadi bagian dari album soundtrack film fenomenal Recto Verso yang merupakan adaptasi dari kumpulan cerpen Di Lestari. Lagu ini sangat identik dengan nuansa emosional dan puitis yang mendalam. Lirik Malaikat Juga Tahu adalah sebuah puisi yang sangat puitis dan penuh makna, membahas tentang cinta yang tulus dan tanpa syarat, seringkali dalam konteks cinta yang tak terbalas atau cinta yang dihadapkan pada keterbatasan.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita sudah masuk di Bandung sore ini, edisi kentongan, yaitu layanan siaran stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik juga tanggap bencana. Di mana topik sore hari ini pendengar kita akan berbincang terkait waspada bencana saat pancaroba di Tasikmalaya. Terkait topik itu pendengar, kita sudah tersambung dengan Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Jembar Adi Setia.
1: Bandung sore ini.
0: Selamat sore, Pak Jembar.
2: Selamat sore.
0: Sehat, Pak? Salam tangguh.
2: Salam tangguh, Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Alhamdulillah. Pak Jembar atau Pak Adi ya, bisa kita menyapanya tuh?
2: Iya, boleh Pak Jembar.
0: Baik, Pak Jembar, ini terkait jenis bencana apa saja sih yang paling katakanlah sering terjadi di Tasikmalaya, terutama saat musim-musim pancaroba seperti saat ini, Pak?
2: Ya, laporan dari beberapa wilayah di Tasikmalaya itu terkait dengan terjadinya beberapa bencana, diantaranya longsor dan hujan deras disertai angin kencang seperti itu yang mungkin sedang apa ya, bencana terbanyak mungkin saat ini di Kabupaten Tasikmalaya.
0: Kemudian juga ini kalau kita melihat di Tasikmalaya, daerah-daerah mana saja yang menjadi titik rawan kebencanaan saat pancaroba?
2: Ya, saat pancaroba ini memang ada beberapa titik di Kabupaten Tasikmalaya, dan antaranya ada di Kecamatan Tiga Lontang, ini bencana longsor ya, Tiga Lontang, kemudian di Parung Ponteng, kemudian di Serang Hilir, kemudian di Salawu. Nah, ini adalah beberapa wilayah yang memang masuk ke dalam zona rawan longsor. Nah, kemudian hujan serta angin kencang juga memicu beberapa kejadian. Di antaranya adalah pohon tumbang yang mengakibatkan beberapa ruas jalan itu tertimpa material pohon. Nah, ini sering terjadi di wilayah jalan penghubung antara Singaparna dan Ciawi, atau yang kita biasa sebut Cisina. Ini sering terjadi pohon tumbang yang menimpa ruas jalan seperti itu. Dan beberapa wilayah di Kecamatan Perkembang, kemudian Sukaratu, dan Cisayong, pohon tumbang ini sering sekali menimpa rumah warga, dan beberapa rumah mungkin dinyatakan ringan hingga rusak berat seperti itu.
0: Baik, kemudian terkait dengan hal fenomena yang terjadi ataupun juga pernah terjadi, bagaimana ini kesiapan Tagana dalam katakanlah mendeteksi dini ataupun juga merespon bencana di musim peralihan seperti saat ini, Pak Jembar?
2: Ya, kami tidak henti-hentinya karena Kabupaten Tasikmalaya ini menyiagakan seluruh anggota untuk piket ya, secara bergantian 1-24 jam untuk menghadapi ancaman-ancaman yang terjadi di musim pancaroba ini. Dan kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak BPBD, kemudian Basarnas, kemudian dari relawan-relawan lain yang selalu ikut andil dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, kita juga lalu memberikan arahan kepada organisasi binaan kita, diantaranya KSB atau Kampung Siaga Bencana di beberapa wilayah rawan bencana, untuk selalu menyiagakan bersiap-siaga yang menghadapi ancaman bencana yang kita tidak dapat mengetahui kapan, di mana, dan kepada siapa itu ancaman bencana akan terjadi. Seperti itu, dan kita juga memang selain itu juga kita melakukan sosialisasi, dan antaranya kita memiliki program Tagana Masuk Sekolah, yaitu untuk mensosialisasikan terkait dengan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kepada para siswa yang ada di wilayah rawan bencana seperti itu.
0: Baik, Kemudian apa terkait dengan sekolah-sekolah gitu ya untuk memitigasi bencana itu berapa sekolah Pak yang ditargetkan yang sudah maupun juga yang belum mungkin terkait sosialisasi?
2: Ya mungkin ini di Kabupaten Cimahi ini merupakan wilayah yang luas ya, sebanyak 39 kecamatan dan mungkin ribuan sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Cimahi ini belum semuanya kita jangkau, tapi untuk wilayah-wilayah rawan bencana itu di beberapa kecamatan kita sudah melaksanakan program sekolah tagana masuk sekolah, walaupun belum secara merata seperti itu. Itu dari mulai sekolah TK ya, anak-anak, kemudian sekolah dasar, SMP dan SMA, serta kita juga merambah ke pesantren-pesantren seperti itu.
0: Baik-baik ya, berambah ke setiap pesantren-pesantren juga. Dan juga untuk Anda pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bisa juga berbincang bersama Bapak Jembar Adi Setia. Jadi Anda bisa bertanya juga ya, beliau adalah Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760 atau ke line telepon kami juga boleh di 0227278978, terutama bagi Anda yang ada di daerah Tasikmalaya ya, dan tentunya berbagai potensi bencana bisa cepat dimitigasi ketika Anda juga waspada atau hal-hal yang memang apa saja yang perlu diantisipasi gitu ya, terkait juga bencana saat di Pancaroba. Nah kemudian juga kalau kita melihat Pak Jembar ya, faktor apa sih membuat akhirnya Tasikmalaya ini cukup rentan gitu terhadap bencana saat perubahan musim saat ini?
2: Ya, ya karena memang Tasikmalaya ini sudah diketahui Kabupaten Cimahi ini merupakan supermarketnya bencana ya. Jadi semua bencana yang ada itu hampir semuanya ada di Kabupaten Cimahi. Dikarenakan Tasikmalaya ini yang pertama memiliki Gunung Merapi yang memiliki potensi bisa terjadinya letusan Gunung Merapi. Kemudian dengan kontur tanah yang berbukit-bukit ya, karena memang dari sejarah Tasikmalaya ini terdiri dari ratusan gunung dan perbukitan, sehingga memang banyak sekali pemukiman-pemukiman warga yang berada di wilayah-wilayah perbukitan seperti itu dan mengakibatkan potensi longsor. Dan kemudian memang di Tasikmalaya juga memiliki beberapa sungai besar seperti Citanduy, kemudian Ciulang, dan bisa mengakibatkan luapan air sungai akibat hujan deras dan mengakibatkan luapan air dan banjir seperti itu. Kemudian di wilayah selatan juga kita memiliki wilayah Cipatujah dan Cikalong yang notabene itu merupakan pantai selatan yang bisa mengakibatkan bencana air pasang atau banjir rob serta tsunami seperti itu. Dan ini juga kita memang terkait dengan tsunami dan isu megatrust yang akan terjadi di wilayah selatan, kita juga telah mensosialisasikan lebih dahulu terhadap masyarakat di sana seperti itu.
0: Baik-baik ya. Kemudian juga kalau kita melihat juga Pak Jembar, tanda-tanda alam nih yang memang perlu diwaspadai masyarakat sebagai ini jadi salah satu indikasi gitu akan terjadinya bencana, apa Pak Jembar yang perlu masyarakat juga akhirnya paham bisa antisipasi lebih cepat?
2: Iya, tanda-tanda ya, mungkin beberapa tanda adanya retakan-retakan ya untuk di wilayah perbukitan, untuk pemukiman warga. Adanya retakan-retakan kecil di awal itu, kemudian memang dari ketika ada musim kemarau datang, seperti kemarin adanya tidak adanya hujan ya, sekitar 3-4 hari dan panas begitu lumayan sangat panas ya, yang mengakibatkan retakan-retakan yang ada di tebing-tebing, sehingga ketika adanya hujan itu air masuk ke dalam sela-sela retakan-retakan tersebut dan mengakibatkan longsor. Nah ini juga masyarakat harus lebih paham apabila ada yang bermukim di perbukitan, minimal tidak membuat kolam-kolam ikan ya, yang mengakibatkan debit air yang cukup tinggi dan volume air meningkat sehingga tanah tidak bisa menahan beban gitu, seperti itu. Nah, kemudian memang kita juga lihat dari hewan-hewan ya. Kemarin juga terjadi di Salawu ketika hewan seperti monyet dan kera itu masuk ke pemukiman warga, dan ini juga kita harus berhati-hati ya, karena memang ini juga pertanda akan terjadinya bencana diantaranya ya, apakah itu getaran-getaran seperti gempa bumi ataupun longsor ataupun getaran-getaran yang disebabkan oleh gunung merapi seperti itu, dan ini harus diwaspadai seperti itu.
0: Baik ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar boleh WhatsApp ke kami ya di 0811-220-9760. Pak Jemar, kita akan rehat dulu sejenak. Tetap bersama kami tentunya.
2: Ya, siap-siap.
0: Baik, untuk Anda juga pendengar boleh silakan Anda bisa WhatsApp-kan juga ya, atau line telepon ke kami di 0227278978 sedang membahas terkait waspada bencana saat pancaroba di Tasikmalaya.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Bandung sore ini.
3: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini, edisi Kentongan, layanan siaran stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik juga tanggap bencana. Di mana kita sedang membahas pendengar topik kita waspada bencana saat pancaroba di Tasikmalaya, dan kami pun juga masih berbincang bersama Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Jembar Adi Setia. Masih bersama kami, Pak?
4: Siap, masuk.
3: Oke, masih bersama kami. Baik, kemudian kalau kita melihat di Tasikmalaya sendiri, Pak Jembar, apa tantangan terbesar yang dihadapi Tagana ya saat memang harus bergerak cepat di lapangan, terutama di daerah-daerah tadi, titik-titik rawan bencana, Pak?
4: Ya, mungkin hambatan ya, karena wilayah kabupaten ini cukup luas ya, dengan terbatasnya SDM Tagana, ini juga merupakan hambatan untuk kami ya. Tapi hambatan ini masih bisa diatasi karena kita selalu berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan kebencanaan. Dan kami sedikitnya terbantu oleh unsur-unsur lain untuk penanggulangan bencana ini. Juga kekurangannya adalah di perlengkapan yang kami miliki ini masih minim ya, sehingga memang ada beberapa kendala yang tidak bisa kami lakukan untuk penanggulangan bencana, baik evakuasi masyarakat maupun evakuasi pohon serta evakuasi puing-puing longsoran yang terjadi di wilayah rawan longsor seperti itu. Kemudian memang kendala juga sosialisasi ya, sosialisasi terhadap masyarakat memang ini di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini khususnya para remaja ya, ini kurang minatnya gitu ya, remaja saat ini menerima sosialisasi kebencanaan secara langsung. Mungkin kita juga harus putar otak untuk membuat secara visual ya yang menarik sehingga minat dari para remaja ini meningkat seperti itu. Nah ini juga menjadi kendala. Nah kemudian sosialisasi terhadap masyarakat juga yang menjadi kendala ini enggaknya mensosialisasikan ulang ya. Ketika teman sosialisasikan beberapa orang di sebuah wilayah, ini enggan untuk mensosialisasikan kembali ke masyarakat lebih luas, terutama minimal itu keluarga. Nah, biasanya keluarga ini sering terlewat ya, untuk disosialisasikan kepada keluarga. Nah, seperti itu. Nah, ini saya himbau kepada masyarakat yang sudah diberikan sosialisasi terkait dengan penanggulangan bencana, minimal ini sosialisasikan terlebih dahulu kepada keluarganya masing-masing seperti sebelum ke masyarakat yang di luar.
3: Baik, baik ya. Kemudian Pak Jembar, terkait edukasi akan bahayanya bencana ini menjadi tantangan serius ya, yang memang kerap dihadapi ketika berbicara tentang kesiapsiagaan dalam mitigasi bencana. Apakah hal itu juga dirasakan oleh Tagana, Pak? Dan langkah apa yang memang dilakukan Tagana dalam mengatasi hal tersebut?
4: Ya, untuk sosialisasi tentunya ini tidak bisa kita laksanakan secara mandiri ya. Nah, Tagana juga memboyong Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki anggaran untuk pembentukan kampung siaga bencana, kemudian Tagana masuk sekolah, dan kita juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Malaya untuk mendapatkan anggaran untuk sosialisasi sama KSP dari daerah, kemudian Tagana masuk sekolah, serta beberapa perusahaan atau pengusaha yang memang perhatian terhadap lingkungan seperti itu. Nah, ini juga memang menjadi apa tantangan buat kami di wilayah karena memang keterbatasan anggaran untuk sosialisasi. Nah, kami juga perlu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti itu.
3: Baik, baik. Kemudian Pak Jembar, mungkin himbauan kepada masyarakat agar tentunya di situasi kondisi bencana saat pancaroba saat ini ya, dalam mengantisipasi potensi bencana yang bisa terjadi tentunya sewaktu-waktu, seperti apa mangga Pak Jembar?
4: Ya, dikarenakan siang hari ini panasnya cukup terik ya, saya menghimbau kepada masyarakat kalau keluar rumah atau melakukan aktivitas outdoor itu menggunakan tabir surya ya, agar tidak terkena matahari secara langsung seperti itu. Nah, kemudian apabila terjadi hujan yang lebat disertai dengan angin kencang, juga harus meningkatkan kewaspadaan apalagi di daerah-daerah yang terindikasi rawan bencana longsor, dan masyarakat harap bisa mengevakuasi secara mandiri apabila di tempat pemukimannya dirasa tidak aman. Nah, kemudian untuk pengendara kendaraan bermotor juga meningkatkan kewaspadaan di jalur-jalur rawan bencana seperti jalur Garut Singaparna di daerah Salawu khususnya. Apabila terjadi hujan yang cukup lebat, saya himbau untuk dapat diistirahat sejenak sampai hujan reda dan jalur yang dilalui dinyatakan aman seperti itu.
3: Baik, baik, tentunya terima kasih Pak Adi Jembar atas informasinya. Mudah-mudahan ini begitu sangat bermanfaat ya untuk masyarakat terkait bagaimana perlu waspada ya di saat pancaroba seperti saat ini. Terima kasih Pak Jembar atas waktunya. Sehat selalu Pak, salam tangguh.
4: Siap, sama-sama Kang. Terima kasih atas waktunya.
3: Baik, assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adi Setia terkait waspada bencana saat pancaroba di Tasikmalaya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: sekarang kita masuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Iya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya malia.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Oding.
1: Si Oding tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Oding datang tuh. Oding, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Oding, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Udah Oding, gak usah banyak alasan.
3: Dulu. Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah.

0: yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang. Saya ini protes.
1: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Oding tidak mau ngangkut sampah. Oding, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
0: Siap, Oding selalu siap.
1: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
0: Begitu, atuh.
1: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar, bubar.
2: Ya, bubar, mangga.
3: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini, meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, sudah tidak terasa sudah saatnya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pengguna jalan lain ataupun yang bertempat tinggal di sekitar jalan. Dibayangkan sekarang malam ini 150, berarti total yang ada telah kami melakukan penindakan itu hampir 2.200 motor.
3: Sebagai contoh ya, Kabupaten Bandung menampilkan kesenian reak, kemudian Kabupaten Bandung Barat, Sasakian Bukut, bahkan sampai ke kesenian dari kota Depok itu tari Gede Kayu, itu akan mengiringi di dalam kirap.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Anggota DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, mengajak semua pihak untuk mengevaluasi sistem pendidikan nasional di momentum Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 merupakan refleksi untuk mengembalikan arah dan tujuan pendidikan nasional. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Jabar dari fraksi PKS, Encep Sugiana, kepada RRI. Menurutnya, pendidikan merupakan komponen yang strategis dalam pembangunan bangsa sekaligus melahirkan generasi bangsa yang berkualitas, sehingga diharapkan pendidikan itu mampu melahirkan sumber daya manusia generasi bangsa yang bisa menjawab tantangan bangsa ke depan. Saat ini, lanjut Encep, dunia pendidikan itu masih menghadapi banyak problem seperti masih banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, faktor dari anaknya itu sendiri, termasuk faktor ketersediaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Maka di tahun 2025 lalu, program penanggulangan anak putus sekolah PPPAS dengan harapannya di Jawa Barat tidak ada lagi anak yang putus sekolah sehingga diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
5: Satu harapannya adalah bahwa di Jawa Barat tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Bahkan diharapkan mereka bisa melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi begitu. Nah, itu diantaranya kan gitu. Problem masih banyak anak yang putus sekolah. Yang kedua adalah kemampuan daya tampung sekolah-sekolah kita yang masih terbatas, terutama sekolah-sekolah negeri.
4: Kemudian problem lainnya yaitu minimnya data tampung sekolah-sekolah negeri karena pada umumnya banyak anak-anak yang berharap bisa bersekolah di sekolah negeri karena harapannya biaya pendidikannya lebih ringan dibanding dengan bersekolah di sekolah swasta. Maka dari itu pihaknya saat ini sedang berupaya membangun sekolah-sekolah negeri yang baru atau menambah ruang kelas baru sehingga memiliki daya tampung siswa yang memadai. Problem berikutnya yang tak kalah pentingnya lagi, lanjut Encep, masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga guru, terutama untuk guru yang berstatus ASN, apalagi sekarang ada aturan dari pemerintah di mana daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga guru honorer. Keterbatasan tenaga guru honorer tersebut tentunya sangat berpengaruh besar terhadap mutu dan kualitas pendidikan saat ini. Maka dari itu, ia juga mengajak di momentum peringatan Hardiknas kali ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi tentang sistem pendidikan, terlebih dulu sering berubah-ubah kurikulum pendidikan yang sebelumnya kurikulum merdeka dan sekarang entah kurikulum apalagi. Dari aspek anggaran pun yang diamanatkan undang-undang sebesar 25% dari APBN bahkan diharapkan bisa lebih lagi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Warga terdampak penutupan aktivitas tambang di ujung barat dan utara Kabupaten Bogor melakukan aksi damai di lapangan Tegar Beriman Cibinong. Mereka menuntut aktivitas penambangan tambang batu dan pasir di kawasan itu beroperasi kembali. Berikut laporan Yofri Haryadi.
6: Ingin menyampaikan Pak, kondisi di Jembatan Cibinong Paru Panjang Rubin sudah krisis Pak. Kami meminta tambang yang legal dibuka kembali.
7: Ribuan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi mereka di depan Gedung Tegar Beriman Cibinong, Senin 4 Mei pagi. Mereka menuntut agar pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kembali kegiatan operasional penambangan terutama yang sudah memiliki izin lengkap alias legal. Koordinator aksi Asep Fadlan mengatakan sudah 7 bulan warga yang terbiasa hidup dari sektor galian tambang di 3 wilayah itu mengalami penurunan pendapatan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan dan biaya hidup yang terus meningkat.
8: Ya, aksi ini tergabung dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Cibudeg, Rumpin, dan Parung. Kita sebetulnya ingin mempertanyakan kepada pemerintah sudah sejauh mana tahapannya, kapan tambang yang legal, yang berizin itu dibuka kembali. Tuntutan kita cuma simpel sebetulnya. Tambang dibuka kembali supaya ada aktivitas masyarakat. Yang kedua, sesuai dengan janji gubernur bahwa akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena. Kita ingin mengingatkan kepada pemerintah melalui pemerintahan Kabupaten Bogor, ya, karena ini memang orang tua kita di Kabupaten Bogor, untuk mengingatkan kepada Pak Gubernur gitu kan. Walaupun memang sebetulnya Pak Bupati tidak ada wewenang ya dalam hal ini. Cuman kita, Pak Bupati sudah tahu, mungkin masyarakat juga sudah tahu.
7: Aksi itu pun menjadi wujud kekecewaan mereka yang terlanjur dijanjikan Gubernur Jawa Barat berupa ganti kompensasi sebesar 3 juta rupiah selama 3 bulan dan beralih profesi dari sektor penambangan batu, tanah, dan pasir. Sebagian warga yang ikut aksi adalah penerima bantuan kompensasi yang kini memilih untuk dibukanya kembali operasional tambang di kawasan itu.
9: Bapak datang aja langsung ke sana, yang ibu-ibu yang udah tua banget itu kuli apa? Bekerin batu seoblong 3.000. Sampai suami saya tuh ngambilin pasir di kali sampai udah dalam kalinya. Kalau nggak percaya, Bapak lihat aja sendiri ke wilayah Rumpin Cipinang. Pinang, desa Cipinang.
10: Kemarin waktu pas pembagian Bu Sintang nggak dapat apa gimana?
9: Dapat yang 3 juta suami dapat.
10: Oh, itu dapat. Yang 3 juta itu dapatnya
9: dari KDM. Iya, ya. Kan janjinya
11: kan tiga
9: kali.
11: Tiga bulan.
9: Penutupan tambangnya 3 bulan.
11: Cuma 1 bulan.
9: Dan 3 bulan. Ya kalau misalkan emang itu udah nggak dikeluarin lagi, ya kasihlah lapangan. Kalau nggak, buka aja buka. Aku nggak ikut suaminya ngambilin pasir di kali. Kalau nggak gitu, Pak, punya setoran motor saya, Pak.
7: Seperti yang dikatakan Ibu Sinta, warga Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, pendapatan dari kegiatan pada sektor tambang jauh lebih besar dari sektor yang lainnya. Ada sekitar 25 perusahaan tambang yang berizin dan layak untuk kembali beroperasi. 6 perusahaan di Rumpin dan 19 perusahaan di Cigudeg. Mereka mengklaim aktivitas turun-temurun yang dilakukan tidak merusak lingkungan. Namun, Pemprov Jabar membekukan sementara aktivitas mereka sejak September 2025. Seluruh aktivitas tambang bagi pemegang IUP di Rumpin dan sekitarnya.
1: Aksi damai yang dilakukan warga dalam mendesak pengoperasian kembali aktivitas tambang menimbulkan pro dan kontra. Lalu bagaimana tanggapan warga? Berikut rangkumannya dalam Vox Pop.
12: Jujur aja, saya kurang setuju kalau tambang di Rumpin sama Cigudeg langsung jalan lagi tanpa dibenahin dulu. Soalnya dampaknya udah kerasa banget, mulai dari truk-truk besar yang bikin jalan jadi bahaya, debu yang gangguin napas, sampai jalanan yang cepat rusak. Kalau memang mau dibuka lagi, ya harus ada aturan yang jelas dan tegas, kayak jam operasional dibatasin, debunya dikontrol, sama perbaikan jalan jadi tanggung jawab pihak tambang. Jadi warga juga tetap aman dan gak dirugiin.
13: Saya sebenarnya kurang setuju kalau misalkan aktivitas penambangan ini kembali tanpa adanya perbaikan yang jelas gitu. Nantinya akan ada timbul beberapa pertanyaan dan juga dampak yang dirasakan oleh beberapa warga. Karena operasional truk tambang ini juga sering membahayakan pengguna jalan gitu, terutama pengendara motor, serta juga menimbulkan banyak banget debu yang mengganggu kesehatan dan juga kenyamanan warga sekitar. Selain itu juga kerusakan jalan lalu lintas yang disebabkan oleh truk gitu ya, itu juga menjadi masalah yang cukup serius sih. Banyak jalan-jalan yang cepat rusak. Jika memang ini ingin dioperasikan kembali, itu harus ada aturan dan pengawasan yang lebih ketat sih gitu. Kayak misalkan seperti penambangan jam operasional, adanya pembatasan gitu ya. Terus perbaikan infrastruktur jalan, terus ada juga pengendalian debu, gimana caranya biar debu ini tetap terkontrol dengan baik gitu. Tanpa adanya itu sih, dampak negatifnya bakal tetap ada dan lebih besar dirasakan oleh masyarakat sekitar gitu.
14: Saya kurang setuju jika aktivitas tambang di Rumpin dan Cigudeg kembali beroperasi tanpa perbaikan serius. Soalnya dampak yang ditimbulkan seperti ancaman keselamatan akibat truk tambang atau polusi debu dan kerusakan jalan itu sudah merugikan masyarakat, dan operasional hanya layak dilanjutkan jika ada pengawasan ketat atau perbaikan infrastruktur serta jaminan keselamatan dan kesehatan warga.
1: Aksi damai yang dilakukan warga yang mengatasnamakan aliansi masyarakat Rumpin Cigudeg Parung Panjang Kabupaten Bogor untuk mendesak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengoperasikan kembali aktivitas tambang berizin atau legal. Kondisi tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Berikut wawancara reporter Refri Haryadi dengan aktivis jalur tambang Rumpin Parung Panjang Kabupaten Bogor, Junaidi Adi Putra.
15: Ketahui bersama nih ada aksi yang mengatasnamakan warga tiga kecamatan di Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang. Mereka mendesak kepada KDM ya seperti itu untuk membuka kembali tambang legal. Nah, padahal kan KDM sudah memberikan kompensasi ya 3 juta kepada warga dan warga menyepakatinya gitu. Ini gimana ini bisa seperti itu kan, seolah-olah seperti bentuk pengkhianatan gitu kan, janji kemudian tidak ditepati.
16: Pertanyaan besarnya kan tuntutan dari mereka itu kan ingin atau yang izin itu dibuka kembali. Bahwa kenapa kemudian yang timbul ke permukaan mereka mengatasnamakan masyarakat? Kenapa tidak pengusaha tambangnya langsung gitu kan? Dan secara regulasi mereka yang diberikan izin terkait tambang tersebut kan begitu. Harusnya yang demo itu ya pengusaha tambang atau yang pemegang iupnya langsung yang melakukan demonstrasi. Melakukan demo itu karena mereka bergantung pada tambang kan. Yang keseharian memang hari ini kerja, besok kalau nggak kerja ya nggak dapat upah, kan begitu harian. Nah ini harus kita periksa bersama bahwa Pak Gubernur melalui kebijakannya mengeluarkan surat edaran penutupan sementara. Kami yang terdampak daripada aktivitas yang sudah tentu sangat bersyukur dengan adanya aturan baru itu. Nah, sekarang kan kecelakaan di jalan raya relatif hampir tidak ada gitu kan. Ditambah lingkungan sekarang sudah merelaksasi lingkungan yang rusak menjadi lingkungan yang arah ke lebih baik lagi. Nah tentu kan baik itu kan seharusnya harus dibarengi secara bersama-sama oleh masyarakat yang notabene hari ini tambang yang dulu berjalan gitu kan, dengan hari ini tambang ditutup, dengan melihat ekonominya ya, mengeluhkan biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, lalu kemudian dulu pun sama, dibuka ataupun berjalan dengan biasa-biasa saja. Mereka bergantung pada pinjol, mereka punya yang namanya angsuran Bank Emok, Bank Keliling, ekonomi mereka juga susah, biaya sekolah juga tinggi, mereka juga tidak terjamin. Artinya bukan karena tambang ditutup ekonomi mereka rusak dan hancur kan gitu, atau bahkan tidak pandangan karena kami pun korban hari ini yang terlintasi oleh aktivitas tambang, tidak bergantung pada tambang, kami tetap bisa hidup dengan sumber-sumber yang lain. Meskipun tinggi arah ekonomi tidak, tapi kita tidak melulu hari ini mengeluh, karena memang sistemnya memang sudah seperti itu, dari atas ke bawahnya. Hari ini yang perlu kita sikapi bersama adalah bagaimana misalnya keran perizinan dibuka, tapi infrastruktur regulasinya, sarana dan prasarana harus disiapkan, sehingga kan nggak mungkin izinnya udah dikeluar tapi tidak berjalan. Nah ini juga melanggar hukum juga. Nah, lalu kemudian kalau mau dibuka tambangnya, pemerintah harus nyiapin sarana dan prasarana dulu, tugasnya di jalan raya memastikan mereka selamat. Kalau yang ini kan pemerintah kabupaten bupati sikapnya beda. Pemerintah kabupaten ingin meskipun dia hanya mengeluarkan rekomendasi, dia ingin tambang legal dibuka kembali. Saya nggak tahu nih sikapnya berdasarkan desakan masyarakat apa punya kepentingan lain kan gitu.
15: Ada salah satu alasannya kan program pembangunan pemerintah seperti rumah murah, kemudian gentengisasi. Ini juga menjadi salah satu alasan bahwa kebutuhan material ini kan harus tersedia untuk mendukung program tersebut gitu. Sorotannya seperti apa ini?
16: Semua orang hari ini butuh material tambang, itu tidak menampik kita sekali. Tapi bagaimana pengelolaan tambang itu harus berkesinambungan, untuk masa depan juga harus dipikirkan. Jangan hari ini kita butuh, ada permintaan ya kan dari pasar yang begitu banyaknya, lalu kita menyuplai, mendistribusikan sedemikian rupa tanpa memakai aturan yang ada. Nah ini kan yang terjadi dulu seperti itu, sehingga akar masalahnya adalah berlebihan tambang dengan segala tidak ada aturannya, hulu ke hilir dengan menggunakan tertek tambang yang lebih dari 35 ton, dan jalan yang dilewati hari ini adalah kelas-kelas 8 ton saja. Nah dari situ juga udah salah aturan. Kalau hari ini kita memang butuh untuk program PSN, proyek-proyek strategi nasional atau kebutuhan ekonomi masyarakat. Kita setuju, tapi bagaimana kemudian aturannya harus dibuat sedemikian rupa secara khusus ya. Bagaimana mekanisme jalur tambang, bagaimana jalur umum, bagaimana membatasi truk tambang ini seharinya berapa, perbulannya berapa, setatasi. Itu yang harus betul-betul kalau kemudian nanti keran atau surat edaran ini dibuka kembali. Saya kira kan nggak mungkin secara baku Bapak Gubernur nggak lambat laun ada surat kembali yang akan dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Didi Mulyadi. Surat edaran itu dibuka kembali. Nah ini disiapkan atau tidak? Petugas, sumber daya manusianya, aturannya, sehingga tidak ada nanti ini dibuka kembali normal seperti yang dulu, kecelakaan tinggi, infrastruktur rusak, ini pemborosan, kan ada masalah baru yang timbul.
15: Kang Junaidi, terima kasih nih untuk informasinya
16: ya.
15: Dan semoga apa yang kita
16: sampaikan
15: ini juga pastinya akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah, baik itu di kabupaten maupun di
16: provinsi. Terima kasih Om.
15: Tambang yang ada di Rumpin, Cigudeg dan sekitarnya. Haturun Kang, Assalamualaikum.
16: Amin. Sami-sami, Kang.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Cirebon menyalurkan bantuan kepada 1.143 penerima manfaat. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
17: Ya, dari semuanya itu, dari 5 program ini, terdata 1.143.
18: Basnas Kota Cirebon menyalurkan bantuan kepada 1.143 penerima manfaat dalam kegiatan sosial yang digelar di Islamic Center Masjid At-Taqwa Kota Cirebon pada Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program berbasis zakat. Ketua Basnas Kota Cirebon, Hamdan, menjelaskan bahwa bantuan tersebut mencakup 5 program utama. Program itu meliputi pembagian sembako, kursi roda, keranda, serta bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
17: Ya, dari semuanya itu, dari 5 program ini terdata 1.143 sembako, dan sembako itu kurang lebih 1.000 plus 5 kursi roda, kemudian 3 set keranda, kemudian biaya pendidikan, PM-nya kan 21 ya. Jadi jumlahnya seluruhnya 1.143 penerima manfaat.
18: Selain itu, salah satu penerima manfaat penyerahan bantuan modal usaha, Anita, menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat berarti guna menunjang keberlangsungan usaha yang dijalaninya. Ia berharap dengan tambahan modal yang diberikan dapat memperluas kapasitas usahanya.
19: Ya, senangnya dapat bantuan dari Basnas. Semoga membantu buat modal ya, usahanya lebih ini ya, berkembang lagi gitu modalnya kan dari Basnas ya. Jadi ya bisa buat memenuhi jualan lah gitu aja.
18: Melalui sinergi antara pengelola zakat dan masyarakat, diharapkan program bantuan ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. Dukungan dari para muzaki pun menjadi kunci agar manfaat zakat, infak, dan sedekah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.

0: Kloter 19 Kabupaten Cirebon diberangkatkan hari ini menuju Embarkasi Indramayu. Sebanyak 445 jemaah dijadwalkan terbang ke Tanah Suci pada 6 Mei 2026. Berikut laporan Sekar Damayanti.
1: Nanti diberangkatkan ke bandara itu pukul 13.40 tanggal 6 Mei, take off-nya pukul 16.40. Dari Kertajati.
2: Pemberangkatan Jemaah Haji Kloter 19 Kabupaten Cirebon dijadwalkan pada hari Selasa 5 Mei 2026 dengan keberangkatan dari daerah menuju Embarkasi Haji Indramayu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengan total 445 orang yang terdiri dari 444 satu jemaah dan 4 petugas. Para jemaah dilepas langsung oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Menurut PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto menyampaikan setibanya di Embarkasi Haji Indramayu, jemaah akan menjalani proses penerimaan seperti pembagian gelang, alat kesehatan, kartu nusuk, serta bermalam dengan fasilitas dan konsumsi sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati.
1: Masuk asrama pukul 11 pagi, siang, nanti diberangkatkan pukul 13. Ya, insya Allah nanti dengan jemaah 441, tugas empat jadi 445 orang. Sampai Indramayu nanti jam 14 di sana itu nanti kita dapat bermalam dulu sehari ya, dan mendapatkan gelang, living cost, alat kesehatan, kartu nusuk, dan bermalam di situ mendapatkan 3 kali makan, 2 kali snack. Nanti diberangkatkan ke bandara itu pukul 13.40 tanggal 6 Mei, take off-nya pukul 16.40 nanti dari Kertajati.
2: Ahmad menambahkan, jemaah kloter 19 dijadwalkan terbang ke Tanah Suci pada hari Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sementara proses pengiriman koper besar sudah dilakukan pada hari Senin 4 Mei 2026. Untuk memastikan kelancaran keberangkatan, Ahmad mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang perjalanan panjang sekitar 9 jam ke Arab Saudi dengan tidak terlalu lelah agar seluruh jemaah dapat berangkat dalam keadaan sehat dan lancar. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Polres Cianjur kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran utama pengendara motor yang memakai knalpot brong. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
3: Banyaknya pengguna jalan di Cianjur, khususnya kendaraan roda 2 atau motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau brong, jajaran Polres Cianjur bersama unsur TNI, Satpol PP, dan Dishub melaksanakan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dengan adanya kegiatan tersebut, menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, secara konsisten terus melaksanakan razia knalpot brong.
4: Kami dari Polres Cianjur bergabung dengan seluruh elemen masyarakat maupun elemen aparatur negara, aparatur pemerintahan, mulai dari Kodim Cianjur, Satpol PP, Dishub, Satuan dari Polisi Militer. Insya Allah dan Alhamdulillah kami menunjukkan konsistensi kepada masyarakat Cianjur bahwa apa? Kami tetap akan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan bentuk razia, dengan bentuk penegakan hukum yang sasaran utamanya adalah keberadaan atau masih dipasangnya knalpot non standar, non spesifikasi atau yang sering kita bilang sebagai knalpot brong.
3: Dalam razia itu ratusan kendaraan terjaring penindakan karena melanggar aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan dengan adanya penindakan bukan untuk mengganggu aktivitas masyarakat, melainkan demi menciptakan situasi yang aman, nyaman, serta menghargai para pengguna jalan dan tertib di wilayah Cianjur jauh lebih bermartabat tanpa kehadiran knalpot tidak sesuai spesifikasi.
4: Pengguna jalan lain ataupun yang bertempat tinggal di sekitar jalan. Dibayangkan sekarang malam ini 150, berarti total yang ada telah kami melakukan penindakan itu hampir 2.200 motor. Jika mereka masih berada di jalan, betapa tidak nyamannya lalu lintas di Cianjur. Sekali lagi, kami bukan ingin mengganggu kesenangan masyarakat, kami ingin menciptakan Cianjur yang jauh lebih bermartabat tanpa kehadiran knalpot yang tidak sesuai spesifikasi.
3: Ya. Untuk itu, AKBP Alexander mengajak masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban dan menghargai pengguna jalan agar Cianjur lebih bermartabat tanpa knalpot brong. Selain itu, tugas menemukan sejumlah pengendara yang diduga di bawah pengaruh minuman beralkohol, termasuk barang bukti diamankan. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan kota Cirebon mencapai 2,75% pada April 2026. Aura Ulia menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Yakni terjadi sebesar 2,75%. Angka inflasi ini menurun dari dua periode sebelumnya yang mengalami low base effect.
6: Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi tahunan years on years kota Cirebon mencapai 2,75% pada April 2026. Angka ini menunjukkan kecenderungan melandai dibandingkan periode sebelumnya. Statistisi BPS Kota Cirebon, Mutiara Gita Fadila, menjelaskan bahwa secara tahunan, inflasi 2,75% juga didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,68%. Komoditas seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng menjadi penyumbang utama inflasi.
5: Selanjutnya kami menyampaikan kondisi inflasi secara tahun ke tahun atau secara year on year, yakni terjadi sebesar 2,75%. Angka inflasi ini menurun dari dua periode sebelumnya yang mengalami low base effect akibat diskon tarif listrik yang terjadi pada bulan Februari dan bulan Maret 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi secara year on year, kecuali kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang mengalami deflasi.
6: Statistisi BPS Kota Cirebon, Mutiara Gita Fadila, menjelaskan bahwa secara bulanan, mantuman, Kota Cirebon justru mengalami deflasi sebesar 0,06% pada April 2026 dibandingkan Maret 2026. Deflasi ini terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan sebesar 0,89%. Sementara itu, secara tahun kalender atau years to date, inflasi Kota Cirebon tercatat sebesar 0,97%. Tren ini menunjukkan kenaikan bertahap sejak Januari hingga April 2026. Ia menegaskan dinamika harga pangan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan inflasi di Kota Cirebon, baik secara tahunan maupun bulanan. Aura Aulia melaporkan.
0: Agar dapat ditonton banyak orang, pagelaran kirab budaya dalam rangka Milangkara Tatar Sunda atau peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat 2026 difokuskan di wilayah Garut. Irwan Rudewan melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Garut memutuskan pagelaran kirab budaya dalam rangka Milangkara Tatar Sunda atau peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tahun 2026 difokuskan di wilayah Kota Garut yang digelar hari ini. Padahal sebelumnya sempat direncanakan di wilayah Kecamatan Cibalong Garut yang dinilai memiliki situs-situs budaya penting. Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan pihaknya dalam beberapa terakhir ini secara intensif telah mematangkan persiapan penyelenggaraan kirab tersebut. Namun berdasarkan hasil rapat koordinasi akhirnya diputuskan penyelenggaraan kirab budaya memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tersebut dipusatkan di wilayah Kota Garut. Ia menyampaikan pemilihan lokasi di pusat kota bertujuan agar kemeriahan acara dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat. Dengan titik awal di Makorem 062 Tarumanagara dan nantinya rombongan kirab melintasi beberapa jalur strategis dari mulai Jalan Bratayuda masuk ke Jalan Ahmad Yani dan mengakhiri perjalanan tepat di depan Bakorwil atau kantor Gubernur Jawa Barat Balai Dewa Niskala.
8: Enggak, itu dulu udah siapkan. Cuman tadinya di Cibalong, pindah hadir dari kota. Malah menurut saya lebih bagus daripada di Cibalong. Siapa yang mau ke sana? Tapi di situ ada apa?
9: Situsnya itu. Sejauh ini persiapannya gimana, Pak?
8: Ya ini kita satu persiapan. Ya, dan sebenarnya kita punya pengalaman kemarin di gelar busana budaya. Rasanya tidak terlalu banyak yang harus kita siapkan.
7: Ia menyampaikan persiapan kali ini sangat terbantu oleh pengalaman penyelenggaraan Gebiar Pesona Budaya Garut yang baru saja berlalu, serta mendapatkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder, termasuk dari Korem, Kodim, Polres hingga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Apriandi menyampaikan daya tarik utama dari kirab budaya dalam rangka Minangkala Tatar Sunda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 ini adalah prosesi pengarakan mahkota binokasi Sang Hyang Pake menggunakan kereta kencana Ki Jaga Raksa.
10: Pertama ada kesenian, tampilan kesenian dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Sebagai contoh ya, Kabupaten Bandung menampilkan kesenian reak, kemudian Kabupaten Bandung Barat, Sasak dan Bukut, bahkan sampai ke kesenian dari kota Depok yaitu Tari Gondrong Melayu itu akan mengiringi di dalam kirab.
7: Ia mengatakan formasi kirab akan menyuguhkan pemandangan megah yang diawali oleh penari Janur, penari Bali, dan Sunda, barisan pembawa payung hingga pasukan berkuda yang akan dinaiki oleh Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur, serta jajaran Porkopimda. Selain itu, berbagai kesenian dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat ditampilkan, serta turut memeriahkan suasana seperti kesenian reak dari Kabupaten Bandung, tari godeg ayu dari kota Depok, hingga kesenian khas tuan rumah yakni surak ibra dari Kabupaten Garut.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
11: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, pendengar masih bersama saya Bilal Bisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, saat ini Anda telah menyimak kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung. Dengan kabar pertama, pertandingan Persib Bandung kemarin menghadapi tamunya PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026 berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor 1-0, di mana pencetak gol adalah Patricio Matricardi pada menit 1, yaitu ketika laga baru mulai. Ramon Tangkir dinilai oleh wasit dilanggar di sisi kiri lapangan, lalu kemudian eksekusi tendangan bebas Tom Haye mampu ditanduk sempurna oleh Patricio Matricardi ke gawang PSIM Yogyakarta. Kendati mencetak gol secara cepat, namun skor 1-0 tersebut tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Dan dengan hasil tersebut, Persib masih berada di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025-2026 dengan perolehan 72 poin, disusul oleh rivalnya yaitu Borneo FC dan juga Persija Jakarta di peringkat 2 dan 3.
0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Kabar selanjutnya, pendengar, masih dari pertandingan Persib melawan PSIM kemarin, di mana salah satu pemain Persib yang juga sudah berstatus legenda ya karena sudah bermain cukup lama di Persib Bandung, yaitu sang penjaga gawang Teja Pakualam, resmi menorehkan pencapaian penting dalam perjalanan karirnya bersama Persib, di mana Teja pada pertandingan kemarin mencatatkan penampilan ke-100-nya untuk Persib Bandung. Teja sendiri sudah memperkuat Persib pada musim 2020 lalu, artinya sudah kurang lebih 6 tahun Teja berada di Bandung dan telah mengantarkan Persib meraih gelar dua juara pada tahun 2024 dan 2025. Dan tentunya besar harapan untuk bisa mengantarkan ke gelar juara yang ketiga secara berturut-turut di tahun 2026 ini. Selain itu juga Teja kemarin resmi memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh mantan penjaga gawang Persipura sekaligus pelatih staf pelatih kiper timnas Indonesia Yeo Jae-hoon, di mana pria berkebangsaan Korea tersebut sebelumnya memegang rekor catatan nirbobol tersedikit atau clean sheet tersedikit dengan jumlah kebobolan sebanyak berhasil mencatatkan clean sheet sebanyak 16 kali. Sementara Teja berhasil melewatinya kemarin dengan satu clean sheet tambahan melawan PSIM. Menyamainya dengan satu clean sheet tambahan ketika menghadapi PSIM dan berkemungkinan atau berpotensi untuk bisa melewati rekor yang dipegang Yeo Jae-hoon tersebut karena Persib masih menyisakan 3 laga lagi, yaitu menghadapi Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persija Jepara di pertandingan terakhir.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Kan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Alah, beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa harga Pertamax akan naik menjadi Rp17.850 per liter pada April 2026. Informasi tersebut menir rame menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Faktanya, setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, Mamang kotek-tak dan Mamang pilarian, klaim tersebut tidak benar karena Komdigi memastikan bahwa tidak ada pengumuman resmi terkait kenaikan harga Pertamax tersebut. Aduh, hati-hati yang kayak gini-gini teh ya, jangan mudah percaya sama informasi yang beredar tidak jelas informasi resminya. Selalu periksa kebenaran melalui akun resmi media sosial pemerintah sebelum membagikannya kembali. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung pendengar, tepat di pukul 17.01 di dialog sore hari ini kami akan membahas terkait 1250 gedung sekolah dasar di wilayah Kabupaten Cianjur mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami yaitu Ruhli Solehudin selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur. Pak Ruhli, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak.
1: Iya, baik Pak Ruhli nih. Dari total 1250 gedung SD yang rusak di Cianjur, sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi kerusakannya ini Pak, dan seberapa mendesak Pak untuk segera dibenahi Pak dari semuanya? Apakah ada beberapa yang memang kerusakan minor atau ada yang memang sangat parah nih Pak?
2: Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Perlu kami informasikan bahwa sebetulnya jumlah satuan pendidikan atau jumlah sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Cianjur itu adalah sekitar 1.246 satuan pendidikan. Nah, kemudian jumlah SMP sekitar 453 satuan pendidikan, sehingga kita mempunyai jumlah ruang kelas sekabupaten yaitu sekitar 12.632 ruang kelas. Setelah identifikasi berdasarkan data base yang ada di kami, bahwa sekitar 5% itu mengalami rusak berat. Atau sekitar 785 ruang kelas. Kemudian yang baik itu adalah sekitar 59% atau sekitar 7.332 ruang kelas yang layak dan aman untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kategori rusak sedang, itu sekitar 17%. Rusak ringan, sekitar 18%. Ya, kemudian yang secara keseluruhan, untuk yang kita mapping di tahun 2025 ini, itu sekitar 6% atau sekitar 785 ruang kelas yang rusak berat.
1: Baik, berarti kerusakan ini berarti di kelas ya Pak ya, per kelas, bukan,
2: ya,
1: bukan
2: ruang kelas.
1: Baik, ruang kelas berarti ya Pak.
2: Betul.
1: Sekitar 5% tadi yang memiliki kerusakan cukup parah Pak. Nah kemudian faktor utama yang menyebabkan banyaknya ruang kelas ini Pak mengalami kerusakan, ya, ini apakah karena usia bangunan ataupun juga menghadapi cuaca ekstrim belakangan ini ya, atau seperti apa Pak?
2: Baik, perlu disampaikan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan kondisi rusak berat ini. Yang pertama adalah dampak dari bencana alam. Misalkan adanya bencana yang terdampak kemarin, tahun 2022, kemudian adanya pergeseran tanah, kemudian longsor, kemudian banjir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kerusakan ini juga disebabkan adanya massa ruang kelas yang sudah lama atau mengalami kelapukan. Itu beberapa penyebab sehingga ruang kelas ya bisa dalam kondisi rusak berat.
1: Baik, berarti memang penyebabnya beragam ya Pak ya tadi ya.
2: Beragam Pak.
1: Kemudian dengan kondisi-kondisi di ruang-ruang kelas tersebut untuk tingkat pendidikan SD di Kabupaten Cianjur, sejauh mana ini Pak dampaknya terhadap proses belajar dan mengajar dan juga kenyamanan siswa di sekolah?
2: Setelah kita memapping, kemudian kita mengevaluasi, kita sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, yang pertama adalah tetap tersedianya pelaksanaan kegiatan belajar yang aman dan nyaman untuk seluruh siswa, baik jenjang SD maupun SMP. Kemudian yang kedua, kita pun memapping dan menggunakan satuan ruang kelas yang masih layak untuk dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita juga mendeteksi dini sehingga ruang kelas yang masih layak dalam kategori rusak ringan maupun baik itu tetap terpelihara. Misalkan kita membetulkan sanitasi di sekitar satuan pendidikan, kemudian menebang pohon-pohon apabila ada di sekitar ruang kelas, berkomunikasi dengan komite sekolah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif, minimal memelihara yang masih layak atau baik dalam untuk kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan aman dan nyaman bagi seluruh siswa.
0: Baik, berarti memang langkah-langkahnya sudah dilakukan ya Pak ya? Dan ini terkait anggaran untuk perbaikan ini, apakah sudah ada alokasi khusus Pak dari dinas terkait di Cianjur?
2: Alhamdulillah di tahun 2025 kita dari berbagai sumber, satu adalah dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN, ya, yaitu dengan adanya program revitalisasi sesuai dengan program Pak Presiden.
0: Baik.
2: Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin kita sudah membangun untuk RKB itu sekitar 180 ruang kelas, kemudian rehabilitasi atau perbaikan itu sekitar 283 ruang kelas, sehingga total pembangunan untuk tahun 2025 saja kemarin adalah sekitar 463 ruang kelas. Kemudian yang ketiga, kita pun berkoordinasi dengan pihak ketiga atau pihak swasta melalui program-program dana CSR. Kemudian yang selanjutnya kita pun alhamdulillah mendapatkan bantuan dari hibah, pokir dari kawan-kawan BPRD Kabupaten Cianjur untuk peduli kepada dunia pendidikan, dengan salah satunya adalah membangun ruang kelas yang dalam kondisi rusak berat.
0: Baik. Nah kalau untuk target selesai secara keseluruhannya kapan nih Pak di Cianjur?
2: Berdasarkan hasil map ini, sesuai dengan data real yang ada di kita, sampai tahun 2029 dengan anggaran yang tersedia.
0: Baik, baik. Baik Pak Ruhli, terima kasih banyak bincang-bincangnya sore hari ini. Semoga lancar selalu Pak ya di
2: perbaikan
0: ruang-ruang kelas di SD di Kabupaten Cianjur.
2: Amin ya Allah.
0: Selamat
2: ya
0: sore Pak Ruhli, sehat selalu.
2: Siap. Sama-sama, selamat sore kembali.
0: Baik pendengar, berikut tadi dialog kami bersama Pak Ruhli Solehudin selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, di mana dalam dialog tadi kami membicarakan terkait banyaknya ruang kelas sekolah dasar di Kabupaten Cianjur yang mengalami kerusakan, dan saat ini Pemda atau pemerintah Kabupaten Cianjur tengah terus berupaya untuk memperbaiki ruang kelas tersebut sehingga bisa kembali ke situasi yang layak dan tentunya memberikan kenyamanan bagi para siswa dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung. Selanjutnya Anda akan menyimak informasi terkait lalu lintas, cuaca, dan wilayah Kota Bandung bersama Bandung Comment Center dalam beberapa menit ke depan.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, saat ini tepat di pukul 17.13 kita akan menyimak informasi dari Bandung Comment Center atau BCC terkait situasi cuaca lalu lintas maupun juga laporan di layanan darurat 112 Kota Bandung. Dan saat ini kami telah terhubung bersama petugas dari BCC yaitu Kang Fahri. Kang Fahri, selamat sore.
2: Selamat sore, A.
1: Ya, baik Kang, ini untuk cuaca kan ini tadi sempat hujan nih kalau di depan kantor RRI Jalan Diponegoro. Nah, kalau dari pantauan BCC ini apakah wilayah lainnya ada yang masih hujan atau sudah reda juga seperti di sini, Kang?
2: Baik, mungkin kita untuk ini ya, ke CCTV dulu ya.
1: Baik, lalu lintas
2: untuk
1: ya.
2: Untuk informasi yang pertama, lalu lintas dulu. Hmm. Baik, jadi untuk lalu lintas yang pertama ini ada di daerah Kopo Bispak nih, A. Nah, di sini terpantau sangat padat ya, Kak, A. Nah, ini terjadi kemacetan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang akan mau mengarah ke Kabupaten Bandung ataupun akan mau mengarah ke Kota Bandung. Ini terjadi kemacetan di daerah Kopo Bispak. Lalu juga di Kopo Bispak juga ini bekas-bekas hujan nih, A. Jadi untuk pendengar RRI yang akan melintas ke daerah Kopo di sini mungkin untuk berhati-hati karena jalannya cukup basah, A. Lalu juga kita beralih ini ke daerah Stokan Buah Batu, A. Di sini terpantau cukup ramai lancar, A. Didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Lalu juga di sini bersama, A. Terpantau tidak turun hujan, namun bekas hujannya masih ada, A. Masih basah jalanan. Jadi untuk para wargi Bandung juga, pendengar RRI yang akan melintas di daerah Buah Batu, untuk tetap berhati-hati. Namun kita langsung beralih ke ini, A. Ke daerah Gerlong. Nah, untuk daerah Gerlong ini terpantau mungkin cuacanya cukup cerah ya, ya.
1: Cerah ya di atas.
2: Ya, berawan-berawan gitu, berawan-berawan cerah. Dan di sini juga terlihat tidak turun hujan, A. Soalnya di jalan juga kering, A. Namun untuk arah yang ke Kota Bandung ini terpantau cukup terjadi kemacetan. Untuk yang arah Lembang ini terpantau cukup lengang, A.
1: Baik.
2: Lalu juga kita berpindah ini ke daerah Cersan Bajuri. Tempatnya ini di dekat Terminal Ledeng. Di sini terpantau sama, A. Di sini juga terpantau cukup ramai lancar. Di sini juga sama, tidak turun hujan, A. Terpantau juga di sini juga jalan kering. Dan untuk bagi Bandung dan pendengar RRI yang akan melintas ke daerah Terminal Ledeng Setiabudi, di sini terpantau cukup lancar, A. Seperti itu, A.
1: Baik. Nah, kemudian untuk laporan di layanan darurat 112 ada apa peristiwa yang dilaporkan hari ini?
2: Baik, Pak. Untuk hari ini, tim Bandung Siaga 112, khususnya untuk yang shift siang, ya, di sini baru menerima dua laporan. Laporan yang pertama itu ada pengamanan gerasi, A. Jadi tim 112 berkoordinasi dengan tim PSC 119 Dinkes dan Dinas Sosial untuk penanganan gerasinya. Untuk tim PSC, ini tiba di lokasi dan melakukan penanganan pada pukul 14.57. Dan untuk gerasinya ini dirujuk atau diboyong ke Rumah Sakit Jiwa di Cisarua. Lalu untuk informasi selanjutnya ini ada tadi penanganan medis, bantuan medis. Jadi terdapat pasien sesak nafas. Tim 112 ini menerima laporannya pada pukul 15.23. Lalu juga sama berkoordinasi dengan tim PSC 119. Dan untuk pasien dirujuk ke Rumah Sakit Santosa Kebon Jati, A. Seperti itu, A.
1: Baik. Kemudian untuk agenda di Kota Bandung selain tadi peristiwa ada apa nih hari ini?
2: Nah, untuk agenda pimpinan pada hari ini kami belum dapat informasi, A. Sepertinya hari ini pimpinan juga sedang tidak ada kegiatan, A.
1: Baik, sedang landai berarti, ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Kang Fahri, atas keterangannya dari Bandung Comment Center. Langsung selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Baik, sami-sami, atur nuwun, A.
1: Baik, pendengar, berikut tadi siaran bersama Bandung Comment Center terkait informasi lalu lintas, cuaca maupun juga peristiwa di Bandung hari ini melalui laporan layanan darurat 112. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung bersama saya Bilal Bisono hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika menghadapi berbagai persoalan meniti kehidupan ini senantiasa terbimbing pada jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis sahih, dalam kitab sahih oleh Imam Al-Bukhari diriwayatkan di sana, Ahbarini Mansur qala sami'tu Rib'i ibn Hirash yakul sami'tu Aliyan yakulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalij an-nar. Dari Ali bin Al-Ja'd dia berkata, kami diberitahu oleh Syu'bah, dia berkata, kami diberitahu oleh Mansur, dia berkata, aku mendengar Rib'i bin Hirash berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku. Fa innahu man kadzaba alai, barang siapa yang berdusta menggunakan namaku atau atas namaku, falyalijin nar, maka masuklah dia ke dalam neraka. Hadis ini menjelaskan tentang etika seseorang dalam menyampaikan segala sesuatu, terkhusus tentang berita informasi yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya riwayat itu benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu benar, para ulama kemudian membuat kaidah bahwa sebuah riwayat itu disebut dengan riwayat sahih, yaitu riwayat yang memenuhi syarat-syaratnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disampaikan benar adanya. Namun ada pula segolongan yang menyampaikan satu riwayat yang sejatinya bukan berasal dari Rasul, tapi demi meraih simpati orang lain, simpati masyarakat, simpati siapapun yang mendengarkannya, sehingga perkataan yang tidak jelas dari siapa dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini masuk dalam kategori kadzib, yaitu berdusta. Golongan inilah yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan masuk dalam kategori orang yang pendusta, dan pendusta tempatnya tidak lain adalah neraka jahanam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bisa kita petik hikmah dari hadis ini. Di antaranya adalah ketika dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah tidak mudah bagi kita menyampaikan apapun informasi, apapun berita, apapun yang kita dapatkan, melainkan harus kita konfirmasi terlebih dahulu bahwa itu adalah benar adanya. Bahkan sesuatu yang benar pun belum tentu kita sebarkan apabila yang kita sebarkan itu adalah akan menimbulkan persoalan. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan-ucapan yang telah keluar dari lisannya. Ucapan, kata-kata yang keluar dari lisan

berita apapun yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu masuk kategori kalimat yang su', kalimat yang buruk, kalimat yang hanya akan mendatangkan keburukan atau dosa. Dan dosa atau keburukan dia bagaikan api bakar, api yang membakar kayu bakar. Dia akan menghabiskan amal-amal perbuatan baik seseorang. Maka semakin banyak keburukan seseorang, meski kebanyakan kebaikannya juga banyak, maka kebaikannya itu akan tergerus oleh keburukan-keburukan yang dilakukan. Kecuali bagi mereka orang-orang yang bertobat, memohon ampun kepada Allah, kemudian menghentikan apa yang telah dilakukan, kemudian menggantinya dengan amalan-amalan yang baik. Maka seorang mukmin tidaklah mengucapkan, tidaklah menyampaikan, tidaklah memberitahu apapun melainkan sesuatu yang baik. Bahkan ada kaidah, jika tidak bisa melakukan atau mengucapkan sesuatu yang baik, falyakun khairan aw liyasmut, maka hendaklah diam. Jika tidak bisa mengucapkan yang baik, maka yang terbaik adalah diam. Karena sesuatu itu akan kembali kepada diri masing-masing. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang mampu mengoreksi diri kita sendiri, memfilter ucapan-ucapan kita, mengontrol ucapan-ucapan kita, dan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.
3: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan selalu memperhatikan kepentingannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Bandung sore ini.

0: Musim hujan di sebagian besar daerah di Indonesia telah merata dalam beraktivitas sehari-hari, terutama ketika berkendara di saat hujan membutuhkan persiapan tersendiri. Mulai dari persiapan fisik, kondisi mobil, hingga memahami teknik mengemudi yang baik. Pertama, persiapan diri sebelum berkendara harus dalam keadaan sehat. Sediakan payung, baju hangat, dan juga sandal dalam mobil. Berlanjut ke persiapan kendaraan. Periksa kondisi ban. Jika karet ban sudah tipis, sebaiknya segera diganti agar terhindar dari resiko melayang di atas air dan tergelincir ketika hujan. Cek kondisi karet wiper. Kondisi ini juga sangat penting dalam menyapu air, terutama bagian kaca depan. Pastikan semua lampu kendaraan berfungsi dengan baik, khususnya lampu rem akan sangat membantu dan memberi tanda untuk pengendara di belakang. Menjaga kecepatan dan jarak dengan kendaraan lain agar cukup waktu bereaksi terhadap manuver pengendara lain yang mendadak. Jangan menyalakan lampu hazard ketika hujan karena dapat mengganggu konsentrasi dan menyulitkan pandangan pengendara lainnya, khususnya yang ada di belakang kita. Lampu hazard hanya digunakan untuk darurat berhenti di bahu jalan. Nah, dengan tips ini kita semua berharap bisa tetap beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman ketika dalam kondisi hujan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya yang paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
2: Bandung sore ini. Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

memperkemai rekor yang di mantan penjaga gawang Persipura yaitu Jaihun, catatan 16 nirbobol atau full sheet di

Semua ini mengakibatkan seorang penghuni kos kehilangan kendaraan miliknya. Dan peristiwa tersebut juga terekam dalam kamera CCTV dan viral di media sosial. Selain itu juga korban telah memberikan laporan kepada pihak kepolisian dan Kapolsek Bojonggala Kaler Kompol Ahmad Ibnu.

0: Bandung sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

27,6 FM dari Pro 1 Bandung. Pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan 18.30. Sudah sejak sore tadi saya menemani Anda hingga maghrib malam ini. Dan tetap di 97,6 FM dari Pro 1 Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Bilal Wibisono, izin pamit.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung sore ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
2: Kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%.
0: Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada triwulan 1 2026 yang di luar ekspektasi. Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Laos Tong Savan Pomfivani mendorong penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, keamanan hingga politik. Informasi selengkapnya disampaikan Tegar Hanif.
1: Yang terkait dengan tema politik ini adalah karena tahun depan insya Allah hubungan kita dengan Laos ini akan memasuki tahun ke-70.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima kunjungan bilateral Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Tong Savan Pomfivani, di Istana Wakil Presiden Jakarta siang hari ini. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata usai mendampingi Wapres Gibran mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membahas tiga fokus utama, yakni kerjasama ekonomi, keamanan, hingga politik.
1: Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Sebenarnya ini relatif sangat kecil dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Karena itu kita berpikir untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi ini, karena dalam hubungan perdagangan kita ini Indonesia defisit sebesar 57 juta, terutama karena kita mengimpor potas dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini, sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
3: Hal yang sama disampaikan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf. Ia menjelaskan salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin adalah kemungkinan investasi PT Pupuk Indonesia di Laos.
4: Karena kita, Pupuk Indonesia, itu mengimpor bahan baku pupuk, yaitu potas, kurang lebih nilainya 60 juta US dollar per tahun dari Laos. Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nilai import kita lumayan dan hampir didominasi 100% ya, didominasi 100% komoditasnya hanya komoditas potas sebagai bahan baku pupuk, maka tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa meminta kepada kami ya, di BPB Wamen dan Danan Tara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk untuk meningkatkan kerjasama mewujudkan visi Bapak Presiden yaitu tentang kedaulatan dan ketahanan pangan.
3: Selain sektor pupuk, Aminuddin mengatakan pemerintah Indonesia juga membuka peluang kerjasama investasi di bidang lain, termasuk sektor infrastruktur, pertambangan, hingga pertahanan. Meski demikian, Aminuddin menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal antar pimpinan negara, sehingga belum ada rincian terkait nilai maupun jangka waktu investasi. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan 1 2026 di luar ekspektasi karena melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama
5: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan tanggapan positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia di triwulan 1 2026 yang tumbuh sebesar 5,61%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan di kantornya hari ini mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% di luar ekspektasi karena pertumbuhannya lebih tinggi dari perkiraan berbagai lembaga, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20.
2: Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20.
5: Sebagai perbandingan, pada triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi Malaysia tumbuh 5,3%, Tiongkok tumbuh 5%, Singapura tumbuh 4,6%, Korea Selatan ekonominya tumbuh 3,6%, dan Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sebesar 2,7%. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,61% di triwulan pertama tahun ini menunjukkan perekonomian Indonesia yang bergerak lebih cepat. Menteri Keuangan menyebut perekonomian Indonesia sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
6: Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61. Dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu, kan tumbuhnya lebih cepat. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi kami sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi.
5: Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan resiko dan hambatan yang masih besar di depan karena kondisi global yang belum membaik. Karenanya, perekonomian domestik harus dipastikan tumbuh lebih baik dan mesin ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, harus didukung supaya lebih kompetitif di pasar global. Dalam jangka pendek, kata Menteri Keuangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan insentif bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerja di bidang reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto. Joshua Siombing menyampaikan laporannya.
7: Menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah
8: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imepas Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP telah merampungkan tugas-tugasnya dalam menyusun berbagai usulan perbaikan institusi kepolisian. Saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Yusril yang juga sebagai anggota KPRP menuturkan bahwa tim reformasi kepolisian menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan Yusril bahwa hasil kerja KPRP ini usai melakukan pengumpulan usulan dari berbagai pihak terkait. Setidaknya hasil kerja KPRP ini dijelaskan Menko Kumham Imepas Yusril terdiri dari berbagai ribuan halaman dan catatan sebagai rekomendasi kepada Presiden Prabowo.
7: Yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Dan selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Kementerian Percepatan Informasi Polri ini.
8: Senada hal tersebut, anggota KPRP yang juga sebagai utusan khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tofiri meyakini penyusunan usulan dan saran dari tim KPRP telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Sebab dijelaskannya dalam penyusunan usulan dan saran yang berbentuk rekomendasi reformasi kepolisian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk juga menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
9: Kalau dilaporkan bisa. Kesepakatan kita semua di komisi setelah melapor presiden baru.
10: Setelah itu. Bilang katanya ada 8 rekomendasi.
9: Oh, nantilah ya. Nanti kalau terkait dengan substansi apa itu rekomendasinya, nanti setelah kita diterima.
11: Tapi ini sudah diantar ke presiden nggak sih Pak sebenarnya?
9: Kenapa?
11: Sudah diantar ke presiden nggak sih?
9: Kenapa?
11: Untuk apa hari ini target sesuai dengan target presiden nggak sih?
9: Ya iya dong. Kalau kita kan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan presiden dan juga hasil serap aspirasi dari masyarakat. Ya.
8: Setelah diserahkannya hasil kerja tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, kembali Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah dan KPRP akan menunggu hasil keputusan Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Yusril bahkan menilai bila sejumlah rekomendasi tersebut disetujui kepala negara, maka akan memberikan dampak perubahan signifikan bagi institusi kepolisian. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan itu kalau disetujui, maka ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung adopsi teknologi digital radio mondiale atau DRM sebagai solusi pemerataan akses informasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan pentingnya pemerataan akses informasi di tengah tantangan geografis Indonesia yang kompleks. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Layanan Infrastruktur Digital Komdigi Dwi Handoko dalam sidang umum konsorsium DRM 2026 di Aula Yusuf Ronodipuro Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang didominasi pegunungan ekstrim serta wilayah laut yang luas membuat penyebaran sinyal konvensional seperti VHF dan FM menjadi tidak optimal. Dari teknologi tersebut, Dwi menilai DRM memiliki keunggulan yang sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia. Teknologi ini dinilai mampu menjangkau wilayah luas secara lebih efisien dibandingkan infrastruktur FM yang memiliki keterbatasan jarak dan biaya.
13: Informasi mengenai kondisi situasi yang sebenarnya sangatlah penting. Itulah sebabnya pemerintah membutuhkan media yang lebih spesifik atau lebih tepat, serta lebih efektif dalam menyampaikan informasi tersebut. Saya berharap DRM dapat menjawab tantangan ini.
12: Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan Presiden Asosiasi DRM Ruxandra Obreja menyampaikan bahwa Indonesia sejatinya telah mengadopsi standar DRM atau Digital Radio Mondial dalam kerangka regulasi sebagai bagian dari upaya digitalisasi radio nasional. Ia menjelaskan proses implementasi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2023 oleh Komdigi.
14: And we hope that the ministry will give a
15: recommendation. Kami berharap kementerian dapat mengeluarkan rekomendasi yang mendorong agar setiap perangkat penerima, baik radio rumah tangga maupun di kendaraan, mendukung standar tersebut sekaligus melengkapinya dengan fitur peringatan darurat.
14: Emergency warning functionality because of the situation of Indonesia.
12: Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan strategi harmonisasi teknologi penyiaran yang memungkinkan penggunaan berbagai standar secara bersamaan. Kendati demikian, Dwi Handoko mengakui implementasi DRM masih menghadapi tantangan terutama dari sisi harga perangkat yang relatif lebih mahal dibandingkan radio analog sehingga menghambat adopsi secara massal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Arab Saudi serta dari berbagai wilayah di Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 750 lebih jemaah calon haji Indonesia akan tiba di sektor 10 Hotel Al Hidayah. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
17: Ya, Lukman, pada sore hari ini rencananya sebanyak 750 lebih jamaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah di Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasannya untuk para jamaah tersebut sudah lebih dari 3.400 lebih jamaah Indonesia yang telah tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan dapat kami informasikan bahwasannya setiap tusi, tugas dan fungsi dari layanan di sektor 10 telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut di Hotel Al Hidayah. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data untuk hari ini, dapat kami informasikan bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425 jemaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Al Hidayah. Dan untuk hari ini dapat kami jelaskan data-data. Pertama adalah jemaah haji dari JKB 1393, lalu ada kedua datang ada jemaah haji JKB 2393, lalu ketiga jemaah haji dari PDG 1 sebanyak 360 jemaah haji, lalu keempat jemaah haji dari BJB BDJ sebanyak 365 jemaah haji, lalu ada jemaah haji sebanyak 393 dari JKB 3 di sektor 3, lalu ada jemaah haji di sebanyak 363 dari PDG di sektor 2, dan jemaah haji sebanyak 350 jemaah haji dari BDJ, lalu ada jemaah haji dari PDG di sektor 3 sebanyak 390 jemaah haji. Dan terakhir pada sore hari ini akan tiba sebanyak 750 jemaah haji yang akan tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan pendengar, Kepala Sektor 10 Akhor Wiwit Sudiono mengatakan bahwasanya setiap petugas PTIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di sektor 10 di Hotel Al Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10 Akhor Wiwit.
18: Hari ini di sektor 10 akan kedatangan dari PDG 3 dan JKP 5. PDG 3 berjumlah 190 dan dari JKP 5 388 yang akan menempati di Al Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG 3 dan JKP 5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
17: Pendengar, dapat kami informasikan bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 adalah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat tempat suci tersebut yaitu pertama merokok. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau Askar banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Dan dihimbau kepada para jemaah haji ketika akan melakukan video atau foto, apalagi ada sesuatu yang dalam tanda kutip, itu sebaiknya tidak dilakukan video atau foto. Kelima adalah membentangkan spanduk. Membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari dalam dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, Pusmudara untuk Indonesia.
0: Dari Mekah Arab Saudi kita ke tanah air, di mana sebanyak 16.463 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke tanah suci dari 3 embarkasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatoda Rain melaporkan selengkapnya. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Tangerang, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki, maksud kami memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas dari imigrasi Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5251. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung. Mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diterbangkan pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5231. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7313 menuju rute Madinah. Salah satu jemaah calon haji asal Tangerang, Baronah, mengatakan dirinya telah sangat siap untuk berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 13 tahun.
20: Nah, siapa yang sudah matang? Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri nanti bisa saya balas nasi itu. Oh, balas nasi. Ya, tadinya karyawan saya. Kalau untuk ibu sendiri.
19: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 16.463 jiwa tergabung dalam 39 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebesar 335.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 3 provinsi. Maksud kami berasal dari 4 provinsi. Yang pertama provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga provinsi sebagian dari Jawa Barat. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahnya NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya sebanyak 394 jemaah calon haji asal Sulawesi Utara telah tiba di embarkasi Balikpapan, sementara 268 jemaah calon haji asal Kutai Kartanegara resmi diberangkatkan menuju Balikpapan. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali. Zulfikar.
21: Baik, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari embarkasi Balikpapan, di mana sebanyak 394 jemaah haji asal Sulawesi Utara tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah tiba di embarkasi Balikpapan. Para jemaah ini tergabung dalam kloter 5 dan sebagian berada di kloter 6. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Internasional Samratulangi, Manado, menggunakan salah satu maskapai penerbangan dengan pesawat Boeing 737-900ER melalui dua nomor penerbangan yang berbeda. Prosesi pelepasan ini berlangsung khidmat dengan kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang turut mendampingi sekaligus memastikan proses keberangkatan berjalan dengan lancar. Setibanya di embarkasi Balikpapan, para jemaah menjalani pemeriksaan dokumen kesehatan yang merupakan tahap awal ya dari rangkaian tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini berupa pengecekan urin pada wanita yang subur dan pemberian obat apabila jemaah memiliki riwayat sakit yang dengan kategori risiko tinggi. Panitia haji juga memberikan edukasi terkait penggunaan paket kesehatan kepada jemaah. Para jemaah haji yang juga diminta melengkapi administrasi sebelum dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH bidang kesehatan akan melakukan rujukan apabila jemaah haji perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Utara, Wahyudin Okoli, menyampaikan harapannya terkait keberangkatan jemaah haji asal Sulawesi Utara kali ini.
1: Kami harapkan mendapatkan layanan terbaik dari teman-teman PPIH Embarkasi Balikpapan. Walaupun tadi beberapa testimoni dari jemaah merasa puas dengan layanan yang sementara mereka rasakan. Mudah-mudahan sampai besok berangkat, kami mohon doa kepada kita semua agar jemaah kita terus diberikan kesehatan hingga mereka bisa menjalankan seluruh aktivitas di embarkasi ini dan bisa diberangkatkan ke tanah suci besok hari. Saat ini mereka sementara menerima pemeriksaan kesehatan dan akan menerima beberapa administrasi di embarkasi ini. Misalnya akan menerima gelang, bingkos, kartu nusuk yang dulunya diterima di Arab Saudi, sekarang kartu nusuk semua sudah diterimakan di tanah suci dan di embarkasi ini.
21: Ini juga tidak hanya itu, keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kutai Kartanegara juga resmi dimulai. Sebanyak 268 jemaah dilepas dari Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong dan suasana haru dan khidmat yang disaksikan ratusan keluarga yang turut mengantar. Prosesi keberangkatan jemaah Kukar ini berlangsung tertib dan dukungan 5 unit bus yang membawa para jemaah menuju embarkasi Balikpapan. Pada tahap awal ini, kloter 6 menjadi rombongan utama dengan jumlah 162 jemaah yang selanjutnya akan melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi setelah seluruh proses embarkasi selesai. Dari embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Iran berhasil menembak Angkatan Laut Amerika Serikat dengan dua rudal yang berusaha melewati Selat Hormuz di tengah peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, meminta penggawa Garuda Asia tidak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Satu. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto berharap penggawa Garuda Asia tak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Harapan tersebut disampaikan Kurniawan sebelum keberangkatan tim dalam persiapan jelang penyisihan grup B Piala Asia usia di bawah 17. Menurut Kurniawan, Indonesia mungkin tidak diunggulkan di penyisihan grup jika dibandingkan dengan tim lain. Namun ia meyakini anak asuhnya mampu memberikan kejutan jika mampu bermain konsisten dan sesuai dengan arahan tim kepelatihan.
22: Ya, kita tahu tim lawan mereka kuat ya. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh kalah sebelum bertanding dan itu yang selalu kita tekankan ke para pemain bahwa kita harus tetap percaya diri, harus bisa meningkatkan motivasi karena kadang-kadang yang dianggap sepele atau underdog itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan lah. Dan saya berharap pemain tetap fokus, siapapun lawannya, harus tetap full konsentrasi 90 menit.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Abdul Haris menilai grup B memang salah satu grup yang sulit. Selain Jepang sebagai tim raksasa Asia, ada Qatar yang perkembangan sepak bolanya juga semakin baik dalam satu dekade terakhir.
2: Sudah tahu kalau Jepang ini tim yang levelnya sudah jauh di atas kita ya. Bukan hanya di level senior, tapi di level kelompok umur juga mereka kuat. Kenapa? Karena sistem pembinaan mereka berjalan jauh lebih baik dibanding Indonesia. Qatar pun begitu. Qatar di sana mempunyai aspire academy yang cukup kuat. Mungkin yang bisa levelnya tidak terlalu jauh dengan kita, China ya. Ini tentu menjadi PR besar bagaimana Coach Surniawan paling tidak bisa membuat tim ini lolos dulu lah. Tidak seberapa jauh tim ini melangkah ya. Paling tidak bagaimana caranya di fase grup ini bisa bersaing dengan tiga tim terkelas Jepang, China, dan juga Qatar.
4: Indonesia tergabung di grup B pada Piala Asia usia 17 bersama dengan Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Garuda Asia akan menjalani laga perdana penyisihan grup B pada Selasa malam ini menghadapi Tiongkok di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Belitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Selasa 5 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik kehidupan lampau Buddha sebelum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha di Pro 1 RRI Bandung.

Selamat malam sahabat Ruang Agama Buddha Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bulan Waisak adalah bulan di mana umat Buddha memperingati tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha, dan yang terakhir memperingati Buddha Parinibbana. Menyambut datangnya bulan Waisak, kita akan membahas peristiwa penting ini dalam 4 bagian atau 4 kali siaran Ruang Agama Buddha, yaitu minggu pertama kehidupan lampau Buddha sebelum terlahir menjadi Pangeran Siddhartha, minggu kedua peristiwa sebelum dan saat kelahiran Pangeran Siddhartha, serta kehidupan sebagai pangeran. Minggu ketiga, peristiwa pencapaian penerangan sempurna dan masa pembabaran Dhamma. Minggu keempat, peristiwa dan perkembangan agama Buddha setelah Buddha Parinibbana. Baiklah, pada minggu pertama ini, saya Emma akan menceritakan mengenai kehidupan lampau Buddha sebelum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha. Jarangnya kemunculan seorang Buddha. Kutipan berikut ini diambil dari buku ke-1 dari 3 buku riwayat agung para Buddha. Anattapindika, seorang hartawan yang kelak menyumbangkan wihara Jetavana, dalam suatu kunjungannya ke Raja Gaha ketika ia bertemu dengan Buddha untuk pertama kalinya, mendengar kata Buddha dari saudara iparnya yang juga kaya raya di Raja Gaha. Begitu ia mendengar kata Buddha, ia berseru, Gosopi ko eso gahapati dulabo lokasming yadidang budo budoti. Artinya, teman, jarang sekali mendengar kata Buddha, Buddha di dunia ini. Ketika Buddha berdiam di kota Apana di negeri Angutarapa, seorang guru Brahmana bernama Sela mendengar kata Buddha dari Kenya, tetapa berambut kasar. Begitu ia mendengar kata Buddha, ia berpikir, Gosopi ko eso dulabo lokasming yadidang budo budoti. Artinya, jarang sekali mendengar kata Buddha, Buddha di dunia ini. Tidak lama kemudian, ia bersama 300 pengikutnya menjadi ahibiku, dan 7 hari kemudian mereka mencapai tingkat kesucian arahanta. Dari kutipan ini, sebenarnya sangatlah jarang dan sulit dapat mendengar kata Buddha, Buddha, dan lebih jarang lagi munculnya seorang Buddha. Kualitas moral seorang bakal Buddha. Seorang bakal Buddha yang telah menerima ramalan pasti sangat mudah tergerak oleh welas asih terhadap makhluk lain saat ia melihat mereka yang tidak berdaya dan tidak memiliki perlindungan dalam kesulitan mengarungi kehidupan, yang ditimpa berbagai penderitaan hebat berupa kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian, penderitaan berupa pembunuhan, cacat, dan luka-luka, penderitaan berupa kesulitan mencari nafkah, dan penderitaan makhluk-makhluk di alam sengsara. Karena tergerak oleh welas asih ini, ia menahan penderitaan yang luar biasa menyesakkan dan tak terperihkan, seperti memotong tangannya, kakinya, telinganya, dan lain-lain. Dicelakai oleh mereka yang buta dan bodoh, dan welas asihnya kepada mereka bertahan selamanya. Dengan memancarkan welas asihnya kepada semua makhluk, ia mencoba mencari cara dan alat yang tepat untuk menolong mereka dan

tidak pernah marah sedikit pun kepada makhluk-makhluk yang bersikap kejam kepadanya, yang memotong bagian-bagian tubuhnya dan lain-lain. Ia berpikir, sebagai akibat dari perbuatan jahat yang pernah kulakukan pada masa lampau, aku pantas mengalami penderitaan saat ini. Karena aku telah melakukan kesalahan sebelumnya, aku pantas menerima penderitaan ini sekarang. Akulah yang memulai penderitaan ini. Demikianlah ia menanggapi kekejaman makhluk lain terhadapnya. Kemudian ia merenungkan lagi. Hanya dengan kesabaran aku dapat menyelamatkan mereka. Jika aku jahat kepada mereka yang jahat, aku akan menjadi sama dengan mereka. Aku tidak ada bedanya dengan mereka. Bagaimana aku dapat membebaskan mereka dari kesengsaraan lingkaran kelahiran? Tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu, dengan mengandalkan kekuatan kesabaran yang menjadi dasar bagi semua kekuatan dan menerima semua perbuatan jahat mereka terhadapku, aku akan sabar. Dan dengan cinta kasih dan ulas asih sebagai penuntun, aku akan memenuhi kesempurnaan. Hanya dengan demikian aku dapat mencapai kebudaan. Hanya dengan mencapai kebudaan, aku dapat menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu sebab. Setelah merenungkan demikian, bakal Buddha memenuhi kesempurnaan demi kesempurnaannya dengan cara yang unik. 10 kesempurnaan biasa, 10 kesempurnaan yang lebih tinggi, dan 10 kesempurnaan tertinggi. Seluruhnya berjumlah 30, yang merupakan prasyarat bagi pencerahan atau bodhisambara. Pemenuhan kesempurnaan dilakukan dalam 4 cara pengembangan. 1. Tidak terakhir di alam surga selama memenuhi kesempurnaan. 2. Kesempurnaan melebihi samudra. 3. Bakal Buddha tidak pernah merasakan sakit. 4. Waktu yang lama yang diperlukan untuk memenuhi kesempurnaan seorang bakal Buddha harus memenuhi kesempurnaan selama paling sedikit 4 asankeya dan 100.000 kapa sejak menerima ramalan hingga kelahiran terakhirnya. Sulitnya menjadi seorang bakal Buddha. Untuk mencapai pencerahan sempurna, tahap pengembangan yang dicapai oleh Sumedha, sang pertapa saat ia menerima ramalan bahwa ia akan mencapai kebuddhaan, hanya dapat dicapai jika seseorang memiliki 8 faktor berikut. 1. Ia adalah manusia. 2. Ia adalah laki-laki. 3. Telah memenuhi semua kondisi seperti kesempurnaan yang diperlukan untuk mencapai kearahantaan dalam kehidupan itu juga. 4. Bertemu dengan Buddha hidup. 5. Ia adalah pertapa yang percaya akan hukum karma atau kamawada dan pernah menjadi anggota sangha dalam masa kehidupan seorang Buddha. 6. Telah mencapai jhana. 7. Berusaha keras untuk mengembangkan kesempurnaan tanpa memedulikan hidupnya. 8. Keinginan baik yang sangat kuat untuk mencapai kebuddhaan. Hanya mereka yang memiliki 8 faktor ini yang dapat memakai mahkota ramalan. Oleh karena itu, jangankan menjadi Buddha, mencapai tahap pengembangan seperti Sumedha sang pertapa saat ia memenuhi syarat untuk menerima ramalan saja sudah cukup sulit. Ketika masih menjadi bakal Buddha, untuk dapat menerima ramalan saja sudah cukup sulit, apalagi mencapai kebuddhaan yang hanya dapat dicapai dengan pemenuhan kesempurnaan dengan 4 cara pengembangan selama paling sedikit 4 asankeya dan 100.000 kapa setelah menerima ramalan. Betapa sulitnya menjadi Buddha. Karena kebuddhaan begitu sulit dicapai, saat-saat di mana seorang Buddha muncul juga sangat jarang terjadi. Ini adalah kisah Sumedha sang Brahmana. Kisah ini terdapat dalam Buddha Wamsa atau riwayat kehidupan para Buddha yang diceritakan oleh Buddha kepada sanak keluarganya, yaitu suku Sakya, pada kunjungan pertamanya ke kota Kapilawastu setelah mencapai pencerahan sempurna. Para sesepuh suku Sakya dan kerabatnya dengan keangkuhan mereka tidak mau memberi hormat kepada Buddha sewaktu mereka berkumpul untuk menjumpainya. Untuk mengatasi keangkuhan mereka, Buddha menunjukkan kesaktian dengan menciptakan atap di angkasa yang membentang dari timur sampai ke barat, melingkupi 10.000 alam semesta, dan kemudian melakukan keajaiban ganda, api dan air. Sewaktu beliau sedang melakukan itu, beliau menceritakan riwayat kehidupan para Buddha yang dimulai dengan kisah Sumedha sang Brahmana. Memenuhi permintaan yang mulia Sariputta, pemimpin para bhikkhu yang mendapat kehormatan menepati posisi di sebelah kanan Buddha. Pada sidang sangha pertama, siswa-siswa utama Buddha, yang mulia Mahakasapa, yang mulia Ananda, dan lain-lain, ingin membacakan kisah-kisah lengkap dari Buddha Wamsa. Berikut pendahuluannya yang menjadi suatu kumpulan

bacaan atau wacana maga yang dimulai dengan kalimat Brahmaca Loka Dipati Sahampati. Di kota Amarawata hiduplah seorang Brahmana bernama Sumedha. Ibunya adalah keturunan dari keluarga Brahmana dari generasi ke generasi. Demikian pula dengan ayahnya. Sehingga ia adalah seorang Brahmana murni karena kelahiran, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ia terlahir dari seorang ibu yang kaya raya dan baik. Ia tidak dapat dicemooh karena kelahirannya dengan mengatakan, orang ini lahir dari golongan rendah sampai 7 generasi leluhurnya. Ia adalah orang yang tidak dapat diremehkan atau dicela. Ia adalah seorang dengan darah Brahmana murni, dengan fisik menarik perhatian setiap orang. Sumedha pergi bertapa. Suatu hari Sumedha naik ke teras atas istananya, duduk bersila dalam keheningan. Timbul pikiran berikut ini dalam dirinya. Sungguh menyedihkan kelahiran sebagai makhluk hidup. Demikian pula kehancuran dari badan jasmani. Sungguh menyedihkan mati dalam tekanan kebodohan dan di bawah kekuasaan usia tua. Karena harus mengalami kelahiran, usia tua dan sakit, aku akan mencari nibbana di mana usia tua, kematian dan ketakutan padam. Betapa menyenangkan seandainya aku dapat bebas dari tubuh ini secara total. Karena tubuh ini penuh dengan benda-benda kotor, seperti air seni, kotoran, darah, ludah, dahak, nanah, lendir, empedu, keringat, dan lain-lain. Pasti ada jalan menuju nibbana yang penuh dengan kedamaian. Tidak mungkin tidak ada. Aku akan mencari jalan menuju nibbana sehingga aku dapat terbebas dari lingkaran kehidupan. Misalnya saja di mana ada penderitaan atau duka, di sana juga ada kebahagiaan atau suka. Demikian pula di mana ada lingkaran kelahiran yang merupakan timbulnya duka, di sana juga ada nibbana yang merupakan padamnya duka. Demikian pula jika ada panas, juga ada dingin. Jika ada 3 api, nafsu, keserakahan, kebencian, dan kebodohan, pasti juga ada nibbana yang merupakan padamnya 3 api ini. Di mana ada perbuatan jahat, di sana juga ada perbuatan baik. Demikian pula di mana ada kelahiran kembali, di sana juga ada nibbana di mana energi kelahiran kembali dipadamkan. Setelah munculnya pikiran-pikiran ini, ia merenungkan dalam. Misalnya seseorang yang telah terjatuh ke dalam kotoran atau yang tergelincir ke dalam kubangan yang kotor, dan melihat dari jauh sebuah kolam yang jernih yang dihiasi oleh 5 macam bunga teratai, jika setelah melihat kolam ini ia tidak berusaha untuk mencari jalan dan pergi menuju kolam itu, ini bukanlah kesalahan kolam tersebut, tapi kesalahan orang tersebut. Demikian pula ada sebuah kolam besar nibbana di mana seseorang dapat mencuci kotoran batinnya. Jika seseorang itu tidak mencari kolam besar nibbana itu, ini bukanlah kesalahan nibbana. Seperti seseorang yang dikepung oleh musuh dan tidak berusaha untuk meloloskan diri, walaupun di sana ada jalan untuk melarikan diri, itu bukanlah kesalahan jalan itu. Demikian pula jika seseorang yang ditawan oleh musuh yang berbentuk kotoran batin, tidak berusaha untuk melarikan diri, walaupun telah ada jelas sekali jalan besar menuju kota emas nibbana, di mana seseorang aman dari musuh-musuh yang berbentuk kotoran batin, ini bukanlah kesalahan jalan tersebut. Seperti seseorang yang menderita penyakit, tidak dapat sembuh walaupun ada dokter ahli. Dokter itu tidak dapat disalahkan. Demikian pula jika seseorang yang sangat menderita penyakit kotoran batin tidak mencari seorang guru untuk menyembuhkan penyakit itu, meskipun di sana ada seorang ahli dalam melenyapkan kotoran batin, guru tersebut tidak dapat disalahkan. Kemudian Sumedha lebih jauh merenungkan sebagai berikut untuk terbebas dari jasmani. Seperti seseorang yang dibebani oleh mayat seekor binatang yang tergantung di lehernya dan membebaskan diri dari bangkai busuk tersebut dan pergi kemanapun ia inginkan dengan bebas dan bahagia. Demikian pula aku akan pergi menuju kota nibbana dan meninggalkan jasmani yang busuk ini yang bukan lain hanyalah kumpulan benda-benda menjijikan. Seperti mereka yang meninggalkan kotoran mereka di kakus tanpa pernah menengok ke belakang, demikian pula aku akan pergi ke kota nibbana setelah meninggalkan jasmani ini yang penuh dengan benda-benda menjijikan. Seperti seorang pemilik perahu tua, bocor dan rusak, meninggalkan perahunya dengan muak. Dan demikian pula aku akan pergi ke kota nibbana setelah meninggalkan tubuh ini, yang dari 9 lubang pada tubuh di mana kotoran yang menjijikan mengalir keluar. Seperti seseorang yang membawa banyak harta yang kebetulan melakukan perjalanan dengan para perampok,
meninggalkan para perampok itu dan melanjutkan perjalanan dengan aman ketika menyadari bahaya hartanya dirampok. Demikian pula karena pikiran bahwa harta kebajikanku dapat dirampok membuat aku takut. Aku akan meninggalkan jasmani ini yang seperti kepala perampok dan akan pergi mencari jalan menuju nibbana yang tidak diragukan lagi memberikan keamanan dan kebahagiaan bagiku. Setelah Sumedha, sang pertapa telah berhasil dalam praktik pertapaan sesuai ajaran para pertapa mulia dan telah mencapai jana dan kemampuan batin tinggi seperti telah disebutkan sebelumnya, di dunia muncul seorang Buddha, Buddha Dipankara, raja dari tiga dunia. 32 keajaiban seperti gempa di 10.000 alam semesta terjadi dalam empat kejadian sehubungan dengan Buddha Dipankara, yaitu saat memasuki rahim, saat kelahiran, saat mencapai kebuddhaan, dan saat memabarkan khotbah pertama. Namun Sumedha tidak mengetahui hal ini karena ia sedang tenggelam dalam jhana. Setelah mencapai pencerahan sempurna, Buddha Dipankara menyampaikan khotbahnya yang pertama kepada 100.000 dewa dan manusia di Sunanda Rama. Setelah itu, Buddha Dipankara bersiap-siap untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin semua makhluk dengan menuangkan air suci dhamma kepada para makhluk bagaikan hujan deras yang turun di empat benua. Kemudian disertai 400.000 arahanta, ia mengunjungi kota Ramawati dan berdiam di wihara Sudhasana. Sementara itu Sumedha sedang menikmati kebahagiaan jhana di dalam hutan dan sama sekali tidak mengetahui kemunculan Buddha Dipankara di dunia ini. Mengetahui kedatangan Buddha di wihara Sudhasana, penduduk Ramawati setelah makan pagi datang membawa barang-barang untuk keperluan pengobatan. Seperti mentega, ghee, dan lain-lain, juga bunga dan dupa untuk dipersembahkan kepada Buddha. Setelah bersujud kepada Buddha dan mempersembahkan bunga, dupa, dan lain-lain, mereka duduk di tempat yang semestinya dan mendengarkan khotbah Buddha yang sangat indah. Pada akhir khotbah tersebut, mereka mengundang Buddha beserta murid-muridnya, para bhikkhu, untuk makan keesokan harinya. Setelah menghormat pada Buddha dengan mengelilinginya, mereka meninggalkan wihara. Keesokan harinya persiapan sudah dilakukan oleh penduduk kota Ramawati. Pada waktu itu Sumedha sang pertapa meninggalkan pertapaannya. Ketika ia melakukan perjalanan melalui angkasa, ia melihat penduduk Ramawati berkumpul dan bergembira dalam pekerjaan memperbaiki dan menghias jalan. Merasa ingin tahu apa yang sedang terjadi di bawah, ia turun dan berdiri. Sementara orang-orang memperhatikannya, kemudian ia bertanya, "Kalian memperbaiki jalan dengan gembira dan bersemangat. Untuk siapakah kalian memperbaiki jalan?" Penduduk menjawab, "Yang mulia Sumedha, telah muncul di dunia Buddha Dipankara yang tiada bandingnya, yang telah menaklukkan lima kejahatan mara. Ia adalah raja terbesar di seluruh dunia. Kami memperbaiki jalan ini untuknya." Sumedha merasa bahagia mendengar kata Buddha yang diucapkan penduduk Ramawati. Ia mengalami kebahagiaan batin yang luar biasa dan mengulang kata-kata Buddha, Buddha. Ia tidak dapat mengendalikan kebahagiaan yang luar biasa itu muncul dalam dirinya. Sumedha yang merasakan kebahagiaan dan juga karena perasaan religius merenungkan dalam-dalam. "Aku akan menanam benih kebajikan yang baik di tanah yang subur, yaitu Buddha Dipankara ini, untuk melakukan perbuatan baik yang sulit dan sangat jarang dapat dilakukan, juga untuk menyaksikan saat-saat bahagia munculnya seorang Buddha. Saat-saat bahagia itu sekarang telah datang kepadaku, aku tidak akan menyia-nyiakannya." Sewaktu Buddha Dipankara datang bersama 400.000 arahanta, dewa dan manusia menyambut dengan memukul genderang. Mereka juga menunjukkan kegembiraan dengan menyanyikan lagu-lagu selamat datang untuk menghormati Buddha. Kemudian ia memutuskan sebagai berikut, "Hari ini, aku akan mengorbankan diriku untuk Buddha, agar ia tidak menginjak lumpur dan mengalami ketidaknyamanan. Biarlah Buddha beserta 400.000 arahanta menginjak punggungku dan seolah-olah berjalan di atas jembatan kayu berwarna batu delima. Dengan menggunakan tubuhku sebagai jembatan oleh Buddha dan para arahanta, aku pasti akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang lama." Setelah mengambil keputusan demikian, ia melepaskan sabuknya, menggelar matras kulit macan dan jubahnya di atas tanah becek, kemudian berbaring tiarap di atasnya bagaikan jembatan yang terbuat dari kayu berwarna batu delima. Sumedha yang sedang bertiarap seketika muncul keinginan untuk menjadi Buddha. "Jika aku menghendaki, hari ini juga aku dapat menjadi arahanta yang mana asawa dipadamkan dan kotoran batin lenyap. Tapi apa untungnya?
Seorang manusia luar biasa sepertiku merealisasi Buddha Arahata dan Nibbana sebagai murid yang tidak berguna dari Buddha Dipankara. Aku akan berusaha sekuat mungkin untuk mencapai kebuddhaan. Apa gunanya secara egois keluar dari lingkaran kelahiran sendirian? Padahal aku adalah seorang manusia luar biasa yang memiliki kebijaksanaan, keyakinan, dan usaha. Aku akan berusaha mencapai kebuddhaan dan membebaskan semua makhluk, termasuk para dewa, dari lingkaran kelahiran yang merupakan lautan penderitaan. Setelah mencapai kebuddhaan sebagai hasil dari perbuatanku yang tiada bandingnya dengan bertiarap dan menjadi jembatan untuk Buddha Dipankara, aku akan menolong banyak makhluk keluar dari lingkaran kelahiran yang merupakan lautan penderitaan. Setelah menyeberangi sungai samsara dan meninggalkan tiga kehidupan, aku akan menaiki rakit Dharma jalan mulia berfaktor 8 dan pergi menyelamatkan semua makhluk termasuk dewa. Demikianlah pikiran Sumedha bercita-cita untuk menjadi Buddha. Sumedha telah memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kebuddhaan. Sebenarnya ia memang akan menjadi seorang Buddha. Ia memiliki 8 faktor yang diperlukan untuk menerima ramalan. Mengetahui bahwa Sumedha memiliki persyaratan ini, Buddha Dipankara menghampiri Sumedha dan berdiri di dekat kepalanya selagi ia masih bertiarap. Dengan kekuatan batinnya melihat jauh ke depan untuk mengetahui apakah Sumedha yang sedang berbaring tiarap di atas lumpur dapat yang berkeinginan untuk menjadi Buddha dapat tercapai keinginannya atau tidak. Buddha Dipankara mengetahui semua tentang masa depan Sumedha dan berkata, Sumedha akan menjadi Buddha bernama Gotama setelah 4 asankeya dan 100.000 kapas sejak saat ini. Masih berdiri di sana, Buddha Dipankara mengucapkan ramalan dalam 9 bait yang dimulai dengan kata Pasata Imang Tapasang Jatilang Pugata Panang. 1. Biku, angkatlah petapa ini. Sumedha sang petapa ini akan mencapai pencerahan sempurna di antara Brahma, Dewa, dan manusia setelah banyak kapa tepatnya. 4 asankeya dan 100.000 kapa dari sekarang. 2. Pada awal usahanya dalam mencapai kebuddhaan, Sumedha ini akan melepaskan keduniawian, meninggalkan kota Kapilawatu yang indah. Ia akan mengabdikan diri untuk bermeditasi dan melakukan latihan yang sangat keras, Dukaracarya. 3. Sewaktu berada di bawah pohon banyan bernama Ajapala, ia akan menerima persembahan nasi susu dan kemudian pergi ke sungai Neranjara. 4. Ketika ia sudah mendekati saat mencapai kebuddhaan, ia meminum susu itu di tepi sungai, kemudian pergi ke pohon bodhi dengan jalan yang sudah disiapkan oleh para dewa. 5. Sesampainya di pohon bodhi, yang merupakan tempat di mana ia akan mencapai pencerahan sempurna, ia akan mengelilinginya ke arah kanan. Ia akan memutari dari selatan ke barat, dari barat ke utara, kemudian dari utara ke timur. Kemudian mencapai pencerahan sempurna. Tidak ada makhluk apapun yang dapat menandinginya, dan kemasyurannya menyebar luas dan jauh. Duduk di bawah pohon bodhi, ia akan mencapai pengetahuan pandangan cerah dari 4 kebenaran mulia. 6. Ibu dari Buddha ini bernama Maya Devi, ayahnya bernama Suddhodana, Buddha ini bernama Gotama. 7. Sepasang murid utamanya adalah Kolita dan Upatissa, yang terbebas dari kotoran batin dan kemelekatan, yang lembut hatinya dan tinggi konsentrasinya. Seorang biku bernama Ananda selalu menyertai Buddha ini dan melayaninya. 8. Teri Kema dan Teri Upalawanya, yang terbebas dari kekotoran batin dan kemelekatan, yang lembut hatinya dan tinggi konsentrasinya, akan menjadi sepasang murid utama perempuan. Pohon itu, Ficus religiosa atau asata, akan menjadi pohon bodhi, di mana ia akan mencapai pencerahan sempurna. 9. Cita dan Hatala Waka, akan menjadi murid utama awam laki-laki yang melayani Buddha. Sedangkan Utara dan Nanda Mata akan menjadi murid utama awam perempuan. Sahabat Ruang Agama Buddha yang budiman, sebelum mengakhiri siaran ini, saya akan membacakan ringkasan kehidupan bakal Buddha Gotama. Beliau menerima ramalan dalam 5 kehidupan sebagai pertapa, yaitu 1. Sebagai pertapa Sumedha pada masa Buddha Dipankara, 2. Sebagai petapa Jatila pada masa Buddha Narada, 3. Sebagai petapa Susima pada masa Buddha Atadasi, 4. Sebagai petapa Mangala pada masa Buddha Siddhata, 5. Sebagai petapa Sujata pada masa Buddha Tisa. Demikianlah beliau menerima ramalan itu. Kemudian, beliau menerima ramalan dalam 9 kehidupan sebagai biku.
1. Sebagai Raja Dunia Vijitavi yang kemudian menjadi biku pada masa Buddha Kondana. Sebagai Brahmana Suruci dan kemudian menjadi biku pada masa Buddha Mangala. Sebagai Brahmana Utara dan menjadi biku pada masa Buddha Sumeda. Sebagai Raja Dunia dan kemudian menjadi biku pada masa Buddha Sujata. Sebagai Raja Vijitavi dan kemudian menjadi biku pada masa Buddha Pusa. Sebagai Raja Sudassana dan menjadi biku pada masa Buddha Vesabhu. Sebagai Raja Kema dan menjadi biku pada masa Buddha Kakusanda. Sebagai Raja Pabata dan menjadi biku pada masa Buddha Konagamana. Sebagai Jyotipala, si pemuda Brahmanda, dan kemudian menjadi biku pada masa Buddha Kasapa. Kemudian beliau menerima ramalan dalam 5 kehidupan sebagai umat awam. 1. Sebagai umat awam Brahmana Ati Deva pada masa Buddha Revata. 2. Sebagai umat awam Brahmana Ajita pada masa Buddha Sobita. 3. Sebagai umat awam orang kaya bernama Jatila pada masa Buddha Padumutara. 4. Sebagai umat awam pemuda Brahmana Kasapa pada masa Buddha Piyadasi. 5. Sebagai umat awam Raja Arindama pada masa Buddha Siki. Kemudian beliau menerima ramalan dalam 2 kehidupan sebagai naga. 1. Sebagai Atula, Raja Naga pada masa Buddha Sumana. 2. Sebagai Raja Naga lagi yang juga bernama Atula pada masa Buddha Vipassi. Kemudian beliau menerima ramalan dalam 3 kehidupan lainnya. 1. Sebagai Raja Dewa pada masa Buddha Dhammadasi. Sebagai Raja Raksasa. Kemudian beliau menerima ramalan dalam 3 kehidupan lainnya. 1. Sebagai Saka, Raja Dewa pada masa Buddha Dhammadasi. 2. Sebagai Raja Raksasa pada masa Buddha Anumadasi. Dan 3. Sebagai Raja Singa pada masa Buddha Paduma. Demikianlah uraian tentang kehidupan lampau Buddha sebelum beliau terlahir sebagai Pangeran Siddhartha. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di minggu yang akan datang. Selamat malam, Namo Sangya Ngadi Budaya, Namo Buddhaya.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Jalan Berliku oleh RRI Jambi di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bodoh ah, aku kesel.
1: Udah, namanya juga hidup, Van. Biasa sih, udah lumrah.
0: Lumrah apanya? Kamu ya gampang aja ngomong gitu, karena bukan kamu yang ngerasain.
1: Jadi putus asa nih ceritanya. Ya udah, bunuh diri aja sana, Gih. Atau gantung diri kek, lompat dari gedung tinggi kek, atau apalah.
0: Gila kamu.
1: Dikit.
0: Era, aku ini serius. Candaanmu gak lucu. Aku ini butuh teman curhat. Tapi kamu?
1: Iya, nih sekalian pakai punggungku. Kalau kamu mau nangis, puk. Aku bersedia kok.
0: Aku ini sedih, bingung. Seolah-olah beban ini gak pernah lepas. Apa yang harus aku lakukan, Ra?
1: Kamu gak boleh putus asa, Van. Perjuangkan hidup kamu. Jangan menyerah. Apalagi bersikap apatis.
0: Terus terang ya, dulu tuh aku gak pernah bermimpi soal gini.
1: Fanny, hidup ini kan gak selalu seperti yang kita mau. Dan juga tidak selalu berjalan dengan baik.
0: Aku iri, Ra, sama kamu.
1: Lah kenapa?
0: Kehidupanmu selalu berjalan mulus. Seakan badai tak pernah mengganggu kehidupanmu.
1: Badai itu selalu ada di setiap kehidupan seseorang, Van. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan melewatinya.
0: Apakah aku manusia yang lemah, Ra?

0: Aku ini sedang pusing, Van. Jangan tambah lagi.
1: Aku juga pusing lihat kamu marah-marah tanpa sebab. Kadang-kadang menjerit kayak orang kesetanan. Aku capek, Mas, capek.
0: Apa kau pikir aku juga gak capek? Aku juga lelah hati dan pikiran, Van. Setidaknya aku berharap di rumah ini aku bisa mendapatkan ketenangan. Tapi malah sama aja seperti di kantor.
1: Setidaknya kamu cerita, Mas, cerita. Berbagi semua masalah, beban dengan aku. Bukannya marah-marah seperti ini. Salah sedikit, Mas langsung membentak. Aku udah gak kuat, Mas. Capek. Lebih-lebih mengurus bayi ini.
0: Lalu, mau kamu apa? Jangan buat aku bertambah kesal.
1: Baiklah. Bila aku cuma buat Mas kesal, aku gak ingin membuat rumah ini jadi gak nyaman buat Mas. Besok, aku pulang ke rumah ibu membawa bayi kita.
0: Oh, begitu. Mau pergi? Pergilah sesukamu.

0: aku sudah gak tahan lagi, Ra.
1: Fanny, lari dari masalah dengan meninggalkan suami kamu yang sedang terpuruk itu gak adil, Van. Dimana kasih sayang kamu? Begitu lama kalian pacaran, kenapa baru jelang 2 tahun pernikahan dan kamu punya bayi malah kalah? Dengan kayak gini, masalah kayak gini.
0: Mungkin jodoh aku dan Argo hanya sebatas ini.
1: Astagfirullahaladzim. Fanny, jangan mikir kayak gitu, Van. Apa pernah Argo main tangan sehingga kamu berniat untuk meninggalkannya? Coba ingat lagi, Van, apa yang kamu bangun bersama dia sejak bertahun-tahun lalu. Jangan karena hujan sehari melunturkan panas setahun.
0: Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Ra. Aku lelah, lelah, Ra.
1: Kamu mau anak kamu kehilangan kasih sayang dari ayahnya?
0: Aku bingung, Ra.
1: Kamu harus bersabar, Van. Argo sedang terhimpit masalah di kantornya. Di saat seperti ini seharusnya kamu di sampingnya, mendukung dia.
0: Mana tahan aku tiap pulang selalu marah-marah, membentak. Kadang-kadang gara-gara anak menangis, dia malah membanting sesuatu, Ra.
1: Kan sudah aku bilang berkali-kali, dia sedang dalam masalah, Van. Sony juga banyak cerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi suami kamu di kantor. Bahkan Argo hampir kehilangan pekerjaannya. Sekarang lebih baik kamu pulang deh, temui Argo. Biar aku mengantarmu ya.
0: Tapi

0: Sudah. Sekarang sudah jelas semuanya, Go. Biang keladinya si Herman. Dia yang menyebar fitnah. Dia iri padamu. Karirmu cepat naik. Padahal itu adalah hasil kerja kerasmu dan murni kemampuanmu.
1: Iya, terima kasih Sony. Kalau kau tidak membantu mencari tahu, mungkin Pak Sulaiman tidak tahu kebenarannya. Beliau tadi memanggilku dan mengembalikanku ke posisi semula.
0: Kita berteman sudah lama, Go. Sejak SMP. Jadi kau dan aku paham dengan sifat masing-masing.
1: Iya, sudah lama ya. Ngomong-ngomong, kabarnya Herman dipindahkan ke cabang di luar kota.
0: Iya, dia dapat meja kosong seperti dirimu. Dia menuai apa yang dia tabur. Nah, sekarang bagaimana dengan anak istrimu? Kita jemput. Tadi Era menelponku. Kasihan anak istrimu.
1: Ya sudah, aku ingin meminta maaf pada Fanny. Dia menjadi pelampiasan emosiku belakangan ini. Padahal dia tidak bersalah. Aku tidak ingin berlarut hanya karena kami menemui jalan berliku.
0: Baguslah. Itu baru seorang suami yang bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung Malam ini barengan RRDian sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa di jam 8 malam kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini bersama komunitas Love Pink. Ini mengenai topik pentingnya deteksi dini kanker payudara di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Malam ini.
1: Bandung Malam ini.
0: Nah, pendengar, kita ngobrol-ngobrol nih soal pentingnya deteksi dini kanker payudara bersama ketiga narasumber kita hari ini. Malam ini yang sudah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, ada siapa di sini? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Luar biasa, selamat malam. Kabar baik, ini kakak-kakak.
2: Senang banget dipanggil kakak-kakak kita. Langsung imun bertambah.
0: Iya, imunnya bertambah ya lumayan. Luar biasa, terima kasih sebelumnya udah berkenan hadir di Pro 1 RRI Bandung. Ini komunitas Love Pink ya. Kita bakalan ngobrol soal pentingnya deteksi dini kanker payudara. Kita juga live di TikToknya Pro 1 RRI Bandung di @pro1bdg. Dan juga bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi atau bertanya, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa melalui line interaktif kami di 727-8978. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu, kenalan dulu mungkin sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Boleh, ada siapa aja di sini? Mungkin dari yang paling sebelah kiri dulu, silakan.
2: Selamat malam untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung. Perkenalkan, saya Susan. Saya koordinator wilayah Love Pink Bandung. Malam ini saya bareng teman-teman luar biasa nih, dari pengurus ke koordinator wilayah Love Pink Bandung dari yang paling ujung. Silakan.
3: Halo semuanya, selamat malam. Saya Citra, biasa dipanggilnya Ira. Saya di Love Pink Bandung sebagai sekretaris. Kemudian nih yang sebelah nih yang cantik.
0: Yang di tengah nih ada siapa?
4: Halo, selamat malam. Saya dengan Nova. Saya tim visit dari Love Pink Bandung.
0: Wow, luar biasa ya. Nih ketiga pengurus ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Mungkin kita juga kenalan dulu sama komunitasnya. Ini komunitas Love Pink. Ini apa sih? Komunitas apa? Silakan.
2: Pasti pas ketemu kita nggak nyangka nih kita ini adalah penyintas kanker payudara.
0: Iya.
2: Ya, jadi yang uniknya dari Love Pink sendiri, dan kita berbangga ya di tahun sekarang ini mau 12 tahun.
0: Wow.
2: Jadi ya, Love Pink sendiri uniknya adalah 99% anggotanya adalah penyintas dan pejuang kanker payudara. Jadi ya tentu yang waktu itu saya juga pernah bilang sama teman-teman, saya berharap gak ada lagi anggota tambahan ya membernya. Karena memang sejak tahun 2014 Love Pink ini berdiri dengan nama Yayasan Daya Darah Indonesia. Diinisiasi juga oleh pejuang kanker payudara waktu itu almarhumah Basanti Persada dan juga Mbak Muti yang mendirikan sebagai foundernya. Dan sekarang bangga sekali ya, kami sudah mendampingi 17.500 teman-teman pejuang dan juga penyintas sampai di hari ini ya, Taira ya. Jadi kami juga senang untuk terus berbagi dan ada di beberapa kota di Indonesia tentunya. Iya, nanti Taira mau cerita ada berapa kota nih yang yang ada teman-teman untuk bisa dapat supportnya, dan Bandung salah satunya gitu loh.
0: Luar
2: jadi
0: biasa.
2: Kota apa aja nih Taira nih kita?
0: Silakan Taira.
3: Aduh, kalau gitu saya harus buka ini ya.
2: Langsung kita pusatnya dulu ya berarti ya Taira. Dia
0: terpusatnya di
3: Jakarta.
0: Ah, terpusat di Jakarta berarti.
3: Jakarta itu meliputi wilayah Jabodetabek. Oh ya, pertama ada 11 wilayah. Yang pertama itu mungkin yang pusatnya di Jabodetabek dengan kantor pusat di Jakarta. Kemudian ada Bandung, ada Manado,
2: ada
3: Surabaya, Semarang, Jember,
5: Malang.
2: Terus kita ke Sumatera nih. Sumatera juga teman-teman juga kita punya teman pendamping di sana. Ada di Pekanbaru ya, Riau. Terus ada Padang. di Padang.
3: Nah,
2: terus Kalimantan ada juga ya. Kalimantan juga ada dan Manado. Dan kita mau mulai bergerak nanti ke Nusa Tenggara Timur dan Pasar dan sebagainya.
0: Luar biasa. Itu
3: Banjarbaru teh.
2: Iya, Banjarbaru, Kalimantan.
0: Luar biasa ya, sudah menebarkan sayap sebegitu luasnya, mudah-mudahan ini juga pasti dampaknya gede banget ya. Mudah-mudahan, tapi ini mungkin kita tarik dulu ke belakang, ini yang melatar belakangi pembentukan Love Pink ini sendiri itu punya gagasan tersendiri nggak sih dari inisiatornya?
2: Inisiator atau foundernya ya, selalu dari, bercerita ya, ya. Di situ tuh mereka berdua itu sedang berjuang juga. Terus di momen bersamanya itu yang sama-sama berjuang dan tiba-tiba bertemu seseorang yang sedang berjuang, ternyata memberikan feedback yang luar biasa. Kami komunitas ini juga prinsipnya adalah punya visi misi ya, yaitu visinya tadi mengedukasi dan juga support moral. Nah pada saat itu beliau-beliau itu merasa dengan ada teman dan sebagainya ternyata memberikan support moral yang luar biasa. Nah dari situ 2012 mulai untuk gimana kalau kita bisa bantu untuk support teman-teman yang juga sama-sama berjuang. Tapi di 2014 akhirnya dikukuhkan secara legal menjadi Yayasan Daya Dara Indonesia di Jakarta itu sendiri. Dan tentu saja kita punya selain visi misi tadi, tentu di misinya kita punya edukasi dan program-program. Nah di situ akhirnya mulai ada beberapa bergabung dan terus berkembang untuk bertambah saling mendukung ya. Kalau keanggotaan komunitas lain mungkin beda ya. Tapi kalau ini dengan ada masuk anggota baru berarti tadi kita butuh support system baru untuk teman-teman merasa tidak sendiri. Ya.
0: Makanya tadi diharapkan mudah-mudahan nggak ada anggota baru lagi ya.
2: Betul, karena kan dari ya visi kita adalah mengurangi jumlah angka kanker payudara ya stadium di stadium lanjut. Betul.
0: Tapi ini ngomongin soal kanker payudara ini mungkin apa kakak-kakak, teteh-teteh, ibu-ibu di sini juga bingung saya ini. Di sisi lain masih pada semangat bugar banget gitu. Ini melihat besar seberapa besar gitu khususnya mungkin di Indonesia sendiri ini kasus kanker
2: menarik
0: payudara.
2: Banget ya. Iya, benar ya Tenova ya, benar sekali kanker payudara itu nomor satu loh untuk kanker di Indonesia. Gimana angkanya bisa sampai 65.000 per tahunnya, berarti setiap harinya ada ratusan pasien wanita terdiagnosis.
0: Nah ini juga menarik nih, ini ratusan pasien wanita ya terdiagnosis. Apakah laki-laki juga punya ini nggak, punya potensi untuk terkena nggak?
3: Ada
0: juga ya.
3: Satu persen.
0: Nah biasanya itu tuh pemicu atau ya dasarnya dari apa sih kanker payudara itu?
2: Saya izin ya. Okay. Kalau kita ngobrol penyebab utamanya sendiri belum diketahui secara pasti nih pendengar sekalian. Tapi kita punya yang disebut faktor resiko yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol ya tadi adalah pola hidup sehat. Dan saya senang sekali ngelihat anak-anak sekarang bersaingnya dengan posting lari, nge-gym. Nah itu adalah salah satu faktor yang bisa kita kontrol. Terus tadi ya mengelola stres dengan baik. Ya kita nggak pernah bisa lepas dari hidup di zaman sekarang, nggak tanpa stres itu nggak mungkin. Tapi bagaimana mengelolanya. Terus tadi hidup sehat ya Taila ya, cukup tidur, terus makan yang bergizi.
3: Makan yang baik, yang bergizi.
2: Nah sebenarnya keseimbangan, dan tadi saya baru ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman di luar, ya tadi menghindari paparan polusi ya, yang jadi pencetus juga untuk terjadinya kanker itu sendiri. Ada lagi mungkin Taila yang mau ditambahin?
0: Silakan, kalau ada yang ingin ditambahkan.
2: Mungkin yang faktor yang
0: faktor-faktor lainnya
2: yang tadi kan bisa kita kontrol. Nah yang gak bisa kita kontrol apa aja tuh Tera?
3: Yang gak bisa kita kontrol berarti kan eksternal ya. Itu misalnya ada genetik.
0: Gen juga ya berarti.
2: Iya genetik
3: ada. Tapi memang itu tidak menjadi suatu semuanya mix combine sebetulnya. Gitu. Kita sebenarnya gak pernah tahu apa dari mana. Saya pribadi pun nggak tahu misalnya dari mana dianugerahi kanker ini.
2: Betul.
3: Yang penting kita harus menjaga balance semuanya aja, baik internal maupun eksternal.
2: Betul. Dan tadi genetik itu sebenarnya 15-20%. Yeah. Jadi faktor yang mempengaruhi itu bisa sangat lingkungan tadi. Yeah. Nah, terus ini tadi kan kita bahas di awal tentang jenis kelamin nih, perempuan, laki-laki. Nah, itu juga tidak bisa kita kontrol ya. Saya pengen jadi laki, enggak mungkin. Yeah. Saya adalah perempuan. Terus ada lagi tadi mungkin pendengar di sini sudah melihat fenomena bahwa anak-anak itu untuk yang perempuan untuk menarch atau memulai menstruasinya itu lebih dini nih. Ada juga faktor yang dimana masa menopause-nya lebih panjang. Nah, karena nah, jadi kita itu breast cancer itu ada paparan hormon estrogen yang panjang. Itu juga jadi faktor yang tidak dapat kita
0: hindari. Mungkin juga ini jadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga ya bagi semua orang gitu. Biasanya ada gejala awal yang apa ya, orang-orang tuh cenderung gak sadar gitu, apa biasanya?
2: Nah, kalau di sini kita bisa sambil denger nih cerita beberapa karena saya penyintas kanker payudara di tahun ke-8, saya 2017. Dan menariknya kanker ini 5% terasa nyeri, 90% tidak ada dirasakan. Nah, nih coba mungkin Tenova mau bercerita awalnya nih, pertama kena gitu ya.
4: Jadi awalnya saya curiga ya. Sebetulnya sih nggak curiga ya, tapi ada yang aneh itu ketika waktu mandi memakai sabun tidak menggunakan spons kan, jadi langsung tangan gitu di sabun. Pas menyabuni area ketiak dan payudara, di situ teraba ada benjolan kecil di ketiak dan payudara. Saya pikir itu ah mungkin panas dalam kali gitu kan. Ternyata betul yang di ketiaknya hilang tuh. Tapi yang di payudaranya masih ada. Saya abaikan, sebulan kemudian tengah malam itu ada rasa sakit seperti disilet. Untungnya saya dikasih rasa sakit ya. Mungkin kalau nggak dikasih rasa sakit, saya biarin aja.
0: Nggak pernah tahu ya.
4: Pernah tahu. Akhirnya saya langsung menemui dokter, langsung harus biopsi. Dan ya, betul itu adalah kanker. Kanker payudara. Dan untungnya, alhamdulillah, masih di stadium dini. Stadium 1, belum menyebar kemana-mana dan ukuran masih kecil. Jadi untuk para pendengar semua ya, pentingnya untuk deteksi dini kanker payudara yaitu ya, semakin dini kita terdeteksi, pengobatan semakin mudah, efek juga, efek kemoterapi ya bila diperlukan itu menurut saya itu nggak seberat yang di stadium 2-3 gitu ya, karena obat kemoterapinya juga kan dosisnya lebih tinggi. Terus stamina kita juga masih kuat ya untuk menerima obat itu. Buktinya saya itu nggak pernah, kan orang bilang ya, oh kemoterapi itu begini begitu, saya nggak bisa makan. Saya makan terus, berat badan saya naik 8 kilo. Ya, HB saya alhamdulillah bagus terus gitu. Jadi untuk para pendengar, tolong jangan diabaikan apabila ada sesuatu yang aneh di payudara. Sadari, periksa payudara sendiri secara rutin 7 hari setelah haid. Apabila teraba ada benjolan, lakukan sadanis atau periksa payudara secara klinis ke rumah sakit terdekat, ke dokter yang kompeten ya. Jadi banyak juga tuh yang larinya ke apa sih teh?
2: Untuk alternatif
4: ya. Alternatif.
2: Itu yang
4: nah,
2: mungkin
4: itu yang
0: kurang tepat ya.
4: Ya, banyak yang stadium 1 karena lari ke alternatif naik stadium 4.
0: Bahaya justru.
4: Stadium 3, nah itu justru bahayanya.
2: Betul. Dan data dia Tenova udah bilang bahwa angka harapan hidup ya di stadium awal itu persentasenya akan jauh lebih tinggi, di atas 90%, yaitu 98%. Sementara jika ditemukan di stadium lebih lanjut, maka angka harapan hidupnya berarti lebih kecil, di sekitar 27%. Nah, tadi mungkin ada Teh Nova udah ceritain ya Teh Ira ya, bahwa ada kata-kata sadari, ada kata-kata sadanis. Di situ kita perlu ya untuk edukasi teman-teman ya Teh Ira ya. Gitu.
0: Wah, luar biasa, ini menarik banget ya gitu. Jadi apa ya, kita juga harus sama-sama menyadari gitu ya. Tadi juga karena gejalanya sebenarnya sesamar itu ya.
4: Yeah.
0: Gitu, sesamar itu. Jadi kita harus harus mengenali diri sendiri dengan baik gitu ya.
4: Betul.
0: Luar biasa. Kemudian juga ini yang jadi penasaran mungkin soal deteksi dini dan juga edukasi mungkin ya buat pendengar juga. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana, kita bakalan kembali lagi di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas setelah yang satu ini.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar di Bandung Malam Ini, di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Love Pink, ini tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara. Luar biasa. Ini juga kita penasaran sama aktivitas atau program apa aja yang ada di komunitas ini sendiri, di yayasan ini sendiri, mungkin boleh diceritain. Silakan.
2: Oke, tadi kan kita udah bahas nih tentang visi dan misi ya. Tentu saja tadi saya, mungkin ada yang baru join, terus Love Pink sendiri adalah komunitas penyintas dan pejuang kanker payudara yang tentu punya visi yang begitu mulia ya. Kalau saya pikir menurunkan angka pasien kanker payudara di stadium lanjut di Indonesia melalui tadi, yaitu misinya adalah memberikan edukasi tentang kesadaran, tadi udah dibilang juga deteksi dini kanker payudara. Dan ya tadi kita juga punya program-program yang tentunya berkaitan dengan edukasi yang rutin kita sampaikan. Tadi Tehnova udah bilang perlunya sadari, sadanis, yaitu program Love Pink Talk ya. Jadi kita hadir ke komunitas-komunitas, terutama wanita, tapi tidak tertutup kemungkinan ya tete-tete untuk kita juga menyampaikan tadi edukasi ke gender laki-laki ataupun pria. Jadi memang Pink Talk. Kemudian kita punya tadi, Tehnova udah bilang beliau adalah untuk Pink Visit koordinatornya juga. Dengan bangga kita punya program apa nih Tehira yang kita selalu banggakan?
3: USG gratis 10.000 USG payudara.
1: Wow, gratis ya.
3: Iya, gratis.
1: Luar biasa. Itu gimana secara teknis, gimana aktivitasnya, kapan?
3: Kegiatannya kapan? Biasanya tahunan dan tahun ini insya Allah di bulan Mei dan bulan Juni bertepatan dengan ulang tahun Love Pink.
1: Luar biasa. Itu biasanya di mana diadainnya?
2: Kita biasa kerjasama. Jadi sebenarnya konsep dari screening ini kita tadi setelah kita menyampaikan edukasi tentang periksa payudara sendiri. Nah berarti kan tadi Tehnova udah bilang sadanis. Sadanis adalah periksa payudara secara klinis dengan tadi salah satunya adalah USG. Nah program USG ini tadi kita kerjasama, tentu ada support dari donatur, sponsor, dan juga kerjasama dengan institusi rumah sakit. Kita sudah beberapa kali di Bandung bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Nah di tahun ini kita akan kerjasama dengan Maya pada hospital.
1: Maya pada Buah Batu.
2: Buah Batu, betul. Dan biasa di setiap kota kita dapat kuota ya, betul. Jadi tersebut

0: tersebar nih serentak di seluruh tadi di tiap kota-kota yang memang ada koordinator wilayah LAFPINK-nya gitu. Luar biasa. Sampai terakhir program kemarin kita udah bisa lebih dari 10.000 di 13.500 wanita sudah kita support untuk mau USG. Melakukan USG. Nah, Tehnova nih sekarang jadi PIC-nya untuk USG program tahun
1: luar
0: ini.
1: Biasa, keren banget. Ini tapi ada regulasi atau ketentuan tertentu bagi orang-orang yang ingin tergabung, mungkin pengen ikutan gimana?
0: Kalau kita sebenarnya untuk pendekatannya secara ke komunitas, karena kita ada ketentuan inklusinya, kemudian apa saja, tapi tentu untuk wanita yang memang ingin diperiksa secara langsung dengan USG, dan nanti kalaupun memang itu bisa kita kontak ya untuk kita koordinasi komunitasnya. Jadi kita pengennya langsung dengan komunitas, nggak personalnya gitu loh. Ya lebih enak mengkoordinirnya. Betul. Juga PIC-nya gitu.
1: Jadi mungkin terdengar tergabung dulu aja sama komunitasnya gitu ya. Betul. Atau ya tahu dulu komunitasnya, mungkin boleh di share dulu sosial media komunitasnya.
0: Nah, silakan.
2: Bisa reach out mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau misalnya memang membutuhkan, bisa kontak aja di IG-nya @lovepinkindonesia. Nanti bisa mungkin kemudian nanti diarahkan ke kami di Bandung.
1: Luar biasa, @lovepinkindonesia ya.
2: Betul.
1: Jadi bagi Anda pendengar mungkin yang sekedar ingin bertanya dulu gitu ya, kepo atau pengen menjalin kerjasama juga bisa kan ya?
2: Bisa banget.
1: Terbuka.
0: Iya. Sangat terbuka. Dan tadi kita bisa juga untuk institusi yang pengen mendapatkan edukasi ya untuk Pink Talk, akan sangat kami terima untuk undangannya.
2: Ibu-ibu PKK misalnya.
0: Iya, ya.
1: Atau RRI sendiri
0: RRI
1: juga ya.
0: Dengan senang hati bisa sekali kami support untuk tadi Pink Talk-nya ya, Tehnova ya. Itu edukasinya gitu loh.
1: Wah, luar biasa. Keren banget. Kita juga ini intip dulu WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, ada siapa di sini? Yang pertama ada Anjani ini di Majalaya bertanya katanya. Kamu tanya dong, tuh kakak lagi. Luar biasa.
0: Makasih Anjani.
1: Anjani makasih katanya tuh. Sebenarnya fasilitas pemeriksaan kanker payudara di Indonesia khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah nih udah ada belum ya? Atau jika sudah ada, di mana ya kira-kira katanya? Mungkin pertanyaannya juga selaras ya sama obrolan tadi.
0: Betul sekali. Jadi kalau kita bicara fasilitas, tentu ini PR-nya masih terus dan terus untuk dikembangkan. Tapi tentu saya dan teteh-teteh ini merasa sangat terbantukan di fase dengan program BPJS itu sendiri ya. Jadi, tapi tentu BPJS punya policy ya, kebijakan untuk tadi pemeriksaan, screening dan sebagainya dengan ketentuan misalnya Tehnova udah hafal banget ya, nanti rujukan fase ke 1 dan seterusnya, atau sebelumnya biasanya kita ke puskesmas dulu kalau memang ada mau pemeriksaan USG ya Tehnova ya. Gitu. Dan di Indonesia sendiri ya tadi kalau saya sebagai pasien dan juga saya juga sebagai tenaga kesehatan, supportnya sudah sangat membantu karena pembiayaan perawatan kanker itu tidak mudah.
1: Betul sebenarnya.
0: Dan kemo kita gratis ya teh kalau BPJS, terus radioterapi, kemudian operasi juga, dan itu sebenarnya kami sangat terbantukan dengan program itu. Hanya mungkin dengan sistemnya,
2: prosedurnya
0: butuh kesabaran, tapi sudah jauh banyak perbaikan itu ya. Jadi tadi kalau misalnya kemana, yang utama dulu tadi sebelum kita cari nih fasilitas kesehatan, lakukan dulu di rumah, sadari yang tadi ya. Mudah, murah, dan saya kurang dari 5 menit saya bisa dikasih kehidupan lagi setelah 8 tahun karena melakukan sadari. Jadi yang tadi Tehnova udah bilang, di hari ke-7 dan hari ke-10 dari pertama menstruasi ya. Jadi itu dulu kali ya, nanti detailnya. Iya betul.
1: Ini juga selaras sih sama pertanyaannya Almira di Ciwastra, katanya kita sering dengar istilah sadari, bisa dijelasin lebih detail enggak apa itu dan bagaimana cara melakukannya katanya.
0: Baik, tadi makasih loh udah menyimak dan bertanya, bagus banget ya, maksudnya berarti ada awareness untuk kita melakukan itu. Jadi sadari dengan disebutnya adalah pemeriksaan payudara sendiri. Hmm. Jadi biasa dilakukan tadi waktunya, terus untuk ibu-ibu yang mungkin sudah menopause ditentukan satu hari di setiap bulannya ya, teteh-teteh ya. Misalnya saya mau tanggal 1 pas gajian, saya mau. Nah, tapi untuk sadari sendiri nih, biasa bisa dilakukan, kalau mau melihat detail bisa ada ya di kanal YouTube atau apa, tapi kalau di sini saya bisa dengan melakukan saat mandi, tadi dengan cerita Tenova, akan lebih mudah. Kemudian detailnya menggunakan perabaan dengan tiga jari. Udah gitu nanti ada gerakan tertentu yang dilakukan di sisi payudara. Tapi sebelum itu biasa kita perlu amati dulu nih sebelum kita raba. Amati simetris kanan kiri. Tidak harus excellent, harus sama kanan kiri karena memang beda. Nah, seterusnya palpasi, diraba dengan caranya ada bermutar ke dalam dan keluar, dan itu jauh ke arah ketiak kayak Mira ya. Terus ke arah yang apa namanya tulang
2: klavikula.
0: Iya. Nah, deket leher itu terus. Jadi sebenarnya payudara tuh luas loh gitu loh. Yeah. Nah, itu nanti detailnya mungkin bisa nih lihat nih di YouTube. Yeah. Dari seperti apa
2: di IG Love Pink ada.
0: IG Love Pink juga itu juga ada. Jadi detail sekali ya.
2: Iya.
0: Betul. Jadi ingetin aja, misalnya sehari Senin kemarin saya mens, berarti di hari ke-7 dan range hari ke-10 Mira mulai nih lagi mandi. Atau bisa juga Tera sambil berbaring ya Tenova ya.
3: Bisa di depan cermin, bisa sambil lihat apakah di ada perubahan di area payudaranya seperti misal ya. Putingnya melesat ke dalam, lalu kulit di bagi apa daerah payudara ini seperti kulit jeruk atau ada kerutan, itu bisa sebagai dijadikan sebagai ciri awal ya, atau mungkin udah ini ya teh keluar cairan dari puting, itu juga bisa.
0: Iya, saya sih berharap nggak ada yang menemukan sampai seperti itu ya.
3: Karena itu udah masuk ke stadium lanjut gitu ya.
1: Lanjut.
0: Tapi ya ada itu. Tadi ya amati perabaan, terus tadi kalau misal ada kecurigaan benjol nggak usah langsung overthinking. Yeah. Tulis di chat GPT di mana itu nanti hasil keluarnya
3: seru sendiri nanti
0: ya, langsung
3: apalagi lari ke dukun ya.
0: Apa tadi alternatif ya. Jadi
3: alternatif itu.
0: Tahapannya tadi ya betul, sadari, kemudian ada kecurigaan atau menemukan sesuatu, nggak usah cemas dulu, nggak usah panik, tadi lakukan langkah pemeriksaan secara klinis.
1: Luar biasa, terima kasih. Semoga Almira ini menjawab pertanyaannya ya. Kalau masih ingin berdiskusi, mungkin boleh mampir ke sosial medianya Love Pink Indonesia ya, gitu. Juga tadi dengar ada kanal YouTube-nya ya, ada beberapa video yang dibagikan di sana juga. Video edukasi gitu. Tuh bisa dikepoin banget. YouTube sekarang mah gampang gitu ya mengaksesnya. Luar biasa, kita juga sapa dulu. Ini penonton yang hadir di TikToknya Persatu RRI Bandung nih, ada 7 juta penonton. Luar biasa. Kita sapa-sapa dulu, ada Ana Marpaung, ada Anita Di, ada Susi Susiastusi.
0: Halo Mbak, itu dari Loving.
1: Oh, dari Loving. Halo, salam dari Persatu RRI Bandung ya. Terus juga ada Rusda Yunia Marini, ada T dan masih banyak lagi. Terus ini katanya, hi Loving Squad, katanya yang cantik keren deh katanya. Love banget, keren katanya. Ini juga ada username-nya namanya Iya Sayang, dia gift terus. Nge-gift terus, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa. Kemudian juga kita ke WhatsApp-nya Persatu RRI Bandung. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir karena sayangnya waktunya ini kayak cepet banget ya, gak kerasa. Alhamdulillahnya. Kemudian juga ada Feby di Gatsu, katanya kalau ditemukan benjolan di payudara apakah pasti kanker? Kira-kira langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan? Mungkin ini bisa diulas kembali ya. Tadi soal overthinking, menemukan sesuatu ini harus kayak gimana, mungkin langkah awal.
0: Silakan. Saya bantu untuk, tapi saya disclaimer ya, di sini saya bukan sebagai dokter atau tenaga kesehatan, tapi saya sebagai yang pernah mengalami. Saya juga awalnya menemukan benjolan dan didiagnosis awal adalah tumor jinak ya, FAM, jadi fibroadenoma mami. Tapi tadi benjolan itu banyak sekali variasinya. Jadi ada bisa jadi kelenjar susunya, ada bisa dari
2: kista,
0: peradangan dan sebagainya. Tapi tadi beberapa tanda yang dirasakan, dilihat dan itu bisa jadi petunjuk nanti untuk dokternya menegakkan diagnosis. Tapi yang utama untuk kita menegakkan diagnosis tadi mungkin ngedengar biopsi ya. Dan biopsi sendiri sekarang udah banyak, dengan banyak sekali tekniknya, metodenya, ada needle. Jadi bukan harus selalu di operasi. Jadi tergantung tadi benjolannya di permukaan, lebih dalam, sebesar apa, itu tuh ada spesifik nanti. Nah, tadi dengan kita pemeriksaan Sadanis lewat USG nih, atau dengan mamografi lebih detail, kita bisa tahu kedalamannya, besar benjolannya, ukurannya, itu lebih detail. Tapi tadi jangan overthinking dulu. Bisa tadi lagi menyusui enggak? Iya, ada lagi mau menstruasi ya, biasa kerasa kencang atau apa. Jadi tapi utamakan tadi pemeriksaan menyertai secara klinis dengan dokter yang berkompeten ya.
1: Luar biasa, terima kasih, semoga juga menjawab. Ini juga semoga menjawab Kang Supriyadi di Cimahi, soalnya dia juga sedikit bertanya juga di katanya, Kak, sebagai suami kadang suka bingung, ini point of view-nya dari suami. Kadang suka bingung harus mulai dari mana saat istri divonis kanker payudara. Dukungan yang paling penting yang sebenarnya dibutuhkan istri itu apa, katanya. Mungkin boleh Ajeng, ini enggak apa-apa ya, satu lagi. Kita lebih dikit. Silakan.
2: Dukungan yang paling penting adalah dukungan moral. Tetap ada untuk istri, dan membuka komunikasi mungkin dengan seperti kami, dengan komunitas-komunitas, khususnya dengan Love Pink ya, karena memang lebih relate ketika kita tuh bisa sharing dengan yang sudah mengalami. Itu yang pengalaman saya sendiri, di mana ketika terdiagnosa, kemudian ya ketika orang-orang biasanya kan cuma bisanya, bukan bisanya, maaf ya, lebih menyemangati. Cuman saya merasa seperti yang ketika terdiagnosa itu akhirnya masuk apa ya, ini tuh apa nih?
0: Apa tuh?
2: Agak alienated, itu bahasa Indonesianya apa ya?
0: Menarik.
2: Agak menarik diri dari yang lain gitu. Jadi merasa tidak relate dengan kondisi orang lain, dengan kondisi baru saya, sehingga ketika Ibu Corville ini menyapa waktu itu luar biasa pencerahan buat saya, dan menjadikan salah satu semangat untuk saya untuk bisa menjalani treatment yang dijalani waktu itu, dan resep dari dokter segala macam.
0: Dan tadi ya untuk support system caregiver suami pasti tentu lebih berat ya, karena beliau juga bingung saya harus gimana, seperti apa itu. Dan dalam kesendirian yang diamnya itu ternyata lukanya besar, akan takut kehilangan orang tersayang. Kita di Love Pink ada grup caregiver juga. Di situ tidak sendiri, karena kadang sibuk untuk kaminya sendiri tapi lupa sama dirinya. Kita ada juga caregiver, jadi support each other.
1: Luar biasa, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak ya. Ini kayaknya lebih banyak, masih banyak yang perlu diulas gitu ya, yang perlu kita obrolkan gitu. Tapi sayangnya waktunya harus berakhir dulu di malam hari ini. Terima kasih banyak, tapi mungkin terakhir ada yang mau disampaikan sebelum closing ke pendengar Prasatya Radio, silakan.
0: Dari kami pasti mengucapkan terima kasih untuk bisa hadir di malam hari ini, senang sekali. Dan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang mendengarkan malam hari ini ataupun yang sedang berjuang dan merasa sendiri, melalui Love Pink Indonesia kami ingin mengajak semua perempuan Indonesia untuk memulai langkah sederhana, ya tadi sadari setiap bulan, kemudian berani periksa, jangan takut untuk mencari bantuan. Karena mencintai diri sendiri bukanlah hal egois, ini adalah bentuk keberanian kita. Mari kita jadi perempuan yang tidak hanya kuat untuk orang lain, tetapi juga cukup berani untuk menjaga diri sendiri.
1: Wow, luar biasa, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada tambahan?
3: Tambahannya, tidak semua benjolan adalah kanker. Datanglah ke tempat yang seharusnya, early detection save lives.
1: Luar biasa, terima kasih Teh.
2: Iya, pesan saya buat semua mungkin yang ada yang ragu atau gundah dengan kondisi tubuhnya, kami Love Pink ada untuk kalian. Silakan kontak mungkin tadi ya Kang di at Love Pink Indonesia. Kami akan dengan senang hati hadir untuk membersamai perjalanan untuk menjadi orang lebih baik ya Teh.
0: Iya.
1: Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Loving udah mampir ke Persatu RRI Bandung ini ngobrolin soal pentingnya deteksi dini kanker payudara. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan di hari baik berikutnya ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.
1: Amin. Pendengar, itu dia obrolan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan topik pentingnya deteksi dini kanker payudara oleh Loving bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andra Ardian sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa di jam 9 malam kita hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nih kali ini dengan lagunya lagu Indonesia tahun 80-90an. Ini prime lagu-lagu legend mungkin. Ini di tahun 80-90an pastinya banyak banget yang relate. Nah langsung aja di requestin ke WhatsApp-nya kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian sampai jam 11 malam nanti.

0: pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

0: Informasi pertama, pendengar, cegah kejahatan di dunia maya. Rutan Bandung sinergi dengan Ditsiber Polda Jabar. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandung melakukan sinergitas dengan Polda Jabar guna mencegah terjadinya kejahatan di dunia maya. Sinergitas dilakukan dengan jajaran Ditsiber Polda Jabar untuk meminimalisir dan mencegah deteksi dini adanya kejahatan siber yang mengarah dan diduga dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan. Informasi kedua, pendengar, Umum Muhtar bidik sapu bersih 3 pertandingan sisa Maung Bandung. Manajer Persib Bandung Umum Muhtar menegaskan target tinggi bagi timnya dalam 3 pertandingan terakhir kompetisi Super League 2025-2026. Maung Bandung dihadapkan pada 2 laga tandang melawan Persija Jakarta dan PSM sebelum menutup musim dengan menjamu Persijap Jepara. Informasi terakhir, pendengar, semangat belajar tanpa batas. Dr. Asi Handayanti raih gelar doktor di usia 60 tahun. Wajah baru dan bahagia terpancar dari Dr. Asi Handayanti saat dinyatakan lulus dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Momen tersebut berlangsung di auditorium di Gedung Dekanat UNISBA Selasa 5 Mei 2026. Menjadi penanda penting perjalanan akademiknya di usia 60 tahun. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan

0: pendengar, di dialog sore hari ini kami akan membahas terkait Terminal Cicaheum yang akan dialihfungsikan menjadi depo BRT atau Bandung Rapid Transit, jalur angkot 01 dan 02 pindah ke Antapani. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Asep Supriyadi selaku Kepala Terminal Cicaheum.
1: Dari saat ini kami secara internal di terminal, di lapangan kemudian tetap melaksanakan sosialisasi ke warga. Nah, di sini kami sudah mulai bertahap, ada peralihan beberapa armada baik yang akapnya maupun AKDP-nya. Secara bertahap sudah kami laksanakan peralihannya ke terminal lebih panjang. Jadi untuk Cahem Ciroyo, Cahem Ledang, Kebon Kelapa, berikut pihak-pihaknya, dan kami juga telah mensosialisasikan pihak angkot khususnya ke KPU-nya dengan adanya pembangunan depo BRT ini, ada kemungkinan angkot beralih untuk sementara ke Terminal Antapani. Cuman untuk waktu kapan dan kapannya kami saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau kepastian, dikarenakan kami juga menunggu perintah dari pemerintah. Apa yang telah diperintahkan pimpinan ke kami telah kami laksanakan, mulai dari sosialisasi ke angkot, ke pengurus, ke ele, ke pedagang, sudah kami sosialisasikan. Jadi untuk saat ini kami menunggu, kami selaku pengelola terminal di Cicaheum, kami mengajak, menghimbau untuk seluruh warga Kota Bandung, baik yang terdampak di seputaran Terminal Cicaheum, marilah kita dukung bersama-sama program ini demi kebaikan masyarakat Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan dengan beralihnya Terminal Cicaheum ke Terminal Lipanya itu mungkin ada salah satu induk terminal yang bisa lebih peningkatan baik dari segi pelayanan, kenyamanan, keamanan di Terminal Lipanya.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Bandung malam ini bareng Radian sampai jam 12 malam nanti. Tadi udah reputerin lagu-lagu yang udah di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Selanjutnya kita intip lagi WhatsApp Pro 1 RRI Bandung, ini ada siapa? Yang pertama ini ada Kansa di Sumedang, Teh Kansa di Sumedang nih. Malam dari Kansa di Sumedang, katanya mau minta lagunya dari Titik Puspa yang Kupu-Kupu Malam. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin katanya. Terima kasih. Terima kasih juga. Kemudian juga ada dari Tehnova nih di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak, maaf mau tanya judul lagunya bebas. Terima kasih bebas. Oh ini udah request nih Tehnova ternyata. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Tehnova. Request lagunya Kisah Kasih di Sekolah katanya dari Krisye. Boleh nanti Andre puterin juga ya. Salam-salamnya buat semuanya aja deh, spesialnya buat Kak Andre aja yang lagi tugas. Sukses selalu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Juga ada Ais Komariah, ini Bu Ais Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ais di Aspol Suka Miskin katanya, mohon lagunya Tajam Tak Bertepi dari Acil Bimbo. Salamnya untuk semuanya aja katanya, terima kasih. Nanti juga Andre puterin lagunya. Ada juga Teh Lita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Lita. Selamat malam Kak Andre, berjumpa lagi lewat udara dengan Lita dari Cianjur. Salam ruang rindu, berbagi memori rindu lewat lagu. Apa kabar Kak Andre malam ini? Katanya, alhamdulillah Andre kabarnya baik. Teh Lita gimana kabarnya? Semoga kabar Kak Andre selalu dalam keadaan baik dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Teh Lita. Teh Lita juga pengen diputerin lagunya yang judulnya Terlambat Sudah katanya dari Van Beers. Lita kirimkan lagu ini untuk Kak Andre, penyiar idola yang lagi yang selalu terfavorit dan baik hati katanya. Tak lupa salamannya selalu dari Lita Cianjur. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Lita juga sehat dan bahagia selalu ya. Gak lupa Teh Tiawati juga di Sumedang nih request. Assalamualaikum, ruang rindu. Waalaikumsalam Teh Tiawati. Andre selamat malam. Malam ini Teh Tia ingin lagu dari Novia Kolopaking yang Asmara katanya. Dikirimkan untuk Kak Andre ya dulu yang lagi tugas, juga buat Api Eno, Kang Onai, Bung Kusna, Kang Mansyur, Ibu Savitri, Bunda Maharani, Kang Ahmad, Kang Uung, Neng Bunga, juga buat semuanya aja. Terima kasih Andre, semoga selalu sehat, amin. Bahagia dan juga selalu diberi umur panjang. Terus juga ada Fahri ini seperti biasa yang request di Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita dengerin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bangsa Indonesia. Putar cinta insan mudaku Bang Andre Ardiansyah sama Fahri di Cihampelas di ruang rindu aka ruang berbagi rindu memori lewat lagu seperti biasa. Mau request lagunya Bumerang atau ga lagunya Andi Liani yang mana saja. Salam-salamnya buat Bang Andre Ardiansyah, terus Bung Lana Winata, terus Kang Alan Albana, terus Bang Randi Aditya yang lagi siaran di Pro 2, Bang Rangga Hadiansyah, terus A.A. Ian Ricci Gilin, Ajeng Giri Anjani, Gina Almira, Armelia Putri, Sabila Caitra, terus Raya Alifa, dan semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Fahri yang udah request lagu ya. Nanti ada puterin lagunya, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung, tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bagi Anda juga pendengar, request you di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tadi juga ada laporan katanya di 727-8978 tidak terhubung ya. Katanya boleh alternatifnya telepon aja di WhatsApp-nya kami di 0811-220-9760 ya pendengar ya. Jadi yuk buruan request di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu sampai jam 11 malam nanti.

0: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya, agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Tips naik kereta api dengan aman. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kemudian, hindari berdiri di dekat rel, serta jangan naik atau turun dari kereta yang bergerak. Gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Waspadai perlintasan kereta api, serta jaga anak-anak dengan tepat dan laporkan ketika melihat kondisi bahaya.
1: Bandung malam ini.

0: berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, tapi sewa. Tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat, jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR. Untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income, atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi 2 hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, 2 kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, 2 ruang tidur, ruang tengah, 1 kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.

0: aja nari telele kaya cawe tewai mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: Informasi pertama berdengar, 1,79 orang di Jawa Barat nganggur, TPT desa naik. Jumlah pengangguran di Jawa Barat masih banyak, walaupun secara tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan. Hal itu berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat. BPS mencatat masih ada 1,79 juta orang menganggur dalam catatan periode Februari 2026. Angka itu turun dari Februari 2025 yang masih di angka 1,81%. Informasi kedua, pendengar, Jajang Rohana berikan catatan penting dalam optimalisasi pendapatan daerah. Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat mencatat sejumlah poin penting dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu sorotan utama adalah perkembangan potensi pendapatan di setiap pusat pengelolaan pendapatan daerah atau P3D yang menunjukkan dinamika berbeda sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Informasi terakhir, pendengar, DPRD Jawa Barat tegaskan pentingnya pembangunan rumah panggung atasi banjir. Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, M. Faizin, menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan rumah panggung bagi warga terdampak banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi. Menurutnya program ini terus diperluas agar bantuan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang menjadi korban banjir tahunan. Saat ini tercatat masih ada sekitar 80 warga yang membutuhkan hunian layak dengan konsep rumah panggung. Namun realisasi pembangunan baru mencapai 10 unit pada tahun ini. Sementara tahun sebelumnya hanya sekitar 8 unit dan angka tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Wow, luar biasa. Andre tadi udah putar-putarin lagu-lagu yang udah di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandungnya. Ada dari Kansa, Tenova, Bu Eis, Haji Elis, Kang Glenn, Telita, Tetiawati, juga Fahri tadi ya. Udah juga ini di 727-8978 baru ada yang nelpon atau baru bisa masuk mungkin ya. Langsung aja kita sapa di 727-8978. Ada siapa di sini? Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Kembali Rindu,
1: Menunggu. Wih, luar biasa. Ada apa Eno, leres?
2: Iya.
1: Gimana, Kak?
2: Tadinya mau minta Asman keduluan sama Setiawati.
1: Gimana tuh, mau gabung aja?
2: Gabung aja. Berarti sama itu ya, sehat sama Setiawati.
1: Sama apa?
2: Ya sama.
1: Oh iya itu. Sama ya, itunya pengen lagunya Asman. Gitu.
2: Itu nostalgia kenangan dulu itu.
1: Ada punya kenangan apa sama lagu itu?
2: Kan? Waktu ya waktu muda ya dulu.
1: Banyak ya kenangannya
2: di mobil anakku udah kali. Kalau alama ya Angelina tuh, birunya rinduku itu tuh sama kita sama-sama gitu ya.
1: Angelina yang judulnya Rinduku
2: ya, birunya rinduku.
1: Oh, birunya ya rinduku. Coba
2: orang Bandung gitu ya. Angelina tuh Sunda 80.
1: Oh, orang Sunda juga. Ada iya. Ada birunya cintaku tapi versi Helen.
2: Oh, iya.
1: Helen Sparingga.
2: Ya biarin.
1: Boleh yang enggak, itu siap. Kalau gitu kirim salamnya buat siapa, APN?
2: Arana ya, Mas Malam. Setiawati. Mm-hmm. Mantur. Ya buat Kang Onan. Buat Bunga ya di Garut. Terus buat Telika Cianjur. Buat Tisna ya. Itu satu lagi di Gania ke pendengar baru ya, Mama Ola. Mama katanya mau nge WA tapi belum kedengeran tuh.
1: Tuh Mama Ola WA
2: tambah lagi pendengar RRC. Terus juga buat orang sedang semuanya ada. Ada itu Nisahudin di Melaka lagi dengerin.
1: Oke.
2: Makasih.
1: Sami-sami. Siap, hatur nuhun juga ya PN.
2: Ada berani mau lah. Itu ya udah sih mungkin
1: sepertinya ya. Siap ya, kalau kita nanti lagunya ya diputerin. Siap
2: ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pen lagunya birunya cinta.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan gedung sate dengan gazebo. Lalu bagaimana pandangan legislatif khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi, selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
1: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan gazebo. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian

akan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu. Ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi kepala dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya kepala Biro Umum mewakili sekretaris daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada kos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumos. Jadi dari sisi porsi, kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage, kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu tinggal. Tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sendiri. Tentu saya berharap Kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung Malam Ini di pukul 22.54. Bareng Andre Ardian, nih gak kerasa ya pendengarnya di hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi di 7:30 malam ada mimbar agama Buddha, terus juga di 8 malam. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya pendengar soal cara mencegah kanker payudara gitu, serta mengenali dan juga edukasinya ya pendengar ya. Terus juga di Ruang Rindu tadi Andre udah putar-putarin lagu-lagu yang enak banget buat nemenin Bandung malam ini gitu pun, meskipun Bandung ini masih gerimis sampai detik ini ya pendengar. Semoga malamnya enak ya, tidurnya enak gitu, istirahatnya juga nyenyak. Karena biasanya suara hujan tuh bikin apa ya, bikin relaksasi sendiri gitu ya buat telinga gitu. Dan juga ini masih ada beberapa WhatsApp yang belum Andre baca. Ini ada dari Teh Safitri. Katanya, "Assalamualaikum Bang Andre yang baik hati artis Korea, semoga sehat selalu." Waalaikumsalam Teh Safitri. Amin. Request lagu Bilang Kau Rindu, Panggilah Namaku dari Wahyu OS katanya. Salamnya buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, sehat dan bahagia selalu. Dan buat semua yang sudah menyapa diriku katanya. Terima kasih Bang Andre atas dibacakannya. Terima kasih juga Teh Safitri. Nanti Andre puterin lagunya di malam ini ya, sekaligus menutup Ruang Rindu. Terus juga ada Teh Estri Suciptono katanya, "Kang Andre selamat malam, Estri di Buah Batu menyimak," katanya. Terima kasih Teh Estri sudah menyimak di malam ini ya. Juga ada siapa nih, baru nih kayaknya dari kelihatan dari chatnya. Ini AA Andre katanya, "Betul ini Andre, boleh request satu lagu nih dari Jaya dari Majalaya Cikancung Solokan Jeruk Kabupaten Bandung," katanya. Boleh dong, nanti tapi diputarinnya dari jam 11 ke 12 ya, sekaligus Jasmar Music. Jaya mau request lagunya Ran Dekat di Hati katanya, buat guru-guru karena... Wah, oke. Okay. Untung belum Andre baca ini, rada sensitif juga ya. Oke, nanti Andre puterin lagunya Ran Dekat di Hati aja, dikirim salamnya buat guru-guru gitu, buat para guru. Semangat kata Jae katanya. Nanti Andre puterin lagunya di Pro 1 RRI Bandung, tentunya di Ruang Rindu kali ini. Dan juga sekali lagi terima kasih pendengar sudah senantiasa membersamai Andre dan juga Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini khususnya dari pukul 19. Semoga kita bisa ketemu lagi dan pastinya di Pro 1 RRI Bandung. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih bagi Anda yang udah menyimak, udah berinteraksi, cerita-cerita, tadi juga komen-komen, ngobrol-ngobrol di Ngobras ya pendengarnya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Sampai di sini saja perjumpaan bersama saya Andre Ardian dan juga di pengarah acara ada Ajeng Giri Anjani. Di teknik ada Ziva, juga pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini karena ada Just More Music dan juga Bandung Malam Ini sampai pukul 12 malam nanti. Tentunya di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti karena berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Penyakit jantung di usia muda bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang buruk, dan kebiasaan tidak sehat lainnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan jantung dalam jangka panjang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Dengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada, salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti pembalut aja.

anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya. "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba, dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 5 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Widya Perdani, Gina Almira, dan Dina Alia hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini. Kami hadirkan program Mutiara Pagi menemani Anda bersiap beraktivitas di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini Selasa 6 Mei 2026 di tanggal cantik sepertinya bulan tanggal 6 bulan 5 tapi 2026 bertepatan juga dengan 18 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini mengupas satu topik menarik, apa yang menjadi amalan jemaah haji di tanggal 10 Zulhijjah, begitu kesiapan untuk menghadapi tanggal 10 Zulhijjah itu amalan apa yang baik untuk jemaah haji. Bersama narasumber kami, Bapak Kyai Haji Asep Anom, SAGMSOS. Seperti biasa, di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh guru kita. Di sesi kedua nanti pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui layanan telepon kami 7200-997-727-5551. Anda bisa juga sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760 di sesi kedua nanti. Kita akan sapa terlebih dahulu guru kita bersama pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belajak.
1: Gorejak.
2: Alhamdulillah.
1: Jelang 10 Zulhijjah, walaupun
2: 10
1: memang
2: 10 Zulhijjah
1: masih hitungan minggu begitu ya, Pak Kyai. Iya masih hitungan minggu, namun ada banyak hal yang harus dipersiapkan.
2: Nah,
1: bagaimana amalan jemaah haji di tanggal
2: 10 Zulhijjah?
1: Kita kupas sekarang bersama guru kita Bapak Kyai Haji Asep Anom, SAGMSOS.
2: Baik, terima kasih Teh Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, alumni-alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, seluruh wargi An-Nihayah dimanapun berada, muslimin muslimat, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi khusus persembahan RRI Bandung. Pagi ini kita kupas seperti yang sudah dibahas, disampaikan oleh Teh Widi tadi. Kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan jamaah haji tanggal 10 Zulhijjah. Tapi sebelumnya tidak bosan-bosan menyampaikan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, Abi Haji digunakan di Abi Haji Gunung Sembung, didoakan sing sehatnya Abi. Bapak Ian, suami Mama Haji Nur Adil, Cep Jaka, putra dan putu dari Teh Nui Cikurutuk, dan siapapun yang saat ini sedang sakit, doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya syafi al amrod, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah haji, baik yang sudah berangkat ataupun yang belum berangkat, doakan sing sehat semuanya ya, bahagia hari ini. Yes, jag-jag gulajag gorejag. Teh Widi, kalau tanggal 10 di kita di sini tanah air, apa amalannya? Kalau malamnya, malam tanggal 10 takbiran kan?
1: Mm-hmm.
2: Nah, takbiran. Bahkan takbir takbiran untuk Idul Adha mah beda. Takbirannya panjang. Startnya itu, takbiran itu tanggal 9 Zulhijjah subuh. Sudah takbiran tuh. Dilakukan tiap-tiap selesai sholat fardu. Jadi ba'da subuh tanggal 9 Zulhijjah, kalau di sana itu di tanah suci, 9 Zulhijjah itu lagi wukuf, ya. Nah, kalau di kita di sini takbiran malam subuh itu sudah mulai takbiran. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tuh, tanggal 9. Nanti tanggal 9 ba'da zuhurnya takbiran lagi. Ba'da asarnya takbiran lagi. Ba'da maghribnya berarti malam 10. Kalau perhitungan hijriah itu maghrib itu sudah masuk tanggal 10. Maghrib itu. Kalau nasional kan tanggal jam 12 malam. Nah, kalau hijriah itu sudah masuk tanggal 10 begitu maghrib. Nah, kita mah di sini takbiran tuh. Malam tanggal 10 tuh. Allahu akbar di mana-mana di masjid-masjid gitu kan. Paginya lebaran kita. Sholat Id kemudian menyembeli hewan kurban. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji tanggal 10 itu, baik malamnya ataupun siangnya? Tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji itu sudah keluar dari Arafah. Jadi maghrib keluar dari Arafah. Keluar dari Arafah, kemudian menuju mana? Menuju Muzdalifah. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama dilakukan ketika beliau sampai di Muzdalifah saat itu adalah beliau menyuruh sahabatnya untuk azan. Azan, satu azan ya, dua qomat. Qomat untuk maghrib dan qomat untuk isya. Jadi saat itu sholatnya di jama. Jamanya jama takhir di Muzdalifah itu. Jama takhir maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Nah, setelah itu beliau beristirahat sampai subuh. Di mana? Di Muzdalifah. Nah, tapi beliau mengizinkan sebahagian sahabat untuk bertolak dari Muzdalifah itu tidak nunggu sampai subuh. Malam hari. Nah, kapan waktunya malam hari itu? Di sini ada perbedaan pendapat ulama ya. Kalau As-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i, beliau menyatakan bahwa bertolaknya para sahabat yang dipimpin oleh Ibnu Abbas saat itu meninggalkan Muzdalifah itu setelah lewat malam, setelah lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam. Jadi setelah lewat tengah malam diizinkan sahabat untuk keluar dari Muzdalifah menuju Mina. Sementara menurut Malikiyah, ulama Maliki, beliau mengatakan bahwa tidak ada batasan, yang penting malam aja, gitu. Nah, ini perbedaan pendapat. Sementara baginda Rasul saat itu beliau mabit di Muzdalifah itu sampai subuh. Begitu masuk waktu subuh, azan subuh, kemudian qomat dan melaksanakan sholat subuh. Beliau lakukan saat itu sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Selesai sholat subuh, beliau bergerak ke Bukit Kuza. Kalau nama lainnya itu adalah Masy'aril Haram. Di sana beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir ya. Kemudian berdoa, bertahlil, La ilaha illallah, itu di sana, di Masy'aril Haram, sampai terbit matahari. Nah, di tempat itu apa yang disampaikan doanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan saat itu terlihat Rasulullah tersenyum di bukit itu, senyum, ada senyuman di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesem gitu ya, mesem, mencek orang mah mesem. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tersenyum tadi?" Kata Nabi, "Lucu." "Lucu gimana ya Rasul?" "Itu iblis. Saya seneng cenah lihat iblis kesel gitu." "Kenapa iblis kesel?" "Ya Rasul, diizinkan melihat iblis ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis teh kesel. Karena dia tahu bahwa doa Rasul dikabulkan Allah." Nah, ketika di Arafah Rasul berdoa, "Ya Allah, ampuni orang-orang yang wukuf di Arafah ini." Dan saat itu juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih di Arafah itu. Dan di Muzdalifah, dan ketika di Arafah, maaf, ketika di Arafah Rasul berdoa juga, "Ya Allah, doa tadi dijawab oleh Allah." Kata Allah, "Semua orang yang wukuf saya ampuni dosa-dosanya," kata Allah. "Kecuali orang yang zolim." Nah, kecuali orang yang zolim. Jadi wargi ya, wukuf di Arafah itu momentum kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita berangkat ke tanah suci, ketika kita merasa bahwa kita itu adalah orang yang zolim, apa zolim kepada diri sendiri, apa menzolimi orang lain, apa zolim kepada orang tua, apa zolim kepada istri, apa zolim kepada suami, apa zolim kepada anak, apa zolim kepada tetangga, bertobatlah kepada Allah, minta maaf kepada mereka. Tuh, pentingnya walimatus safar. Di samping kita pamit, kita juga minta maaf. Bisi ada orang-orang yang sudah kita zalimi. Isi nuboga hutang merenya, minta hampura heula can kabayar hutangna. Isi disangka zolim ku batur teh, padahal urang teh can aya keur mayarna. Sebab orang yang wukuf sesuai dengan doa Nabi itu dimaafkan Allah dosa-dosanya, kecuali orang yang zolim, kata Allah begitu. Nabi berdoa di Arafah, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang wukuf, ya Allah." Kecuali ya, doa kamu dikabul wahai Muhammad, aku ampuni dosa orang-orang yang wukuf kecuali orang yang zalim. Kecuali orang yang zalim. Lalu berdoa lagi Rasulullah, masih di Arafah nih ya, ketika masih di Arafah, "Ya Allah, masukkan surga orang-orang yang dizolimi, ya Allah." dan maafkan orang-orang yang menzalimi. Nah, itu belum dikabulkan ketika di Arafah. Tapi ketika di Muzdalifah, di Bukit Kuzah itu, Rasulullah mengulangi doanya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat iblis kesel. Iblis kecewa. Jadi iblis itu enggak suka kalau kita disayang Allah. Iblis itu enggak suka kalau kita dicintai Allah. Iblis itu enggak suka kalau kita dirahmati Allah. Iblis itu enggak suka kalau tobat kita diterima sama Allah. Jadi iblis itu terlihat oleh Rasul saking keselnya gitu, dia taburkan debu-debu ke tubuhnya. Nah, saat itulah Rasulullah melihat kejadian itu, senyum Rasul. Duh, Masya Allah. Nih, jadi iblis tuh gak suka nih ketika ada kaum muslimin saat ini menyimak acara Mutiara Pagi itu. Paling kesel tuh iblis tuh. Paling gedeg, gedeg, kesel. Pinginnya apa? Pinginnya kita itu tidur. Kalau tidur kita seneng tuh iblis. Apalagi misalnya sejak malam hari, sejak kemarin itu para pejuang siar, koordinator-koordinator kecamatan itu sudah menser gitu kan, bahwa besok acara Mutiara Pagi temanya adalah amalan 10 Zulhijjah yang dilakukan oleh jemaah haji. Itu udah gedeg banget tuh iblis tuh. Udah kesel banget. Tambah kesel lagi kalau ada yang nyambut. Di-share lagi sama yang lain. Oh, tambah kesel ya tuh. Tambah kesel. Udah pinginnya iblis teh umat Islam teh ya bangun tidur teh pinginnya bobo. Kalau kalau lihat umat Islam habis subuh itu bobo, wah seneng, pesta. Pesta iblis itu ya, pesta. Kalau oleh baginda Rasul mah ketahuan tuh keselnya iblis itu, gedegnya iblis itu. Alhamdulillah kita sudah tidak nurut sama iblis. Nah, di Muzdalifah itu begitu Rasulullah itu dulu. Lalu jemaah haji kita bagaimana nih saat ini? Ya, jemaah haji itu ada yang ikut baginda Rasul sampai subuh ya di Muzdalifah itu, sampai terbit matahari lalu bertolak ke Mina. Ada juga yang pada malam harinya saja. Malam hari itu sudah meninggalkan Muzdalifah. Karena Rasulullah juga mengizinkan sahabat-sahabat Nabi yang dipimpin oleh Ibnu Abbas untuk bertolak dari Muzdalifah pada 10, pada tanggal 10. Jadi malam tanggal 10. Gitu. Gak usah ribut lah, apalagi sedang hajian ya. Sedang hajian memperbincangkan atau mempersoalkan mabit itu sampai subuh. Tidak bisa juga malam hari keluar dari Muzdalifah. Wah, saya wah keprok deh ya tuh iblis deh gitu banyak. Lalu tanggal 10 itu apa yang dilakukan oleh jemaah haji tadi? Mabit di Muzdalifah. Kemudian yang keduanya, melontar jumroh Aqabah. Melontar jumroh Aqabah itu tanggal 10. 10 Zulhijjah. Bisa dilakukan malam harinya, selepas dari Muzdalifah. Bisa juga misalnya ngambil waktu yang utama, ya, waktu duha. Tapi jemaah haji Indonesia itu biasanya gak diizinkan sama pemerintah Saudi. Sebab kita kan kecil-kecil. pendek-pendek si kababu ku batur ke di tempat jumrohna bisika gebug, bisika sered, bisika layak gitu ta. Keselamatan nyawa lebih diutamakan. Bayangkan saja dalam satu waktu tempat, dalam satu tempat yang sama, kemudian tempatnya juga kecil, jutaan orang hadir. Makanya diatur oleh pemerintah Saudi, jemaah haji Indonesia silahkan malam hari juga boleh. Maka tanggal 10 itu, malam tanggal 10 itu jemaah haji kita sudah ada yang melontar tuh jam 2, jam 3 gitu kan. Melontar jumroh Aqabah. Nah, jadi tanggal 10 itu melontar jumroh Aqabah. Utamanya sih iya memang seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi, yaitu waktu duha. Jadi terbit matahari berangkat dari Muzdalifah menuju Mina untuk melontar jumroh, dan melontar jumroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah itu adalah waktu duha. Itu utamanya yang dilakukan oleh Nabi. Tapi karena situasinya beda saat ini, ya kita ikut ya sama aturan yang ditetapkan di sana. Selesai itu melontar jumroh. Nah, ketika dari Muzdalifah itu yang dibaca apa? Talbiyah. Bertolak dari Muzdalifah menuju Mina, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sapa parat jalan tuh. Ayah nama di busan kanu bos. Sampai ke Mina, sapa parat jalan, talbiyah. Kemudian keluar dari tenda menuju tempat melontar, itu ada yang 3 kilo. Emangnya 100 meter gitu? Tidak. Ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, bahkan ada yang 7 kilo. 7 kilo berangkatnya, baliknya lagi 7 kilo lagi. Nah, makanya fisik harus dijaga hajian tehnya. Untuk hajian mah harus istitoah. Istitoah dari segi fisik ya. Makanya di puskesmas itu ada dikeluarkan surat istitoah setelah jamaah haji di MCU, medical check up di dinas kesehatan. Karena memang ibadah haji itu fisik. Jalan kaki dari maktab dari tenda di Mina untuk melontar jumroh itu jarak tempuhnya bukan sebentar tapi lama. Tapi dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus karena Allah, ya terasa nikmat saja, apalagi bareng-bareng sama yang lain gitu kan. Keluar. Nah, setelah sampai di Jamarot, tadi talbiyah kan sama parat jalan tuh. Talbiyah Allahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, melontar tuh bledak bledak bledak bledak. Bagaimana etika melontar itu? Satu ya. Melontar itu etikanya satu, nanti mencari kerikilnya untuk melontar itu di Muzdalifah. Kemudian yang kedua, melontar itu menghadap Aqabah dengan posisi badan. Mekah itu ada di sebelah kiri, jadi begitu kita masuk ke Jamarot, kita langsung bergerak ke arah kanan. Nah, supaya si Mekah itu berada di sebelah kiri. Melontar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, tiap kali lontaran itu begitu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 7 kali. Beledak, beledak, beledak. Melontar apa tuh? Melontar Aqabah. Tempat berdirinya setan dulu ketika menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. ada tempat berdiri menggoda Nabi Ismail, tempat berdiri menggoda ibunya Siti Hajar. Tuh, itu kan diabadikan tuh jadi tempat melontar. Jadi tempat berdiri monumen, tempat berdiri setan nama tidak ada di sana ya. Makanya jangan marah-marah. Awas ya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Setan nama lain di ditu. Banting nadiri orang setan nate. Nadiri orang mah setan teh lain di baledogan ku batu. Tapi di baledogan ku zikrullah. Zikir ka Gusti Allah. Nah, karena Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahmanu qayyid lahu syaitana. Siapa orang yang hatinya kosong dari zikir kepada Allah, maka setan akan bersemayam dalam hati tersebut. Makanya di paledogan setan teh nya. Ulah diantep wae cicingna jero hate teh. Paledogan, paledogan kunaon ku zikir. Baik zikir yang sifatnya jahar, keras, bersuara, ataupun zikir yang sifatnya khafi, tersembunyi ya, yang dilakukan oleh hati. Kemudian yang keempat, jadi setelah melontar dihentikan tuh talbiyahnya, diganti dengan apa? Diganti dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Karena sudah melakukan perjalanan ibadah haji dari mulai wukuf, mabit di Muzdalifah dan melontar Aqabah, maka lepas pakaian-pakaian ihram itu setelah melontar Aqabah itu. Yang haram-haram dilakukan ketika ihram sudah tidak berlaku lagi kecuali hubungan suami istri. Jadi yang lainnya sudah boleh, pakai baju biasa sudah boleh. Nuktekan kuku, memendekkan rambut, mencukur rambut, menjabut bulu-bulu, boleh. Nah, pakai wangi-wangian, boleh. Nah, jadi setelah melontar itu, yang dibaca adalah takbir. Nah, kalau di kita mah di sini lebaran. Kalau saudara kita di sana masih berjuang tuh. Karena setelah melontar Aqabah itu, ada yang langsung ke Mekah untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf yang rukun, namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf yang dilakukan setelah orang bertolak dari Arafah. Nah, itu namanya tawaf ifadah. Dan itu tawaf yang rukun, dilakukan setelah melontar Aqabah. Ada yang pergi ke sana tuh. Itu tanggal 10. Setelah melontar Aqabah, kemudian pergi ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, tahalul yang kedua, sudah bebaslah. Selesai perjalanan haji, tinggal mabit di Mina untuk menunggu tanggal 11, tanggal 12. Apa yang dilakukan tanggal 11 Zulhijjah? Melontar ketiga jumroh. Kalau tanggal 10, satu jumroh, yaitu Aqabah. Kalau tanggal 11, tiga jumroh, Ula, Wusto, Aqabah. Tanggal 12-nya, Ula, Wusto, Aqabah. Kalau kita mau pulang ke Mekah, silahkan. Disebut nafar awal namanya. Kalau mau tetap tinggal di Mina, kagok, jangan sepoi deh. Hayong melontar deh, besoknya tanggal 13 boleh, itu disebutnya nafar sani. Gitu. Jadi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan jemaah haji tanggal 10 itu, satu, mabit di Muzdalifah, yang kedua melontar Aqabah, yang ketiga mencit dam. Kan kalau untuk haji tamattu harus bayar dam. Kemudian Haji Kiron harus bayar dam. Nah, disembelihnya itu tanggal 10 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik. Kalau di sini mah di kita kurban kan. Di sana mah bayar dam. Di sana mah mencit dam. Jadi tanggal 10 itu kemudian tawaf ifadah sa'i selesai. Nah, itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Makanya kita doakan ya, bisi ayah saudara, orang tua, keluarga, tetangga kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji ataupun belum berangkat, kita doakan mudah-mudahan sehat semuanya, dimudahkan segala urusan, dan dijadikan oleh Allah hajinya haji yang mabrur. Nah, termasuk Ani berangkat insya Allah tanggal 20 ya, tanggal 20 ke Jakarta. Nah, doakan juga semua jamaah yang selalu setia dengan Mutiara Pagi ini, jamaah di Haya dimanapun, doakan mudah-mudahan semuanya sing bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi daftarnya ya kena ti ayeuna, sebab nunggunya 26 tahun. Aduh cenah rindu manten. Ya sok daftar we heula. Ari aya mah artos cenah rindu teu kuat hayang ka Mekah. Atuh urang umroh heula we jeung age Oktober. Ya sok kitu ah. Mangga teh bidi sakitu we.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, telah kita ikuti bersama tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita berkaitan dengan amalan jemaah haji di tanggal 10 Zulhijjah. Kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Gina yang akan menerima telepon Anda, pendengar. Kemudian juga kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaannya juga WA call di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dalam program Mutiara Pagi di sesi kedua. Kita akan persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Seperti biasa Pak Gai,
2: Pak Hobir
1: menjadi penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Pak Hobir, bahagia hari ini?
3: Yes.
2: Jag, boleh jag?
3: Boleh jag. Boleh jag tuh kan, pagi hari.
2: Alhamdulillah, Pak Hobir.
3: Seperti biasa,
2: Alhamdulillah.
3: Pak Kiai, kegiatan umat Muslim di kita pada saat Idul Fitri ini.
2: Idul Adha.
3: Idul Adha.
1: Yang boboran
3: itu kan menyembelih hewan kurban. Yang saya ingin tanyakan, ini menyembelih hewan kurban itu ada pendapat bisa untuk satu orang kalau yang saya tahu itu, dan bisa juga untuk keluarga. Itu juga mohon dijelaskan oleh Pak Kiai. Kemudian takbiran itu ada takbiran Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang saya tahu itu, kalau Idul Fitri itu kan hanya satu hari mungkin. Ya, sedangkan Idul Adha itu 3 hari gitu kan. Masih ada kegiatan menyembeli. Nah, pernah di masjid saya ini, di Masjid Nurul Pahala Komplek Pemda, ada silang pendapat. Itu yang Idul Fitrinya sampai 3 hari, sehingga itu menimbulkan ada sedikit cekcok-cekcok itulah. Itu. Nah, bagaimana ini solusinya menurut Pak Kiai? Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ditanggapi Pak Kiai sambil menantikan telepon yang selanjutnya
2: bertanya. Iya.
1: Menyembelih hewan kurban. Boleh untuk satu orang. Ada yang beranggapan boleh untuk satu orang atau mungkin boleh untuk lebih dari satu orang. Tergantung hewannya kah?
2: Iya. Yang kita tahu bahwa satu ekor domba atau kambing itu untuk satu orang. Dan satu ekor sapi itu untuk 7 orang. Itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tapi dalam hadis lain, ya pernah saya baca itu dalam kitab Tadhib, ya ada hadis bahwa dulu ada seseorang yang berkorban dengan satu ekor domba. Korbannya satu ekor domba, tapi diniatkan untuk seluruh keluarga. Bahkan Rasulullah juga begitu dalam hadis riwayat Muslim tuh. Allahumma taqabbal hadhihi minni gitu. Wa min ahli wa min ummati. Ya Allah, terimalah kurban ini, kata Nabi. Ini dariku, dari keluargaku, dan dari umatku. Oh, jadi satu ekor domba diniatkan untuk seluruh keluarga, bisa tuh. Bahkan Nabi untuk seluruh umat katanya kan. Nah itu ya. Insya Allah besoklah kita bahas kurban lebih detail ya.
1: Dijawab ya. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi kalau yang kedua, takbir Idul Fitri. Tadi kan Pak Kiai menjelaskan bahwa yang takbirnya agak lama itu di Idul Adha. Ini Idul Fitri takbirnya sampai 3 hari.
2: Idul Fitri itu cuma 1 hari takbirnya.
1: 1 hari aja.
2: Yaitu pas maleman id saja. Sampai imam naik ke atas mimbar untuk melaksanakan sholat id. Jadi cuman satu malam. Cuman satu malam.
1: Hanya satu malam saja untuk Idul Fitri ya.
2: Takbirnya cuman takbir mutlak saja. Takbir mutlak itu ya takbir yang dilakukan semalaman. Tanpa diikat oleh sholat. Jadi tidak ada ya, takbir muqayyadnya tidak ada. Hanya takbir mutlak saja. Itu malam tanggal 10 sampai imam naik ke atas mimbar untuk melaksanakan sholat id. Nah itu ya. Sementara Idul Adha, nah Idul Adha itu dari mulai subuh tanggal 9.
1: Subuh.
2: Subuh tanggal 9 yaitu hari Arafah. Beres sholat subuh takbir. Namanya takbir mutlak, takbir muqayyad. Takbir yang diikat oleh waktu sholat. Jadi setelah sholat, takbir. Berhenti tuh. Ketemu lagi nanti, duhur. Takbir lagi. Masih tanggal 9 padahal itu. Kemudian nanti ketemu lagi asar. Sholat asar, takbir lagi. Jadi selesai sholat, assalamualaikum, takbir. Nah, kemudian malam, maghrib, takbir. Nah itu mas semalaman tuh. Namanya takbir mutlak. Tidak diikat oleh waktu sholat. Terus sampai kapan? Sampai imam naik ke atas mimbar untuk melaksanakan sholat id, Idul Adha. Lalu berikutnya masih di tanggal 10. Habis duhur, takbir lagi. Nah itu disebutnya takbir muqayyad, diikat oleh waktu sholat. Nah asar nanti, takbir lagi. Maghrib, takbir lagi. Isya, takbir lagi. Subuh, takbir lagi. Zuhur terus, tanggal 11 begitu. Tanggal 12 begitu. Sampai tanggal 13 berhentinya itu di asar. Tanggal 13 asar berhenti tuh.
1: Berhenti takbir.
2: Selesai asar, takbir, selesai maghribnya enggak takbir lagi.
1: Sudah tidak takbir lagi ya.
2: Jadi sampai asar tanggal 13. Nah, itu yang saya temukan dalam

0: mungkin satu kalau nggak kejawab satu aja. Dan di pertanyaan pertama tadi yang pertama salah godaan setan kan. Memang setan itu selalu menggoda manusia di setiap sektor kan seperti itu. Nah sekarang benih Pak, ada saya kalau bisa membaca sebuah kisah kan. Kisah Nabi Yusuf kan Nabi yang paling ganteng itu kan. Itu ketika digoda oleh seorang perempuan. Kuat kok imannya itu kan. Saya takut kepada Allah. Nah sekarang begini yang itu mau pertanyaan. Beda kalau Nabi Yusuf di era modern sekarang, wah jangankan digoda seperti itu, bahkan ada peluang juga, tidak ada peluang jadi akalin kan, itu godaan setan kan. Sana bagaimana Pak tentang masalah mungkin ada kisah sejarahnya bahwa maaf nih, ini tidak semuanya bahwa wanita adalah penggoda laki-laki, mungkin itu sejarah Nabi Yusuf. Itu satu, ini satu lagi yang ganjalan saya Pak. Kan begini Pak, saya kan di Banjaratu ikut bergabung ikut kurban sama seseorang aja lah calonku itu maaf nih
1: itu setelah itu dibenarkan
0: kayak karena kan setelah dibenarkan ya kan biasa kan kalau sapi kan bisa jadi 7 orang kan, saya ikut di sana. Nah itu mungkin bagaimana secara aturan hukum kan saya tinggalnya di situ tapi ikut gabung karena diajak oleh dia itu kan. Nah itu cuman begini, itu ada sekalian sampai doanya mudah-mudahan saya berniat untuk seseorang lagi lah istilah lagi orang, namun kendalanya anak saya kurang menyetujui, tidak mau anaknya juga sama, sedangkan itu dua-duanya sama antara saya dengan dia, maaf ini malah pribadi lah antara dia ya udah sepakat tapi tinggal menunggu bagaimana lah, supaya anak bisa memberikan lampu hijau ke anak saya juga gitu sama anaknya juga sama. Nah itu seperti itu di anda makanya kita sepakat ingin berkurban barang-barang namun betul mana aja yang lebih penting lah dijabari Pak Ustadz, salah satunya kalau tidak ada waktu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana
2: bisa ketangkap Teh Widi?
1: Bisa ketangkap
2: sedikit. Ini ada dari Banten gitu.
1: Tapi kita terima dulu Abi Haji Gunung Sembung.
2: Abi Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bagi hari ini. Yes,
3: jag-jag bolejag.
2: Sehat Abi ya nama?
3: Alhamdulillah.
2: Gubis kemaritanya. Allah Akbar.
3: Gue eta saha anu? Nu ngawartosan gubis teh anu isin Abi.
2: Mohon
3: Lawaskan ieu nya waktu hajian di payun.
2: Mohon.
3: Waktu hajian di payun nu taun sabaranya.
2: Mohon.
3: Nuju ngalontar nya.
2: Nuju ngalontar.
3: Budak kora ngalontar.
2: Mohon.
3: Sur artos teh nya tah. Eta mah panurang kan hijinya 7 kali teh nya.
2: Mohon.
3: Ieu mah sekaligus kan 7 hanana di
2: sekaligus kan
3: di alungkeunan
2: dirapelkeun.
3: Dirapel. Teu mah teh ni teras nanaon teh kitu ngalantar teh. Wah ada kohol sina ka setan
2: gitu. Sekaligus kan teh. Ngalantar
3: aja ngalantar teh. Eta kumaha janten teh teh hajina kumaha teh.
2: Tah gitu nya. Mangga mangga. Mangga siap.
3: Anjeunna pan janten ket aya naon? Janten
2: ketua rombongan.
3: Kaitan artos agung ngelpe.
2: Mohon.
3: Ngalantar eta teh.
2: Oh, gitu nya.
3: Urang duwe jahat teh mana sieun
2: teh. Tah
3: kitu teh. Urang nya ngawana teh lantai aturanana nya teh.
2: Mohon, mohon.
3: Teu kumaha eta? Eta hajina janten teh.
1: Sah
3: ada masunahnya.
2: Siap, siap.
3: Teu kitu nya.
2: Siap, Bi.
3: Atur nuhun Teh Widi. Diangkat ya. Kumaha sareananya? Jamaah hari di mana sing ramang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita langsung jawab saja
2: ya.
1: Pak Ahmad Irwan.
2: Mohon.
1: Kaitannya dengan berkurban bersama-sama sama si dia.
2: Aduh,
1: hitungannya seperti apa? Hukumnya seperti apa begitu untuk berkaitan dengan kurban? Pertanyaan selanjutnya, Pak Ahmad Irwan dengan si dia sudah satu sama lain sepakat untuk bersatu, tapi anak dari kedua belah pihak tidak setuju.
2: Nah,
1: apa yang harus dilakukan?
2: Baik.
1: Hajar lanjut terus atau
2: hajar atau
1: tidak?
2: Gimana? Gitu.
1: Ya,
2: pertama tadi kurban. Gimana saja boleh ya kurban mah.

0: tentu di kampung sendiri lebih baik ya, karena kita bermasyarakat dengan yang lain. Tapi kalau semacam Abi Haji Gunung Sembung, kurbannya di mana-mana teteh.
1: Masyaallah.
0: Dah rezekinya berlimpah, alhamdulillah sih, tambah kaya rayanya Abi Haji.
1: Amin ya Allah.
0: Kemudian yang kedua, masalah perjodohan ya. Tentu antara duda dengan janda beda antara perawan dengan bujang ya. Kalau perawan dan bujang kan belum ada gandengan.
1: Iya.
0: Sementara janda dan duda ini masing-masing ada gandengan, ada anak ya di dalamnya. Kenapa tidak duduk bersama saja gitu kan? Duduk bersama sambil ngopi lah, ngobrol gitu jeng anak-anaknya, kemukakan sama anaknya bahwa ini itu bapak itu sudah saling mencintai. Nah ini calon ibunya, dan si istrinya juga bilang begitu, mama juga sama suka sama beliau. Nah itu calon bapak. Coba menurut kalian gimana? Tanya. Wah tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Alasannya harus jelas. Kenapa tidak setuju? Alasannya harus jelas. Kalau alasannya dibenarkan oleh Sarah, ya harus berpikir ulang si ayah dan si mama juga. Misal oh si bapak itu mau tara sholat, tara sepah gitu. Sieun mawa pengaruh goreng ke ka keluarga orang, kemukakan di sana. Jadi alasan tidak setujunya kenapa? Misalnya ah saya tahu saya sangsara gitu. Lalu kita yakinkan kepada anak bahwa hal itu tentu akan dijamin oleh Allah ya, ketika kita melangsungkan pernikahan, jaminan-jaminan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menjalaninya sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi duduk bersama Pak Ahmad Irwan, bagusnya duduk bersama, pertemukan anak dia dengan anak kita, anak ya anak dia dan anak aku gitu kan, bersatu duduk bersama ngobrol komunikasi. Nah dalam hal ini maka komunikasi itu penting
1: ya, dikomunikasikan, diobrolkan, apalagi sambil ngopi kayaknya lebih enjoy. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusan dan niat baiknya begitu ya.
0: Amin,
1: Pak Ahmad Irwan.
0: Amin.
1: Ada juga pertanyaan dari Abi Haji Gunung Sembuh, lontar. Pas ngelontar teh disakalikeun, ya, dirapel. Tidak haji.
0: Eta tujuhanana langsung
1: geuk gitu nya. Cenah ka setan
0: teh. Keuheul cenah ka setan teh kulang ajar pisan. Saur abdi tadi ulah keuheul da itu mah urut setanna buat ngaya di diri urang gitu kan. Nah, yang melontar itu 7 kali ya. 7 kali. Bukan 7 batu. Bukan, tapi 7 kali. Jadi 7 batunya kita cicil satu-satu. Blek gitu kan. Bismillah ya Allahu Akbar, peledak. Bismillah ya Allahu Akbar, peledak. Bismillah ya Allahu Akbar, peledak. 7.
1: 7 kali lempar.
0: Iya. Makanya di Muzdalifah itu kita harus berhitung ngambil batunya tuh berapa. Kan tanggal 10 7. Tanggal 11 21 kan. 7 untuk Ula, 7 untuk Gusto, 7 untuk Akobah. Tanggal 11. Berarti 21. Tanggal 11 21, tanggal 12 21. Kalau kita misalnya mau tanggal 12 keluar dari Mina, berarti 21 tambah 21 berarti 42. Nah, ditambah dengan 7 tadi untuk tanggal 10 yang untuk Akobah berarti 49. Jadi ngambil batu itu 49. Leuwihan lah bisi aya nu murag teh dan lain sebagainya. Jadi bukan 7 batu satu kali lontar. Itu dihitungnya masih satu kali lontar. Walaupun batunya 7 gitu. Dan melontar itu harus 7 kali lontaran. Berarti melontarnya tidak sah. Kalau melontarnya tidak sah berarti dam. Sebab itu termasuknya wajib haji. Ya. Dam. Kalau tidak mau bayar dam, tak diambil ku Allah ning duitna tarjakina. hartana leungit.
1: Pantesan langsung ical artos.
0: Tah, gitu.
1: Sudah mau membuat aturan sendiri begitu ya, bisa kalikeun da
0: keuheul. Jadi aturan teh bukan oleh sendiri. Kita ini diatur sama Allah.
1: Ada aturannya gitu ya. Jadi sudah terjawab Aki Abi Haji sudah ya tekengeng disakalikeun. Pertanyaan ada beberapa di WhatsApp, mungkin kita bisa jawab singkat saja berkaitan dengan waktu. Ada Pak Abdul Rahman di Bumi Ayu Brebes.
0: Brebes.
1: Apakah pada tanggal 17 Zulhijjah para jemaah haji juga melaksanakan sholat Idul Adha sebagaimana 10 Zulhijjah, apakah para jemaah haji juga melaksanakan sholat Idul Adha sebagaimana umat muslim di negara kita begitu? Mohon pencerahannya.
0: Tidak. Di sana mah fokus tadi amalannya teh. Melontar Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, melontar Aqabah tanggal 10 itu. Ada yang tawaf ifadah, sa'i. Nah, itu saja. Ada mencit Mencit dam.
1: Jadi tidak melaksanakan hanya di negara-negara
0: yang tidak melaksanakan hajian.
1: Haji,
0: ya. Melaksanakan sholat id.
1: Itu. Jadi sudah terjawab Pak Abdul Rahman jawabannya tidak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Wawan Sutiswan.
0: Sutiswan.
1: Apakah hukumnya bagi jamaah haji untuk kurban?
0: Boleh-boleh saja.
1: Kurban di negara asal mungkin ya.
0: Kurban mah lebih baik di sini aja. Di
1: sini. Tetap melaksanakan kurban walaupun yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah haji.
0: Ibadah haji. Kurban di sini, kemudian di sana mah dam aja.
1: Oh, di sana tetap dam. Artinya ketika sudah melaksanakan ibadah sudah melakukan kurban di negara kita, misalnya negara asal, tetap harus membayar dam juga.
0: Dam itu mah keharusan.
1: Itu mah harus.
0: Bagi yang hajinya haji tamatu atau yang hajinya haji kiron. Haji yang ifrad tidak bayar dam.
1: Baik ya, sudah terjawab pertanyaan dari Pak Wawan. Menyapa juga pendengar yang menyimak melalui 97,6 FM. Ada Pak Dadan Kurdiana, Pak Eman, Ibu Isnisa di Cikadu, Teh Tiawati di Sumedang, Ibu Eni di Sindanglaya, Ibu Titin, Teh Delis Sarang Dava di Nagrek.
0: Delis
1: alumni umroh tahun
0: 2024. Itu dapat teh teteh rajin
1: katanya. Oh, Allah. Ada Ibu Sri di Kurniati di Ciwastra, Ibu Nui Ungu, Ibu Mano di Water Uber Ujung Berung. Water Uber Ujung Berung air. Habis waktu kita mikirin Water Uber. Ibu Haja Elis di Sumedang, Ibu Nani Mulyani di Soreang, Bapak Suryadi di Ranca Ekek. Ada juga jamaah umroh nikmat September 2024. Bapak Agus. Pak Syahid Ibrahim, Ibu Sunengsih di Lestari di Cikadu. Ibu Eni Rohaini, Ibu Lilis Yuningsih, Ibu Nani Mulyani, Ibu Cucu Roheti di
0: Cicotang.
1: Bapak Saroni, Ibu Delis Gusdiana juga menyimak melalui YouTube. Ibu Retno Tuti sehat selalu dan Bapak Soehartono. Kita sampai pada kesimpulan di sesi Mutiara Pagi Camat ini. Oh, Pak Camat. Hatur luceng enjing Pak Camat.
0: Terima kasih untuk semuanya ya. Mudah-mudahan bisa berangkat haji semuanya.
1: Amin.
0: Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Nungguna cenah lila Ustaz 26 tahun nah nuloba duit.
1: Simulasi mah saja dulu.
0: Nu boga duit mah nya borosot lahir budak haji daftarkeun. Kayak umur 26 teh berangkat.
1: Masya Allah.
0: Nah, cenah ada atos daftar mah alhamdulillah, tapi teka Bandung cenah ye rindu sono pisan hoyong ka tanah suci ka daftar we ka dieu umrohnya sasarengan jeung ayeuna Oktober nya mangga mudah-mudahan sehat sadayana nya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag bulajak.
1: Gorejak.
0: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai amalan jemaah haji di tanggal 10 Zulhijjah bersama narasumber kami, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Asep Anom S.A.G.M. SOS. Terima kasih untuk atensi Anda, partisipasinya untuk selalu menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Saya Widya Perdani mengakhiri Mutiara Pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: memanfaatkan sekolah-sekolah existing yang selama ini menjadi sekolah favorit. Misalnya contoh, di kota Bandung itu ada SMA 3 dan SMA 5. Informasinya akan dijadikan menjadi sekolah maung oleh Pemprov Jawa Barat.
1: Dinas Pertamanan dan DPKP ini bisa menyampaikan kepada para pedagang hewan kurban tidak berjualan di sembarang tempat, terutama masalah kebersihan ini yang harus diutamakan.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangdunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Satpol PP Kota Bandung intensifkan melakukan pengawasan pedagangan hewan kurban. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dukung pengembangan wisata gastronomi di Jawa Barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 6 Mei 2026 bersama saya, Widya Perdani. Menjelang Idul Adha, Satpol PP Kota Bandung intensifkan melakukan pengawasan pedagang hewan kurban. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
3: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pedagang hewan kurban. Fokus utama pengawasan adalah memastikan para pedagang tidak menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan taman sebagai lokasi berjualan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi menegaskan bahwa ruang publik harus tetap dijaga fungsinya dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk aktivitas perdagangan. Meski demikian, pihaknya tidak melarang kegiatan jual-beli hewan kurban secara keseluruhan. Pedagang tetap diperbolehkan berjualan selama menggunakan lahan pribadi atau lokasi yang disewa secara sah, serta tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar. Dan upaya menjaga ketertiban, Satpol PP Kota Bandung juga akan memperketat koordinasi dengan Dinas Pertanian serta instansi terkait lainnya. Sinergi ini dilakukan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif sekaligus menjamin aspek kesehatan dan kelayakan hewan kurban yang diperjualbelikan. Bambang mengutarakan pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan terhadap pedagang yang melanggar aturan. Langkah awal yang dilakukan berupa teguran hingga penertiban jika pelanggaran tersebut berlanjut.
1: Biasanya betul bahwa ada lokasi-lokasi untuk tempat berjualan. Nah, hal ini kan nanti kita pun selama hal tersebut tidak mengganggu daripada ketertiban, ya mungkin kita tidak akan inilah. Cuma tetap kita akan pantau tempat-tempat mana saja untuk mereka berjualan. Biasanya mereka berjualan kalau di trotoar jelaslah tidak boleh lah. Ada pada persil-persil yang milik warga masyarakat, itu silakan saja. Yang penting tidak pada trotoar ataupun taman, itu kan ruang publik. Ada aturannya, jadi jangan sampai merusak hal tersebut. Nah, kita juga menghimbau, ya mudah-mudahan dari Dinas Pertamanan dan DPKP ini bisa menyampaikan kepada para pedagang hewan kurban tidak berjualan di sembarang tempat, terutama masalah kebersihan itu yang harus diutamakan.
3: Dengan meningkatnya pengawasan ini, diharapkan aktivitas perdagangan hewan kurban di Kota Bandung dapat berlangsung tertib, aman, serta tetap memperhatikan kepentingan publik menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengantisipasi dampak El Nino agar ketersediaan air warga terjaga dengan melakukan pengecekan sumber air hingga optimalisasi pompa air. Berikut laporan Nova Nugraha.
4: Menghadapi dampak El Nino di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Pemkab setempat terus melakukan langkah antisipasi agar kebutuhan air warga tetap terjaga. Langkah mitigasi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pemetaan wilayah terdampak hingga pengecekan sumber air. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan pihaknya melalui dinas terkait berupaya tetap menjaga kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi dengan baik, termasuk mewaspadai sejumlah daerah rawan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah langkah antisipasi dikatakan Asep saat ini juga telah dilakukan, mulai dari pengecekan sejumlah wilayah hingga aktivasi sumber mata air melalui pompa yang tersedia, termasuk dengan lahan pertanian. Wakil Bupati juga memastikan pihaknya melakukan hal yang sama dan pihaknya melakukan langkah agar lahan pertanian tetap mendapat pasokan air selain kebutuhan air bersih warga yang ada.
5: Kita harus antisipasi tadi dari BPBD memetakan nih kekeringan tadi sudah di 6 kecamatan yang seluruh daerah kekeringan. Tapi tidak hanya memikirkan yang daerah kekeringan saja. Mengaktivasi sumber-sumber mata air melalui pompa-pompa yang tersedia dan harus dicek kehandalannya. Tapi jangan nunggu Agustus, Pak. Maksudnya pompa memfungsikan nanti ayana kan itu ya gitu ya. Soal nanti dipakai atau tidak itu kan urusan lain. Nah,
4: sementara itu bersama-sama dengan pemerintah daerah, Tagana setempat juga melakukan langkah antisipasi. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemar Adistia mengatakan pihaknya juga melakukan berbagai langkah termasuk mengecek kondisi sumber mata air yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu pihaknya juga mulai melakukan pemeriksaan rutin terhadap infrastruktur dalam terhadap infrastruktur untuk menghadapi musim kemarau.
6: Kita dari Tagana mempersiapkan armada tangki air karena memang berkaca dari sebelumnya banyak sekali permintaan air bersih dari warga yang terdampak kekeringan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Juga kita juga mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan.
4: Sementara itu berdasarkan data pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sedikitnya ada 6 wilayah kecamatan di daerahnya yang rawan akan terdampak oleh bencana kekeringan. Wilayah tersebut diantaranya wilayah Karang Nunggal, Jamanis, Cigalontang, Salawu, dan sejumlah wilayah lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pasca banjir meluapnya Sungai Cikondang, Desa Cikondang, Cibeber, Cianjur, 4 kakak terpaksa diungsikan dikarenakan tempat tinggalnya rusak berat. Ian Sofian melaporkan.
7: Tingginya intensitas curah hujan di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Cibeber, Desa Cikondang, yang mengakibatkan ambruknya jalan penghubung jembatan menuju Kampung Pasir Sirem. Dengan adanya kejadian itu, menurut Sekdes Desa Cikondang, Jenal Abidin, 4 kakak diungsikan karena rumahnya rusak.
8: Keseluruhan 10 kakak, kemudian yang rusak berat itu ada 4, rusak sedang ada 1, rusak ringan ada 6.
9: Terus penghuninya sekarang masih mengungsi atau gimana?
8: Yang 4 mengungsi, diungsikan ke rumah kontrakan di kampung sebelah. Kemudian yang 7 masih di rumah tersebut karena memang masih layak untuk ditempati.
7: Sedangkan banjir yang terjadi di Desa Cikondang menimpa di RW 01 Kampung Songgom. Selain itu, untuk bantuan pada korban yang rumahnya rusak berat diberikan bantuan secara swadaya, belum ada logistik.
8: Andalkan dari swadaya masyarakat untuk dari dinas-dinas terkait, kita sudah berkirim surat dan responnya sudah alhamdulillah sudah ada survei ke sini, cuman masih dalam proses
9: pengajuan
8: survei.
9: Survei, tapi belum dikasih bantuan yang korban.
8: Untuk sampai saat ini kita hanya menerima kemarin bantuan berupa evakuasi, Pak. Kalau untuk logistik segala macam kita belum dikasih.
7: Selain itu, untuk akses jalan menuju Kampung Pasir Sirem dengan membangun jembatan dari bambu penyambung menuju jembatan gantung ke Kampung Pasir Sirem dari Desa Cikondang atau Kampung Songgom secara swadaya masyarakat. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
2: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan menilai program Sekolah Maung gagasan Gubernur Jawa Barat merupakan pengembangan pendidikan berbasis kemampuan siswa. Marliawan Yusuf melaporkan.
10: Program pendidikan baru kembali dihadirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kali ini melalui konsep Sekolah Maung yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, program ini ditujukan untuk mewadahi siswa berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Pelaksana tugas Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Jawa Barat, Mardi Wibowo, menyampaikan pembentukan Sekolah Maung merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Sekolah ini dirancang untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki keunggulan di berbagai bidang, tidak hanya akademik tetapi juga seni dan olahraga. Kata Mardi, konsep sekolah Maung mengadopsi model sekolah unggulan dengan tidak membangun seluruhnya dari awal, melainkan mentransformasi sekolah-sekolah yang sudah ada dan berprestasi.
0: Mengadopsi sekolah Garuda, sekolah Maung juga menerapkan ada sekolah Maung yang transformatif gitu ya. Jadi bukan mendirikan sekolah baru, jadi ada sekolah Maung yang mendirikan dengan unit sekolah baru di Purwakarta. Ada juga yang memanfaatkan sekolah-sekolah existing yang selama ini menjadi sekolah favorit. Misalnya contoh, di kota Bandung itu ada SMA 3 dan SMA 5.
11: Okay.
0: Informasinya akan dijadikan menjadi sekolah Maung oleh Pemprov Jawa Barat.
10: Lebih lanjut, Mardi menjelaskan berbeda dengan sistem penerimaan siswa pada umumnya. Sekolah Maung tidak menggunakan jalur SPMB reguler. Seleksi ini akan dilakukan secara khusus dengan mempertimbangkan kualitas kecerdasan siswa secara menyeluruh. Rencananya sekolah Maung akan hadir di seluruh wilayah cabang dinas pendidikan di Jawa Barat. Direncanakan akan ada 13 sekolah yang mengusung konsep tersebut baik di tingkat SMA maupun SMK. Melalui program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat mencetak generasi unggul yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.
2: Sebagai langkah strategi agar seluruh anak tetap memperoleh pendidikan, pemerintah Kota Cimahi mengintensifkan program jemput bola untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Abot Gunawan melaporkan.
12: Pemerintah Kota Cimahi mengintensifkan program jemput bola untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Langkah ini menjadi strategi utama agar seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala biaya. Wali Kota Cimahi Ngatiana menyampaikan program tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Upaya ini bertujuan memastikan tidak ada anak yang terlewat dari akses pendidikan. Program jemput bola melibatkan PKBM dan juga perangkat distrik yang turun ke lapangan melakukan pendataan. Hasilnya, sejumlah anak berhasil terjaring dan kini mengikuti pendidikan kesetaraan seperti paket A dan juga paket C.
13: Yang kemarin tidak melanjutkan sekolah, kemarin dari PKBM, juga dari distrik, turun ke lapangan, kenapa mencari orang-orang yang tidak melanjutkan sekolah. Alhamdulillah, sudah terjaring dan sekarang sudah masuk ke PKBM, sehingga melanjutkan untuk ikut di paket A maupun paket C dan sebagainya. Itu salah satu, ya.
14: Jemput bola, Pak.
13: Jemput bola. Kita jemput, kenapa permasalahannya, kalau masalah biaya, pemerintah Kota Cimahi juga membantu bagi masyarakat yang kurang mampu. Tetap harus sekolah. Itulah tujuan kemarin, bagaimana pendidikan Cimahi ini tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah gara-gara mungkin tidak mampu dan sebagainya. Itu ya, dikedepankan. Alhamdulillah, pemerintah Kota Cimahi, saya dengan Pak Wakil, bersama-sama bagaimana mengedepankan sumber daya manusia ini.
12: Ngatiana juga menegaskan faktor ekonomi tidak boleh lagi menjadi alasan anak berhenti sekolah. Pemerintah Kota Cimahi siap memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. Dia pun mengatakan pendekatan jemput bola dinilai efektif karena langsung menyasar akar persoalan di lapangan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, proses pendataan hingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan juga lebih tepat sasaran.
2: Upaya peningkatan kualitas sanitasi terus dilakukan di Kota Bogor melalui rencana penyediaan layanan air limbah domestik secara bertahap. Langkah ini menjadi bagian dari strategis pengelolaan air terpadu guna menekan pencemaran lingkungan sekaligus menjaga ketersediaan air bersih. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
15: Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mulai menyiapkan layanan air limbah domestik sebagai bagian dari pengelolaan air terintegrasi. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sanitasi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Muzakir, mengatakan, langkah ini merupakan kebutuhan mendesak bagi kota, mengingat tingginya kontribusi limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan.
16: Jadi masuknya Perumda ke layanan air limbah bukan sekedar ekspansi bisnis. Ini kebutuhan kota yang harus kita jalankan ya. 60% pencemaran sungai di Kota Bogor itu berasal dari limbah domestik. Jadi dari kita-kita gitu kan. Artinya kalau kita hanya mengelola air bersih tanpa mengelola air buangannya, maka sumber air baku kita sendiri akan terus terancam ke depannya. tahap awal kan prioritas kami adalah wilayah yang padat penduduk, kawasan dengan tingkat pencemaran yang tinggi, serta daerah yang memiliki kesiapan jaringan atau potensi sistem komunal gitu.
15: Sementara itu, Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Perumda Tirta Pakuan menilai program ini penting untuk kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga. Perwakilan forum, Suryo Asianto, menekankan perlunya kesadaran bersama dalam pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada masyarakat luas.
11: Jadi saya berharap sih ya sama sangat sungguh bagus sekali sebetulnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini masalahnya.
14: Betul, betul.
11: Dan di kita tidak ada, umpamanya DLH itu sendiri juga kan belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja, tapi proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat. Ini saya tidak setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama ya, itu ya. Karena yang kasih yang dihilir kan itu sangat luar biasa, baik limbah sampah dan sebagainya itu.
15: Program layanan air limbah ini diharapkan dapat segera terrealisasi secara bertahap dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Perumda dan warga, pengelolaan limbah yang baik diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kota Bogor.
2: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dukung pengembangan wisata gastronomi di Jawa Barat seiring dengan tingginya potensi yang ada. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpan Republik Indonesia Rizky Handayani Mustafa, seperti dilaporkan Wildan Pratomo berikut ini.
17: Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar RI Rizky Handayani Mustafa mendukung pengembangan wisata gastronomi di Jawa Barat seiringan dengan tingginya potensi gastronomi di daerah tersebut. Hal itu diungkapkannya kemarin ketika diwawancarai RRI Bandung. Rizky mengatakan pengembangan gastronomi menjadi salah satu langkah besar yang menjadi konsen utama Kemenpar saat ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Oleh sebab itu, Rizky memastikan Kemenpar akan selalu mendukung langkah UMKM yang ingin mengembangkan potensi gastronomi, mengingat hal tersebut memiliki daya pikat besar terhadap wisatawan domestik maupun mancanegara.
18: Mendukung dari Kemenpar dalam pengembangan gastronomi Jawa Barat karena ini salah satu program strategisnya Bu Menteri. Ya, Bu itu dari awal ketika beliau jadi Menteri, beliau menyampaikan ada kita harus meningkatkan atraksi wisata yang bisa mempunyai benar-benar angkat budaya. Salah satunya adalah gastronomi. Dan satu lagi wellness ya, wellness Indonesia juga bagus banget. Nah, ini gastronomi. Nah, ternyata negara-negara lain juga sudah ke arah sana. Kalau kita lihat, tidak hanya membuat rumah makan, bukan, tapi juga tadi membuat trip gastro travel kita dorong untuk membuat trip gastronomi. Kalau anak-anak muda sekarang nih, kalau dia, dan sekarang Bandung udah mulai ya, jadi kalau ke Bandung, yuk pagi-pagi ngopi di mana, siang makan di mana, sore ngopi lagi, malam makan di mana. Sebenarnya kalau dibikin paket nih, ini kan berjalan sendiri, tapi kalau dibikin paket, mulai pagi-pagi kita makan apa sih? Gitu, colenak atau apa di mana gitu. Nah, kemudian jam 10 makan apa, ngopi di mana, jam 12 siang, jam 1 makan bubur aki, nanti jam 4 nongkrong di mana lagi. Ini kan udah memang lifestyle anak-anak sekarang gitu. Nah, kita nusupin nih tadi karakter-karakter Jawa Baratnya itu di setiap titik yang dimana akan kita kunjungin. Nah, itu yang kita dorong teman-teman dari tour operator itu bisa membuat paket seperti ini.
17: Rizky berharap besarnya potensi Jawa Barat dalam wisata gastronomi bisa dioptimalkan dengan baik untuk memajukan dan meningkatkan UMKM menuju kelas yang lebih tinggi. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
2: Kloter 19 Kabupaten Cirebon diberangkatkan hari ini menuju embarkasi Indramayu sebanyak 445 jemaah dijadwalkan terbang ke Tanah Suci pada 6 Mei 2026. Berikut laporan Sekar Damayanti.
19: Tadi diberangkatkan ke bandara itu pukul 13.40 tanggal Mei, take off-nya pukul 16.40 dari Kertajati.
20: Pemberangkatan jemaah haji kloter 19 Kabupaten Cirebon dijadwalkan pada hari Selasa 5 Mei 2026 dengan keberangkatan dari daerah menuju embarkasi Haji Indramayu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengan total 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan 4 petugas. Para jemaah dilepas langsung oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Menurut PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto, menyampaikan setiap Setibanya di Embarkasi Haji Indramayu, jemaah akan menjalani proses penerimaan seperti pembagian gelang, alat kesehatan, kartu nusuk, serta bermalam dengan fasilitas dan konsumsi sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati.
19: Masuk asrama pukul 11 pagi, siang, nanti diberangkatkan pukul 13. Ya, insya Allah nanti dengan jemaah 441, tugas sempat jadi 445 orang. Sampai Indramayu nanti jam 14 di sana itu nanti kita dapat malam dulu sehari ya, mendapatkan gelang, living cost, alat kesehatan, kartu nusuk, dan bermalam di situ mendapatkan 3 kali makan, 2 kali snack. Nanti diberangkatkan ke bandara itu pukul 13.40 tanggal Mei, take off-nya pukul 16.40 dari Kertajati.
20: Ahmad menambahkan, jemaah kloter 19 dijadwalkan terbang ke Tanah Suci pada hari Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sementara proses pengiriman koper besar sudah dilakukan pada hari Senin 4 Mei 2026. Untuk memastikan kelancaran keberangkatan, Ahmad mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang perjalanan panjang sekitar 9 jam ke Arab Saudi dengan tidak terlalu lelah agar seluruh jemaah dapat berangkat dalam keadaan sehat dan lancar. Sekar Damayanti melaporkan.
14: Seluruh jemaah calon haji asal Subang diberangkatkan dalam dua kelompok terbang, yakni kloter 34 tanggal 16 Mei dan kloter 39 tanggal 19 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
21: Sebanyak 543 orang calon jemaah haji asal Subang pada musim haji tahun 2026 1447 Hijriah yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati BIJB ke KJT dalam dua kloter pada pertengahan Mei 2026. Hal itu diungkapkan Kasih Urusan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Subang Rojak kepada RRI. Ia mengungkapkan untuk kloter 34 sebanyak 445 orang jemaah calon haji yang dijadwalkan berangkat dari Islamic Center Kabupaten Subang pada Sabtu 16 Mei 2026 mendatang sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kloter 39 sebanyak 108 orang berangkat pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 sekira pukul 04.45 waktu Indonesia Barat. Dia menyebut sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Mekah, para jemaah calon haji itu akan ditampung terlebih dahulu di Embarkasi Haji Indramayu. Pada keesokan harinya, baik kloter 34 maupun kloter 39 tersebut diterbangkan melalui BIJB Kertajati Majalengka.
22: Jadi berapa kloter, Pak? Dari
23: satu kloter lebih sedikit ya. Cuma 543.
22: Dari untuk berapa kali keberangkatan itu, Pak?
23: Untuk dua kali keberangkatan. Itu gelombang kedua semua.
21: Sementara itu, lanjut Rojak, khusus untuk kloter 39 asal Subang akan bergabung dengan jemaah dari Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Cirebon karena jumlah jemaah calon hajinya kurang dari satu kloter, sehingga penerbangannya digabung dengan kloter haji asal tiga kabupaten tersebut. Dia menambahkan seluruh jemaah calon haji tersebut sudah divaksinasi meningitis dan polio, artinya para jemaah calon haji tersebut kondisi kesehatannya sudah aman dan siap diberangkatkan sesuai jadwal pemberangkatan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
14: Pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdana, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami hadirkan juga informasi-informasi yang Anda butuhkan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan informasi cuaca, situasi lalu lintas pagi hari ini. Kami hadirkan bersama teman-teman dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung. Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Mita.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Mita, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik pagi hari ini, Teh Mita?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, gak kehujanan pasti ya?
2: Iya, betul.
0: Kabupaten Bandung masih hujan tadi subuh, Ma. Tapi situasi lalu lintas udah mulai agak ramai nih di seputar Jalan Diponegoro. Kalau dari pantauan CCTV Diskominfo sendiri, gimana nih, Teh? Situasi lalu lintas untuk hari ini di Kota Bandung?
2: Baik, Teh, untuk di CCTV Diskominfo Kota Bandung, di sini terpantau di arah Gerlong, di arah UPI maupun sebaliknya ini sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di daerah Cicadas, arah Cicahem ini sudah terpantau ramai lancar juga dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di daerah Dago, di terminal Dago ini juga sudah terpantau ramai lancar, namun adanya sedikit kepadatan dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk di daerah Kopo, depan Bispark ini, untuk kedua arahnya ini sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Gresibu, arah lapangan Gresibu maupun sebaliknya ini sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Buah Batu ini, arah Regol, depan Gria, sudah terpantau ramai lancar juga dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu, Teh.
0: Itu dia situasi lalu lintas pagi hari ini di beberapa ruas wilayah di Kota Bandung. Kalau cuaca untuk hari ini, Teh Mita, apakah memang cerah seperti pagi ini? Sudah ada matahari nih kalau di Jalan Diponegoro. Atau mungkin masih ada potensi hujan untuk siang bahkan sore hari nanti?
2: Baik, Teh, untuk cuaca menurut BMKG pada tanggal 6 Mei 2026 di sini terprediksi pada pukul 7 akan cerah berawan, namun pada pukul 8 nanti akan berawan, pada pukul 12 siang nanti juga akan berawan, dan pada pukul sore hingga pukul malam nanti pada pukul 23 akan berawan. Jadi di sini terprediksi tidak ada hujan, begitu, Teh.
0: Tapi tetap selalu waspada ya untuk pengendara roda 2, roda 4 terlebih jika memang terjadi hal-hal ya, hujan tiba-tiba dan lain hal sebagainya, tetap selalu utamakan keselamatan. Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah hari ini?
2: Baik, Teh, untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat untuk di perbawangan ini sedang ada yang naik maupun turun. Untuk di bawang bombay ini sedang turun menjadi Rp35.075 per kilogram. Untuk di bawang merah ini sedang naik menjadi Rp39.620 per kilogram. Untuk di bawang putih ini sedang turun di Rp35.828 per kilogram. Untuk di beras ini juga ada yang sedang naik maupun turun. Untuk di beras medium ini sedang turun di Rp13.419 per kilogram. Untuk di beras premium ini sedang naik di Rp14.561 per kilogram. Namun untuk di cabai ini juga di sini terpantau sedang turun. Untuk di cabai hijau di Rp31.974 per kilogram. Untuk di cabai merah di Rp45.407 per kilogram. Untuk di daging ayam ini juga sedang turun. Di daging ayam broiler ini menjadi Rp41.878 per kilogram. Untuk di daging ayam kampung ini juga sedang turun di Rp69.560 per kilogram. Gitu, Teh.
0: Itu dia, sudah bisa tetap selalu di list aja ya ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu mah kalau ke pasar, walaupun sudah di list, tetap aja belanjaan yang di luar list yang lebih banyak. Iya. Tapi untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Baik, untuk laporan hari ini kami sudah menerima adanya kecelakaan roda 2 dengan roda 2, korban 2 orang mengalami luka pada bagian hidung dan mata. Lokasinya di Polsek Regol, Jalan Muhammad Toha. Dan kami juga sudah koordinasi dengan PSC 119 Dinkes Kota Bandung dan BKO Forestabes Kota Bandung. Begitu, Teh.
0: Baik, informasi terakhir nih, Teh Mita, ada giat apa untuk pimpinan kita hari ini?
2: Baik, untuk renggiat pimpinan kita hari ini masih belum ada informasi yang masuk ke kami, Teh. Namun untuk para wargi Kota Bandung, apabila ada yang ingin mengetahui kemana maupun giat apa pimpinan kita hari ini, nanti para wargi bisa langsung saja cek ke Instagram Humas Bandung. Gitu,
0: Teh. Itu dia ya. Teh Mita hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi ya, yang disampaikan pagi Teh. Hari ini sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Mita, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi Teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Mita.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol

Sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.